seram dari Hospital Tengku Anis di Pasir Putih ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai Ahad lepas. Operasi pemindahan yang bermula kira-kira 4 petang dan selesai pada 7 malam itu membabitkan 4 anggota APM daerah Kota Baru termasuk 2 pegawai. Pihak APM menggunakan lori bagi membantu melancarkan proses pemindahan pesakit berkenaan. Sekian perkembangan berita Kelantan Sunyi Sini edisi Rabu 9 September 2026. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Kelantan sana sini.
1: Jalur gemilang itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh, untuk anak-anak kita. Jangan lupa kesejahteraan.

Mek Bunga, mari pula. Mek Bunga ke suka benar makin-makin di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belau. Sedapnya makin pagi-pagi. Makin pulak pagi petai siya malai, pagi petai siya malai. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makin nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, kok mana berdasarkan data NHMS 2023. Peratusan orang dewasa hok mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO. 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%. Lepas tu Negeri Sembilan 28.9%. Dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar buih lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI, pusing. Nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak usah lah lagi tu. Mek Bunga tak

0: Okay.
1: Lonely.
0: Baik, itu tadi. Tapi tak lonely lah kalau masuk kelas untuk cerita bahasa pagi ini. Yang mana perkataan hari ini dacing. D-A-C-I-N-G. Apakah maksud untuk dacing? Boleh telefon Lee sekarang. Ini kita dah ada pemanggilnya. Jom kita ambil dululah pemanggil kita ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lee. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Din.
2: Ya.
0: Okey, baik, Pak Din. Saya rasa Pak Din memang guna benda ni hari-hari. Sebab nego ni.
2: Yalah, tapi tak sama dengan dacing dulu, dacing lah ni.
0: Dia berbeza lah, ke? Tapi kalau...
2: Kalau dacing dulu ni, dia ada satu batas panjang gitu, lepas tu ada tali, ada cepek, ada batu. Dia ada mata dacing, batu dacing, cepek dacing.
0: Hak jenis gitu dulu tu dia ada dua kayu gitu tu.
2: Itu baru dacing lah ni. Ni ada jagung saja dengan nombor je.
0: Hak tu dia panggil nimbe ni.
2: Alat penimbe.
0: Dia tak sama dengan dacing.
2: Tak sama. Dacing ni ada mata seperti sebiji-sebiji dia tulis. Dia tak tulis 1, 2, 3, 4. Dia ada titik-titik-titik gitu. Kita tahu cara dia ni.
0: Biasa guna lah dulu ni.
2: Dulu kati dua kati tak ada kilo-kilo. Satu tai, dua tai. Biasalah guna kedai je tu dulu.
0: Ya, sebabnya kita dulu-dulu ni memang dia. Bila berubah-berubah kan, dia jadi tak ada dah benda tu.
2: Tak ada dah. Dulu tu buku dengan kertas tak kobar je lah.
0: Okey, jadinya ni kalau maksudnya juga dia lebih kurang alat penimbel lah dia, Pak Din.
2: Alat penimbel tradisional lah kita kata.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Din kita yang mana berniaga deh. Dulu-dulu okay, memang akan gunakan dacing ni lah dalam urusan perniagaan hari-hari tu. Ini kita tanya pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Bersama Pak Umat Besut.
3: Ya, Pak Umat Besut.
0: Pak Umat guna juga ke benda ni dulu, Pak Umat?
3: Pak Mak tak gunung, Pak Mak tak nego.
0: Tapi kaji
3: tengok, kaji tengok lah.
0: Tapi reti ke tak guna pengen Pak Ding tadi tu?
3: Tak reti.
0: Tak reti lah dia.
3: Apa dia guna titik lah.
0: Ada titik je.
3: Dia ada tali, lepas tu, apa panggil berbaring tu dia, tali tiga orang tali tu. Berbaring tu lah. Gelepek lah. Lepas tu titik tu, lepas tu ada batu suti. Lepas tu titik tu orang tengok berbaring-baringnya. Satu tahi, dua tahi, tiga tahi. Dia 16 tahi sekati.
0: Kalau kita tengok cerita zaman-zaman dulu pun, dia adalah benda ni deh. Dari sisi dia tu.
3: Tapi dia ni budak tak kena dah dah ni.
0: Ya, sungguh nak cuba pun. Nak cuba pun payah juga ni deh.
3: Bagi payuh. Tak ada dah dah ni.
0: Deh.
3: Lepas tu dah tanya budak, kena tak cinta kena.
0: Nanti kita tanya ni geng-geng Gen Z yang ada scene ni di OP. Okey, baik, terima kasih Pak Mat.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kita tu lagu mana, kenal ke tidak deh? Dacing tu rupa dia tu sendiri tu lagu mana deh. Ini kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ada Pak Suli.
4: Ya, Allah, Pak Su Reng ada bunyi masa ni bag gini ni. Dia tak ada nombor, dia ada titik ni, ada batu, ada cepek. Lepas tu cepek, orang panggil cepek lah buat dia. Ada tali dia juga
0: dah.
4: Hari tu kati lah ni kelo dah.
0: Tak guna dah kati dia.
4: Mungkin Pak Su ni, rakyat ni bukan nak berdekis ke budak-budak lah ni. Mungkin tak kenal bagi-bagi antik, bagi lama ni. Lagi tu dia kelu apa ni hak bat apa ni hak dah bat dah hak besar hak timel getuh kampung kotak ni besar hak timel gula ni hak cik.
0: Betul. Kalau lo ni dia memang napok tu ke alat penimbel lah dia. Kedah pun alat penimbel duk panggil penimbel.
4: Lo ni tak ada dah bagi-bagi tu tak ada dah sekali dua kali ni tak ada dah.
0: Payuhlah nak cubanya memang payuhlah.
4: Kalau ada pun mungkin orang buat macam ni lah. Buat apa ni, buat kenenge bagi-bagi lama.
0: Buat simpanan lah dia.
4: Buat simpanan.
0: Okey, baik.
4: Nak tanya kan?
0: Yo.
4: buat dekat pasar tu ke apa ni, apa program pagi ni tu kerja ajak tu.
0: Yo, di pasar Tasik Raja Pasir Mas tu. Pok sugilah kalau ada ruang dan juga peluang tu.
4: Pok Suli ni nak bawa apa ni Raja Pasir lagi ni.
0: Oh, beja kau. Boleh, boleh silakan. Kita jumpa lepas ni deh. Pukul 10:30 tu Pok Su.
4: Pok Su tidak tahu kau hadir. Tapi pasal Pok Suli minat. Tapi kali juga Pok Su ni pagi ni ada program. Tapi tak boleh lah. Beja dari pusat ni. Dia kata kita pergi Pok Su. Kata bereh. Nak bawa Raja Pasir lagi ni.
0: Okey, baik. Nanti kita jumpa sana lah Pok Su deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Pagi ni.
0: Ya, selamat pagi, Kak Weh.
1: Ya.
0: Ha, Kak Weh, rumah ada kau dacing ni?
1: Eh, tak ada. Biasa tengok betul-betul budak-budak tu umur berapa lagi. Lo ni, lama tak tengok kan ni. Tapi kita tak tahu dah ni. Sebab mak kata tadi lah. Satu tarik dan ni, apa? Satu 16 tahun satu kati tu. Tahu kita ni sekolah pun kata gitu juga kan begitu. Tapi dia batu dia tu berlari pada tembaga tu.
0: Okey, batu tu tembaga.
1: Tembaga. Tengoknya. Memang kayu tu memang dia kayu je. Ada bulan lah besar tunjuk ni. Dia panjang gitu. Kata dia cepet tu dia gantung pada tiga tali je lah. Dia tak gantung tiga tali. Dia cepet tak kita balik. Atau itu.
0: Aha, yelah.
1: Dia tak gagah lah daripada tali tu. Tali nailung lah dia panggil dengan tambak tu.
0: Jadi ni dia alat penimbang dulu-dulu
1: lah ni. Alat tradisional lah.
0: Tradisional. Okey, baik. Terima kasih Kak Weh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Weh kita dari Tanah Merah. Dekat dah tu dengan Pasir Mah tu Kak Weh. Sila lah pergi dah Kak Weh. Ngajak selalu. Ini seterusnya pemanggil kita di talian. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Shima.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, Kak Shima. Gapa dia ni Kak Cima dacing?
2: Saya dulu jual dalam tahun 83. Dulu dia dacing ni dia macam apa ni, dia memanglah dia ada mata tapi depan dia ada cermin gitu.
0: Okey, ada cermin.
2: Lepas tu dia ada datang tu dia bercepek, dia ada benda tiga atas tu. Dia bercepek atas tu pak kita timbel lah, macam kalau jual orang dulu kan beli gula kita timbel, boleh kertas, abang, gandum ke apa.
0: Kak Syima nego-go tu lah dulu-dulunya.
2: Nego juga. Gula jual, gandum, jual minyak. Dulu minyak kan kita suka ni. Cedok tu kalau orang nak setengah hati ke, bubuh lah. Bukan sikit tu timbel lah. Kalau setengah hati ke, lama tiga. Dia minyak timbel.
0: Gitu cara dia.
2: Dia tak nak batu, dia batu kek. Belakang tu dia ada cermi lah gitu. Dia cermi klasik gitu.
0: Okey, baik. Jadinya dia ni alat penimbang zaman-zaman dulu lah tu. Pada tahun berapa tadi Kak Cima?
2: Kita nego tahun 83.
0: 83, saya pun tak ada lagi masa tu. Okey, baik. Terima kasih Kak Cima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu deh, tahun 1983 kata Kak Cima. Saya tu ambil lepas tu. Tambah 10 tahun pula. Okey. Ada lagi ke pemanggil kita di talian yang ni ya, sebelum kita berhibur sebentar sahaja lagi. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Iwan.
0: Bewe tawe ke tu?
3: Ya.
0: Mana bewe duduk tepi jale ke?
3: Tepi jalan, rumah tepi jalan.
0: Bunyi kereta dah lalu tu. Okey, habis weh. Apa dia tu maksud dacing?
3: Alat penimbang.
0: Alat penimbang? Penimbang tahun bila?
3: Tahun 80 eh. Amor pun dah tengok juga.
0: Ada lah dulunya. Gerti tak guna cara-cara timbang dia tu?
3: Tak mana guna. Tak ada guna.
0: Tak ada guna lah.
3: Guna hak timbang ni ada cepet.
0: Guna hak.
3: Dah 80
0: ni hak lo ni. Ni hak ada nombor-nombor. Siap sedia lah bakal ni.
3: Ada nombor ni. Canggih lagi. Itu hak cepet tu. Kita banyak lah guna.
0: Okey, baik. Jadi alat penimbang jugalah dia. Okey, terima kasih Biwe.
3: Kamu.
0: Okey, tu tadi bersama dengan Iwe Tawe Bere. Dan juga Liz nak baca di live TikTok Kelantan FM ni. Ada kirime jugalah mana komen sini ni. Daripada Abang Noah. Nimbe kata dia. Lepas tu ada juga daripada Fatin Syahira, penimbang. Ini jawapan daripada Nordin. Kati. Kaas, satu alat penimbang. Dan juga ada mana lagi? Jawapannya lah untuk berkongsi maksud ceria bahasa pagi ini. Lepas inilah Lisa akan baca lagi kirimi-kirimi daripada gugu pagi kita yang berkongsi maksud dacing bagi ceria bahasa. Tadi ramai dah pendengar-pendengar kita yang berkongsi maksudnya. Cuma lepas ini Lisa akan ambil lagi lah. Kita layan dulu ini lagu daripada Amirul Belale, Metek-metek kawai orang kapung. Digo pagi, gugu kita belakang.

Okey, kembali-balik bersama dengan Liz. Kita masih dalam ruangan ceria bahasa hari ini. Dan ini Liz nak bacakan di WhatsApp Kelantan FM. Jawapan ataupun maksud yang diberikan oleh Kak Sah kita ni. Kak Sah Pulau Melaka katanya alat penimbang. Lepas tu ada jugalah Pokding. Hantar gambar siap lah ke Liz deh. Ni gambar dia ni. Liz je lah boleh tengoknya. Dan ini juga ada kirim daripada Kak Dah Kubang Kerian. Maksud dacing tu alat penimbang. Dulu-dulu orang panggil tahil ataupun kati. Tu dia deh jawapan daripada gugu pagi kita yang berkongsi maksud untuk dacing bagi ruangan ceria bahasa hari ini. Jadi dah sampai masanya untuk Liz kongsikan maksud sebenar perkataan dacing. D-A-C-I-N-G. Maksudnya alat penimbang berat yang lengannya mendatar dan bertiang di tengah. Tu dia. Di tengah, di hujung kiri dan kanan, lengannya tergantung dua mangkuk, iaitu satu untuk diletakkan batu penimbang dan satu lagi untuk diletakkan barang yang akan ditimbang. Jawapan dia dan juga maksud untuk dacing. Okey. Jadi kalau kita ni hok biasa tengok ada juga biasa lah. Kelih memang aku tahulah rupa dia tu lagu mana. Cumanya untuk zaman ataupun tahun demi tahun perubahan alat penimbang ni kita dapat tengok lah deh. Daripada dulu hok guna nombor bulat gitu. Siapalah kelon ni ni teknologinya. Bila kita letak tu dia tubik nombor terus deh. Timbang tu berapa? Ting naik lalu 2 kilo, 3 kilo. Jadi ada perubahan daripada tahun ke tahun, zaman ke zaman. Alhamdulillah lah untuk Liz dapat tengok benda tu. Benar merasainya, tahu bentuk dia lagu mana. Nak katanya kita. Deh zaman tu. Cumanya untuk anak-anak lo ni memang tak biasa tengok. Ada yang tahu-tahu tapi ada yang tak tahu rupanya lagu mana. Boleh sahajalah buka lah Google ke apa dia ko nak tahu bentuk dia tu lagu mana deh. Dan untuk anda semua yang mana berkongsi maksud untuk ceria bahasa hari ini, terima kasih banyak-banyak. Telefon Liz ni macam-macam. Kita dapat imbau kembali peralatan pada zaman dulu tu. Dululah deh. Dan juga untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur, terima kasih Liz ucapkan kerana berkongsi perkataan untuk ceria bahasa hari ini. InsyaAllah minggu depan pulak lah kita cari perkataan lain pulak. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Kita layar dululah lagu Hindustan ni.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, baik. 8.47 minit pagi masih lagi lah bersama dengan Liz untuk waktu ini. Ini Liz nak kongsikan sedikitlah perkembangan terkini berkenaan dengan helikopter terhempas semalam yang kita dapat tengok, kita dapat baca berita berkenaan dengan tragedi yang meragut nyawa. Terutamanya ada petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan untuk pagi ini pula, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat SAR SAR, helikopter yang terhempaslah berhampiran lapangan terbang Long Lelang di Ulu Baram, Miri, Sarawak. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Janus, ketika dihubungi oleh RTM juga memaklumkanlah pasukan itu dijadualkan berlepas pukul 9 pagi inilah menggunakan helikopter JPPM jenis MI-171. Dan perjalanan darat ni pula, kalau dari Marudi ke lokasi, dia mengambil masa kira-kira 10 jam. Jauh lah. Dan terdahulu, Pensuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, memaklumkan status 5 individu yang terhempas ini belum lagi dapat dikenalpasti. Tapi kita dapat tahu jugalah ada salah seorangnya merupakan rakyat Kelantan. Dan menurut beliau juga, operasi mencari dan menyelamat pada masa ini bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela serta polis bantuan. Dan semalam bantuan udara dari pengkalan udara PDRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu serta tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM. Jadi sama-sama kita doakan urusan pencarian ataupun operasi ini mencari dan menyelamat SAR helikopter yang terhempas dapat diteruskanlah hari ini. Dan salam takziah juga kita ucapkan kepada keluarga yang terlibatlah. Dan untuk di Kelantannya pula, iaitu Dr. Ainul Baruah, merupakan rakyat Kelantan yang di kampung Baung, Pengkalan Cepa. Jadi sama-sama kita ucapkan salam takziah kepada keluarga yang terlibat. Dan selepas ini juga pukul 9 pagi kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita utama pukul 9 pagi dan akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Jawab 2026.
1: Untuk pendidikan, kita telah usulkan sistem pengilmuan lebih menyeluruh dan tangkas menanggapi tuntutan masa depan. Kementerian Pendidikan menerima RM66.2 bilion. Amat tinggi. Mutu prasarana sekolah kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. RM2 bilion bagi menaik taraf lebih 510 sekolah daim. Selain membaik pulih dan menyelenggara semua jenis sekolah. Kepada ibu bapa yang cekal membesarkan anak-anak istimewa, kerajaan beri kerat untuk terus membela kebajikan dan pendidikan anak-anak istimewa. Dua sekolah pendidikan khas baru dibina, SMK Pendidikan Khas Kota Damansara, SMK Pendidikan Khas Pasir Mas, Kelantan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasmine Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menghadapi pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI, Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Tahukah anda?
4: Pedang keris panjang dan sundang diraja merupakan tiga senjata Melayu lama yang menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Ketiga-tiganya diambil daripada bentuk senjata Melayu zaman dahulu dan melambangkan kebesaran, kekuasaan serta kedaulatan institusi beraja. Keistimewaannya dapat dilihat pada reka bentuk dan hiasan yang penuh nilai seni. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak serta dihiasi ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya, menjadikannya bukan sekadar senjata tetapi juga warisan seni dan budaya Melayu yang mempunyai nilai sejarah. Ketiga-tiga senjata ini turut menjadi sebahagian daripada peralatan yang digunakan dalam istiadat-istiadat rasmi diraja, sekaligus mencerminkan warisan, kemegahan dan kesinambungan tradisi Melayu dalam sistem beraja di Malaysia.
5: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
6: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bertemankan Gu Pagi. Pagi ni ada Liz. Dah pun pukul 9.15 minit pagi. Dah masuk di jam yang terakhir kita, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Yang dengarkan kami start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang, terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada dalam live di TikTok dan juga di Facebook Kelantan FM, jangan keluar dulu ya. Dekat TikTok ni bolehlah tap-tap screennya. Tadi ada yang bertanyakan kepada Liz dalam live lah, ada gapo di Pasir Mah? Tanya dia. Sebabnya dia berada berdekatan lah, duduk situ. Jadi orang-orang Pasir Mah yang mana berkelapangan, Liz nak ajak ramai-ramai supaya datang ke program Gujajak Kelantan FM pagi ini pukul 10.30 minit pagi, bertempat di Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan ke sana. Jadi nak huha-huha, nak hore-hore bersama dengan pendengar Gugur Pagi di Pasir Mah deh. Jadi ramai-ramai lah pakat pergi sana, tunggu kami. Antara DJ-DJ yang akan hadir, ya ke pergi sana nanti list diri lah. Nampak tu, kuatnya kijau. Pukul 10 habis, direct pergi Pasir Mah tu. Penerbit, belanja lah penerbit. Minum-minum kau makan deh. Dan juga antara DJ yang akan pergi ke sana, kita ada DJ Nuha, kita ada DJ Azidi dan juga Syira. Katanya nak ikut attack lah. Jadi boleh pergi ramai-ramai sana. Kita jumpa di Gujajak Kelantan FM. Okey, untuk anda semua, teruskan bersama kami di Gu Pagi, Gu Kitab.

Tahu pakak magi meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakak magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.

Umbrella, ramalanku benar belaka. Ramalan anda pula macam mana? Adakah benar ataupun tidak? Tu dia. Deh, lagu yang baru saja hiburkan anda pagi ni. Masih lagi ada list temankan Gugu pagi. 9.27 minit pagi. Aduh, duk berasa sejuk. Jalan-jalan konti ni deh. Rupa-rupanya jenguk luar tu. Mendung. Semendung-mendungnya. Sekitar wakah cik iyeh ni. Lagu mana yang alah kepas emah tu? Mendung ke hujan ke lagu mana ni? Gu jajak lepas nak pergi. Lepas ni nak pergi alah kok enung. Jadinya harap cuaca elok-elok lah situ tu.

di sekitar pasar Tasik Raja Pasir Mas. Okey, sampai-sampai tu sebenarnya Liz nak berkongsi ni lah yang mana Liz jumpa lah. Deh, napa ni? Kena berkongsi lah sikit-sikit kepada semua gugu pagi hok mana dengar Kelantan FM pagi ni. Ini yang melibatkan obesiti. Tahu kau tidak obesiti tu ke dia? Obesiti ni berlebih berat badan lah, ya. Yang mana BMI dia tu, kalau kita kira-kira dia punya tinggi dengan berat tu lebih daripada BMI 30 ni diklasifikasikan sebagai obesiti. Kalau BMI lih ni alhamdulillah lah okey. Kalau dulu tidak normal. Dulu tidak normal sebabnya terlajak kurus. Sekeping je dulu deh. Bak kata demo-demo ni kena tiup kangi pun terkebel. Dululah, tapi lo ni alhamdulillah okey. Okey. Cumanya yang ini ni dikeluarkan data yang dikeluarkan oleh NHMS pada tahun 2023, negeri yang paling tinggi obesiti di Malaysia. Negeri manakah itu? Cuba teka. Tahu ke? Bukan Kelantan yang pastinya. Bukan. Walaupun kata ni Kelantan ni suka sangat-sangat makan-makan yang manis, berahi benar nak manis, tapi tidak tersenarai di antara tiga negeri yang mencatatkan obesiti tinggi di Malaysia. Negeri mana tu yang paling tinggi? Ini yang pertama sekali, iaitu negeri Perlis dengan 32.8%. Lepas tu di tempat kedua, Negeri Sembilan 28.9%, dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8% di tempat ketiga. Tu dia. Yang mana negeri mencatatkan obesiti paling tinggi. Jadi kita kena jagalah tahap kesihatan kita lagu mana, berat badan kita lagu mana, lo ni BMI-nya okey ke tidak, normal ke tidak normal. Sebabnya purata keseluruhan lah, kalau di Malaysia ni sendiri 21.8% rakyat Malaysia obesiti lah. Dan juga 5 orang dewasa, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia ini adalah obesiti. Kalau kita duk sign, duk ita-ita kelih tu, akhir adalah mereka yang diklasifikasikan berlebihan berat badan. Jadi jaga kesihatan anda. Bila kita terlampau berat sangat, badan ini dia akan marilah penyakit-penyakit lain pulak ke apa. Jadi jaga kesihatan badan kita, jaga tubuh badan kita, okay? Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagu Korea. Ini lagu daripada Baby Monster, Chum. Tapi lain dulu, lagu Hanya Memuji di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

Okey, itu lagu Dara Pujaan, nyanyian L. Ramli baru saja hiburkan anda. Terasa dia punya vibe-vibe suasana retro zaman dulu. Teringat zaman-zaman muda remaja dululah. Sebabnya kalau kita tengok di media sosial daripada semalam lagi, yang terjebak dengan gambar-gambar tahun 80-an, 90-an. Kemain semuanya. Jangan tanya mana gambar list. Tak odeh. Kita tak wehi benda-benda lagu tu. Yang mana wehi tu silakanlah. Suka boleh tengok gambar-gambar dia. Serupa dengan zaman dulu-dulu lah. 80-an, 90-an. Gambar pun dia punya gambar warna gambar tu pun. Dulu-dulu lah dia. Dia nak menggamit suasana. Nak kenangkan balik. Dulu-dulu tu lagu mana. Kalau list ni 90-an, 80-an tu tak odeh. Bukan tak odeh, memang tak ada lagi. Dan untuk anda semua, terima kasih lah. Masih hadir bersama dengan Liz untuk waktu ini. Yang dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Ini Liz nak kongsikan yang mana Map Malaysia baru sahaja keluarkan berkenaan dengan amaran ribut peti pukul 9 tadi lah. Ini di sekitar Terengganu untuk gugu pagi kita. Hak mana dengar ke kami di Terengganu, amaran ribut peti dan juga hujan lebat sehingga pukul 12:30 hari-hari ini. Dan juga ada di antara negeri-negeri lain melibatkan Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kena ambil maklum lah khususnya untuk pendengar-pendengar kita di Terengganu tu. Hujan lebat kata, jaga diri, jaga keselamatan masing-masing. Mungkin ada perancangan nak tubik ke lepas ni. Kalau nampak super dengan lebat sangat-sangat, kita dulu sementara lah deh. Bahaya juga kalau duduk atas jalan ni, tanya-tanya hujan lebat. Super dengan list ni, mata tak berapa nak nampak mana kalau jauh, bertambah dengan kabuhnya gapo. Sangat takut bila memandu sewaktu hujan. Jadi jaga keselamatan kita khususnya yang berada dalam kenderaan masing-masing. Dan untuk anda semua, belum lagi nak habis ni, belum lagi, sabar ya. Ini kita lain dulu lagu daripada Azara Band, Hari-Hari Sayang, untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belajar.

Okey, baik, itu dia Wani Carey dengan lagu barunya Pulang. Macam mengajak-ngajak je, ya. Tahu-tahu je list dah nak habis untuk Go Pagi-pagi ni. Jadi terima kasih lah untuk anda semua yang mana tetap setia dengarkan kami Kelantan FM. Semua. Tapi sebelum nak pulang tu, ini ada sedikit lah untuk anda semua yang mana berada di Masjid At-Taqwa Mukim Pulau Kubang Keriang. Kerian dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam. Bila tu? Hari inilah 9 hari Rabu pukul 8 malam, bertempat di Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau Kubekie dengan tajuknya Perjuangan dan Warisan Ummah. Ahli panel yang akan bersama Ustaz Haji Mohtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mat Zain, dan juga moderator untuk forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir malam ini pukul 8 malam. Okay? Dan untuk anda semua dah pun sampai di hujung-hujung siarannya untuk Guru Pagi-pagi ni, bertemankan bersama dengan Liz bagi edisi hari Rabu 9 hari bulan 9 2020. Tarikh yang sangat-sangat cantik. Selamat menyambut ulang tahun kelahiranlah untuk anda yang menyambutnya hari ini. Tarikh yang sangat-sangat comel lah, 9 hari bulan 9. Dan juga kalau bulan September ni bulan favourite list lah. Apa tu? Ada sebab dia lah. Okay. Dan untuk anda semua sebab sini, untuk Guru Galib akan bersama dengan partner list pagi-pagi. Siapa lagi kalau bukan DJ Is yang akan temankan anda pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. Dan sekali lagi pesanan ya untuk Gugu Pagi dan juga pendengar Kelantan FM yang mana berada di Pasir Mas. Kita jumpa sekejap nanti pukul 10.30 minit pagi. Tempatnya di mana? Bertempat di Pasar Tasik Raja, Pasir Mas, untuk program Gujajak bersama dengan Liz, Nuha, Azidi, siapa lagi? Shira yang akan bersama untuk program Gujajak lepas ni pukul 10.30 minit pagi. Jadi jom ramai-ramai serbu perkarangan Pasar Tasik Raja, Pasir Mas. Kita jumpa di sana. Dan sampai di sini saja Liz temankan anda semua. Nak balik dah juga dulu, tak klik lagi pergi program Gujajak dulu deh. Dan ini lagu terakhir, lagu penutup untuk Gu Pagi-pagi ni. Nyanyian daripada Megat Nordin, Kembara Sepi. Untuk anda, assalamualaikum. Bye-bye. Balik dulu.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana cua.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tidak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merencana Spol Jarij, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter mendapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Munirah dari Brunei. Belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Yo, penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Sihatkan belakang tau? Kalau sihat, royak sihat. Kalau tak sihat, royak tak sihat. Supaya orang sekeliling dapat bantu kita apa yang patut. Boleh ke gitu? Ni, suara siapa ini? Kenapa suara ini muncul pada jam 9 pagi? 10 pagi pada hari Rabu. Kenapa suara ini tidak muncul pada pukul 6 pagi tadi? Is lah ni. Bukan DJ baru. Ini Is yang anda semua nanti-nantikan tu. Saja gurau . Pagi-pagi ni Is akan menemani anda. Masih lagi pagi, pukul 10.18 ni kita kira pagi lagi. Tambah-tambah suasana dekat luar tu pun nampak macam pagi. Is percaya suasana lagu ni seronok sebenarnya, sebab dia mendung, redup. Tapi hati-hati, jerebu on the way tu rasanya lah. Jadi pakai mask dekat luar sana. Dan untuk anda semua, Is akan menemani anda dari pukul 10 sampai pukul 2 petang untuk hari ni guys. Hari ni hari Rabu 9 September 2026, bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448. Banyak sangat informasi yang kita nak bagi hari ni. Hiburan pun banyak. Lagu-lagu nombor satu lah dik. Lagu-lagu hari ni memang lagu-lagu nombor satu. Sampai pukul 12 malam ni, Kelantan FM menghidangkan informasi, hiburan dan juga kata segmen-segmen yang sangat nombor satu. Jadi kekal bersama dengan Is di Gu Galik, Gu Kita Berlaku. Gu Galik, aduh seumur ni. Lepas ni kita nak berhibur dengan lagu Kuih Kelantan. Kuih Kelantan, Is boleh bagi tahu yang Is suka Butinaka. Butinaka. Butinaka tu memang favourite lah. Kuih Kelantan Butinaka. Alahai, sirih labu dikira kuih ke? Okay, Butinaka, onde-onde, ni sagupa. Sagupa, Butinaka, sirih labu. Sirih labu tu dikira kuih Kelantan ataupun itu dikira gapo tu? Cuba bagi tahu di Google. Ada semua.

0: Relax, santai bersama Kelantan FM.
1: Ha, santai bersama Kelantan FM. Saya sekarang ni tak boleh nak santai mana sebabnya kawan-kawan saya, DJ-DJ saya Kelantan FM, DJ-DJ saya tu. Kawan-kawan saya, tim Kelantan FM sekarang ni telah pun berangkat untuk program ataupun segmen Gujajak. Kita nak tahu jugalah. Saya pun kecewa sekarang ni sebab saya tak dapat join. Sebab bulan lepas saya join, bulan lepas 2 bulan lepas pun join, 3 bulan lepas pun join. Ini bulan yang kali ini ni, September ni, saya tak boleh join. Jadi saya nak tahu, kita semua nak tahu, pendengar Kelantan FM pun nak tahu, Gujajak, tim Gujajak hari ini ke mana mereka? Lokasinya di mana? Hadiah gapo diorang bawa? DJ mana yang terlibat? Jom kita sama-sama dengan kita punya penerbit lah, DJ Azidi di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Zidi, di.
2: Ya,
1: Zaid. Sekarang ni dah sampai ke belum ke lokasi Gujajak ni?
2: Sekarang ni baru sampai di Salah, dekat Naif. Dalam 10 minit lagi sampai.
1: Aha.
2: Sebab sekali lah program Gujajak kata FM, setiap 10 sekali kita akan berada di lokasi lokasi terpilih.
1: Okay.
2: Untuk bersama, bertemu mata bersama dengan pendengar lah. Jadi, kita mari hari ni tak sahajalah. Antaranya DJ Hot Ibu hari ni, Amos D, DJ Syah ada, DJ Su ada, DJ Liz ada, DJ Nuha ada, Syira pun ada. Ramah lah hari ni.
1: Kenapa hari ni ramah? Kenapa hari ni ramah?
2: Hari ni special sebab istimewa. Sebabnya kita bawa hadiah banyak. Set year pada agak bagi lepas ni lah.
1: Okey.
2: Jadi, bagi yang kita nak bagi lepas ni, kita berasa juga kepada rakan strategik kita, iaitu Beras Jasmine Lasela. Beras Jasmine tu. Okey. Juga ada produk-produk daripada Kelantan FM, ada macam-macam lah yang kita nak berikan kepada adik kakak mana berada di sekitar Pasar Tasik Raja Pasir Mas. Pukul 10.30 insyaAllah lah kita ke sapa. Dan lepas tu kita ada buat game, buat kuih sikit lah untuk beri hadiah kepada pendengar hok bertuah. Jadi hok mana-mana berada di sekitar atau terdekat tu, mari singgah lalu. Bukan sekadar nak mari shopping tak. Mari bertemu mata bersama dengan pendengar dan juga penyampai radio Kelantan FM. Itu pentingnya sebenarnya.
1: Bila lagi nak bertemu dengan DJ-DJ Kelantan FM ke? Masa ni lah.
2: Betul.
1: Orang kata gi kosong, balik ada sesuatu lah.
2: Betul. Sebagai tanda buah tangan untuk kita berikan kepada pendengar kita. Jadi bagiannya banyak insyaAllah. Kalau dia kita pergi belakang, tak ada tak ada minta maaf.
1: Boleh bagi hint ke, Di? Boleh bagi hint ke antara barangnya tu barangan apa tu? Ada beli?
2: Kita ada buah jasmine. Okey, lepas tu ada... Adakah apa lagi? Ada merchandise yang kita nak berikan lah kepada adik kakak orang mana bertua. Jadi, mari selalu lah tu. Kita dalam untuk nak sapa nanti dalam 8 minit lagi. InsyaAllah kita akan sapa.
1: Okay.
2: Adik kakak kena tunggu di Pasar Tasik Raja, Pasir Mah. Selalu.
1: Okey, baik. Terima kasih. Thank you. Tim Gujajak, semoga selamat sampai dan mudah urusan.
2: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Itu dia. Tim Gujajak sudah pun 8 minit lagi nak sapa ke lokasi dia. Pasar Tasik Raja ni. Di Pasir Mah. Jadi anda semua apa lagi? Ramai kan? Saya rasa Gujajak bulan ni agak menarik sebab ramai betul tim DJ-DJ yang keluar untuk bagi hadiah secara percuma je kepada anda semua. Soalan-soalan tu soalan main-main je. Tak susah pun. Paling tidak pun kan? Soalan dia. Apakah warna daun? Warna daun. Takkanlah tidak. Kalau awak tak tahu warna daun, awak saya cekuk awak.

0: Hey, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang. Awas.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Ha, bunyi denggi pun kita takut dah, apatah lagi bunyi nyamuk. Nyamuk pun sebenarnya sangat-sangat menakutkan. Sebab apa? Sebab akibat daripada gigitan nyamuk tu boleh memberi kesan kesihatan yang agak bahaya jugalah, iaitu denggi. Nyamuk apa ni Is? Nyamuk Aedes. Itu berpunca daripada ayam bertakung dan sebagainya lah. Seperti yang kita sedia maklum lah, kita dah tahu sebenarnya punca denggi tu macam mana. Tapi kita macam biasa lah, lebih dahulukan benda lain yang tak bahaya daripada sesuatu yang boleh buat keluarga, seluruh keluarga ni menderita sebenarnya dengan denggi tu. Baik, sekarang ni kalau kita tengok di map Malaysia, untuk ramalan cuaca lah, sebab mungkin ada anda yang semua mungkin pukul 10.40 ni baru nak berangkat ke sesuatu tempat, nak pergi kenduri ke, ada urusan kerja ke, outing ke, urusan kerja-kerja luar lah, nak atas report ke, nak atas packaging ke, rider kita tu kan. Ni Is nak bagi tahu mengikut ramalan, untuk pagi ni dari map Malaysia tak ada hujan katanya, pagi ni je lah. Tapi bila petang dengan malam nanti, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Hati-hati deh, sebab apa? Pukul 10 dekat pukul 11 dah ni, Is tak nampak lagi matahari di luar sana. Sekala kat kawasan ni kat, dinding RTM yang color putih ni sudah jadi color orange sebab matahari bersinar-sinar memancar segar di luar konti ni. Tapi itulah, dan 2-3 hari ni redup je. Itu lagi satu masalah, redup hujan ribut petir tu kan. Mari pula lagi satu. Awak tak perasa ke kalau traffic light dekat, kalau kita start dekat traffic light, kalau kita tengok jauh, kita renung jauh di depan, kada eh bangun ni, kada eh jalan raya, traffic light hok depan-depan tu kita dah tak nampak. Kita nampak kabus-kabus, kita nampak macam kelabu-kelabu. Itu bukan sebab awak kena pergi buat power spek mata tau. Bukan. Itu menandakan bahawa kita ada awal-awal jerebu sikit-sikit. Dan mungkin juga ada orang-orang kita ni, geng-geng gugalik kita ni, yang sekarang ni tak ada di Kelantan tapi ada di luar sana. Di luar sana tu di mana tu? Utamanya KL dan Selangor lah ni. Kalau kita tengok dekat paparan media sosial tu, hai, jangan duk beli sweater nak pergi minum-minum kopi panas dekat luar lah. Itu bukan kabus sejuk dek, itu jerebu. Jadi untuk anda semua nak hadapi nak hadapi jerebu ni, kita kena kurangkan aktiviti luar, kena pakai mask pelitup muka tu lah, kena minum air yang cukup, kena kerap basuh muka. Sebab jerebu ni, dia bukan bersih pun jerebu tu. Jangan ambil sapu letak muka, no. Itulah bila kenapa kena basuh muka Is. Sebab apa? Kulit wajah kita ni kalau terdedah dengan apa-apa yang kotor, senang naik jerawat lah dik. Lepas tu kalau duduk dalam rumah pula, tutuplah pintu dan tikap. Memang jerebu tak ada kaki, memang jerebu tak ada tangan, tapi jerebu boleh masuk dalam rumah anda. Seterusnya, elakkan asap rokok. Jerebu luar tu sudah mendunia dah. Awak pula duduk isap rokok kepo. Jadi kau kritikal asap tu, terutamanya dalam rumah yang ada baby, okey? Tuntut juga, tutup juga tingkap kereta. Tutup tingkap kereta ni maksudnya sekaligus dengan jangan merokok lah. Sebab apa? Duduk dekat traffic light ni, lampu merah lama sangat, buka tingkap, lepas tu smoking. Smoking tu dah cetus sikit asap yang tak bagus dah. Dekat luar pula ada jerebu. Jadi awak ni, susahlah nak bagi tahu. Awak tahu tak, selain daripada Aedes yang Is jelaskan tadi, jerebu pun bahaya tau. Kalau penyakit yang sebelum ni yang memerlukan mask, awak takut kan ketagegar pergi beli mask. Jerebu ni saya tengok santai betul. Jarang nak tengok orang pakai mask. Awak tak takut ke? Tak takut? Kalau awak tak takut, saya kelepuk, saya kelepah, saya kelepik. Saya kelepah-kelepuk-kelepuk. Gugali, ada sokmo.

bunga, mari pula. Mak bunga ke suka benar makan-makan di kelas ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belau. Sedapnya makan pagi-pagi. Makan pulak pagi petai siang malam, pagi petai siang malam. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, kat mana berdasarkan data NHMS 2023, peratusan orang dewasa kat mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%, lepas tu Negeri Sembilan 28.9%, dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar buih lebih lah berat badan kita tu. Takutnya terlebih BMI, pusing. Nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak asyik lah lagi tu. Mak bunga tak marah, mak bunga

You Kelantan FM masih lagi bersama dengan Is lah deh di Gugali ada semua. Apa khabar orang kita? Sihat ke dek masa-masa ni ni? Suaca memang nampak macam pagi, tapi kalau ada hijau tu kena buat hijau deh. Jangan kekal di dalam selimu. Baik, Is nak tanya deh, pendengar-pendengar kita ni ada ke hok berahi berdoa makan benda-benda manis? Ada ke tidak? Serupa dengan Is lah, Is pun berahi juga benda-benda manis. Kalau benda-benda lain tak tergugak deh. Tidak tergugak. Marilah cabarai lagu mana, dugo eh lagu mana pun tidak tergugak. Tapi kalau hok manis-manis itu cepat tumbang. Sebab itulah kita punya niat nak berdiet itu sering terbabas di pinggir jalan. Tapi ke sebenarnya benda-benda manis ni okey juga untuk meningkatkan mood kita, untuk memberikan mood yang okey, semangat, tenaga. Itu okey lah untuk sedapkan hati, untuk tambahkan lagi berat badan boleh lah. Tapi kalau terlalu banyak konsum benda-benda manis, tak elok sebenarnya. Sekali-sekala boleh, kadang-kadang boleh. Tapi kalau semua macam kalau Is ni, happy sikit kena celebrate dengan benda manis. Puas sikit kena cari benda manis. Ada duit dalam poket sikit kena makan benda manis. Ya, itu tak boleh. Ada, saya percaya anda semua di luar sana pun lebih kurang je dengan Is. Tapi ke, dia ada kesan buruk sebenarnya kalau suka sangat ambil perkara apa benda-benda manis ni. Terutamanya benda, air manis dan juga dessert-dessert tu. Pencuci mulut tu. Dia boleh menaikkan berat badan dan obesiti. Itu satu hal. Yang kedua, boleh dapat kecing manis. Lepas tu badan cepat letih. Apa orang kata kalau makan gula ni boleh bagi kita tenaga, boleh buat kita energi. Lepas tu ni tiba-tiba koyak cepat letih pula kalau berlebihan dek. Lepas tu kerosakan gigi pula. Oi, kita kalau pakai baju branded-branded, pakai baju mahal-mahal pun kalau sengih tu gigi, hui, hei, hei. Tak guna juga, dek. Jadi, benda manis tu pun boleh menyebabkan gigi kita rosak sebenarnya. Jadi ngilu, jadi sengah. Orang tua kata kena mamah bubuk. Jangan. Jadi kurangkan eh. Tapi itulah susah sebenarnya. Is pun boleh royak aja kurangkan. Tapi godaan nak-nak zaman lo ni, zaman-zaman food festival ni, macam-macam benda manis yang dia, makanan manis ni yang dia reka bentuk menjadi lebih menarik supaya kita teruja. Mahal pun tak apa. Air segelas, air biasa je boleh kucar dapur. Tapi bila duduk di kafe, RM20 pun sanggup bayar, adik. Lepas tu, bila dah dapat penyakit, kedai-kedai, warung-warung ataupun orang-orang yang jual makanan manis tu tidak mari membayar bil hospital anda. Jadi kita lah ke mana? Terluka sore-sore duduk di Nelo tu kerana terluka air manis dessert. Gugali, ada semua.

0: Ui, saya kalau dengar lagu Hindi kat meme nombor satu lah lagu Nustia ni. Daripada kecil sampai ke besar meme minat doh dengan Bollywood. Tak kira lah cerita Nustia ko, lagu Nustia ko, tanyalah soalan gapo pun, terutamanya tentang Kareena Kapoor kan. Minat doh Nustia ni. Walaupun peredaran muzik daripada dulu hingga sekarang ni dah berbeza. Kalau dulu kat lagu dia bunyi ni guling-guling-guling-guling kat atas padang eh. Tapi lah ni tiba-tiba video klip dia dah semakin simple. Dah tak perlu lagi tukar baju. 20 baju dalam satu lagu tak perlu dah. Lah ni kadang-kadang dia dah tengah minum kopi di meja tu pun boleh habis satu lagu juga. Tapi melodi dan irama lagu Bollywood ni, siapa di luar sana yang minat Bollywood boleh duduk semeja dengan saya buah pasal Nustia daripada pagi ke pagi lusa pula. Memang tak ada masalah. Kalau tak percaya boleh tengok dalam almari saya besar bapak dalam bilik tu. Banyak sangat kompilasi-kompilasi DVD, VCD, CD, kaset Nustia. Tapi tak apa, kita letak tepi dulu hot Nustia tu. Lepas ni Is ada nak bagi satu informasi sikit. Tapi lepas ni lah. Ini untuk anda semua yang sukakan forum. Forum apa tu Is? Lepas ni Is bagi tahu lo ni Nustia settle dah, Bollywood sudah dah, kita pun dah guling-guling dah kat atas padang. Nanti kita nak pergi coma ubat gamak di betis sebab saat ni kena selumbar. Selumbar tu sebelum terjun kat atas padang tu kena selumbar dah. Lepas tu guling-guling kat atas padang tu kena pula kemucuk. Kemucuk dengan pokok semalu. Jadi globok-globok nyeng jugalah betis ni. Jadi nak coma minyak gamak dulu sebentar. Kita layar dulu lagu Thailand boleh ke? La la la la la la la la.
1: Hello. แม่ให้วางจะไปอาบน้ำแล้ว

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Penuhi cita rasa anda. Ya, memang memenuhi cita rasa anda. Anda nak lagu gapo semua, Is hidangkan kepada anda. Baik, tadi ke Is janji doh, Is royak nak bagi tahu pasal forum. Inilah sebenarnya Is nak ajak. Jom kawan-kawan guralik belaka, kita pergi tengok forum nak doh. Kat mana Is? Ni dia, Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau, Kubang Krian. Ha, ni dengan kerjasama Kelate FM jugalah, akan mengadakan forum Ehwal Islam. Ha, bila Is? Bila? 9 September lah. 9 September bila Is? Hari ni. Ha, pada hari Rabu, pukul 8 malam ni. Ha, lo dah tu pukul 8 malam ni. Tapi lo pun desmacin. Start kereta berum lalu pergi malam ni. Di, tempat dia macam Is rakyat tadi, Masjid Al-Taqwa Mukim Pulau, Kubang Krian. Ni, di Kubang Krian ni je. Tak ada banjir, tak ada gapo, boleh sapa insyaAllah. Tajuk dia Perjuangan dan Warisan Ummah. Ha, tajuk sedap dah tu. Ha, panel dia Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan Ustaz Haji Osman Makzin. Ha, moderator forum dia pula Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin muslimat semua dijemput hadirlah deh. Kita pergi memeriahkan, meramaikan, kita kata ni majlis yang memberi Pulau Kubang Krian ni. Di Kubang Krian ni je, tak ada banjir, tak ada gapo, boleh sapa insyaAllah. Tajuk dia Perjuangan dan Warisan Ummah. Ha, tajuk sedap dah tu. Ha, panel dia Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dengan Ustaz Haji Osman Makzin. Ha, moderator forum dia pula Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin muslimat semua dijemput hadirlah deh. Kita pergi memeriahkan, meramaikan, kita kata ni majlis yang memberi bagi tu. Lagu kosong ni terus menerus diputarkan dalam kereta tu, dan dia asyik nyanyi je. Galagata janji yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong. Kita masa tu tak gemar sangat lagu ni. Kita rasa macam apa dia ni duduk nyanyi lagu kosong, kosong, kosong. Aduh, tak ada lagu lain ke? Rupanya betul lah, lagu kosong-kosong tu melambangkan relationship kita orang tak lama lepas tu akan jadi kosong. Tak baik emung, siapa hatimu? Rupanya hubungan kami tak lama lepas tu kosong, kosong. Hai!

0: Kelas Layan, Kelantan FM. Di mana jua?
1: Kelantan FM.
2: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
3: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
2: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
3: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
2: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
3: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
2: Dalam RM30,000 macam tu.
3: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
2: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
3: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
2: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
4: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang sayak kita kecek belakang haure tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungan di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Ha, betul tu. Hati pun jadi lebih senang lah kalau kita tu pergi jabat tu, kita hanya buat kerja sahaja di pejabat. Kita tidak usik hok tepi, hok belakang, hok depan, hok ketengah. Sebab kita di pejabat ni kalau boleh nak suasana yang tenang, nak suasana yang kalau kita balik tu kita tidak balik bawa bebanan. Jadi kalau di pejabat tu penuh dengan orang-orang toksik, penuh dengan orang hok suka cakap-cakap belakang, kalau kekurangan kita tu gak berdoah mari royak. Kalau kekurangan kita tu berdoah mari dulu ni, mari cuek bahu. Kita duduk baru nak suap bihun bubuh mulut ni. Oh, berhenti dulu suap bihun tu. Mai aku nak cerita kau, Mung. Mung sebenarnya gini. Aduh. Kalau hok benda molek tak mari puji. Kalau benda hok korek kita tu gak nak kena royak juga. Kita tengok air muka dia jatuh ke tidak. Dia down ke tidak. Kalau dia down, aku bahagia. Kalau dia tak down, aku tak bahagia. Ada eh? Ada orang gitu tau. Dia tak nak rasa dia kurang sore-sore. Dia nak semua orang di pejabat tu kurang sama seperti dia. Ada. Okey, baik. Itu berkenaan dengan PSA tadilah. Banyak manfaat dan juga faedah kita boleh ambil daripada situ. Yang ini pula is nak war-warkan kepada warga bacok di luar sana. Dengan sini molek-molek. Tapi ni especially lah untuk orang kata orang bacok. Tapi sebenarnya warga Kelantan boleh je pergi ke bacok. Sebab apa? Sebab ni kita ada hari terbuka College Vocational Bacok. Jadi kepada warga Kelantan, terutamanya hok duduk di bacok lah. Sebab tu kita laung bacok tadi tu. Supaya biar kosong di bacok tu, duduk di hari terbuka ni berlaku. Khususnya kepada ibu bapa, pelajar dan komuniti sekitar bacok ni deh, dengan molek deh. College Vocational Bacok akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuh hadiah lah. Dan pada sebelah orang ni, pada sebelah hingga 13 September ni kejadiannya ni tahun ni bermula 8 pagi sehingga 5 petang bertempat di College Vocational Bacok tu lah. Dan juga nak tahu gapo ada di situ, is gapo ada situ, apa kena kosongkan bacok untuk pergi di sini? Sebab ada macam-macam aktiviti menarik ada di situ lah. Ada pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, ada pertandingan ni di Kibara, ada Baruh Run. Is terkejut juga masa baca saat ni, Baruh Run, ini pertandingan lumba lari dalam baruh ke? Weh, aku memang suka betul lah kalau main seluk ni. Kita ada fun walk, kita ada jamuan makan malam, gemilang serta majlis apresiasi PPKI. Jadi jangan lepaskan peluang lah kepada anda semua untuk pergi ke sana, memeriahkan hari terbuka College Vocational di baca tu deh. Lagu mana Is, kalau kita nak tahu maklumat lanjut lah, mungkin ada hot top berapa nak pahal lagi, boleh je hubungi Puan Hasmawati kita ni di 01-01-98-2213 ataupun Puan Hayati pun boleh juga kita kontak untuk dapatkan maklumat lanjut di 011-257-1907. Ingat deh, College Vocational Bacok 25 tahun Melaka kejayaan. Ini seterusnya ni, lagu hari ni memang mengundang sangat-sangat. Tadi lagu kosong tu mengundang dah. Ini lagu Sudah Cukup Sudah pun mengundang juga. Saya pun tak faham lah kenapa awak selalu nyanyi lagu ni waktu kita bersama dulu. Sekarang ni awak dah tak ada. Jadi saya tak suruh satu pun awak nyanyi lagu ni.

0: Tak lama dah. Ni, Is nak tanyalah untuk anda semua. Pernah tak pergi ke Mini Carnival peranakan Cina, Kelantan? Pernah tak? Sebab apa? Sebab setiap tahun sebenarnya di Kelantan ada ya. Mungkin ada tahun dia ketengahkan budaya pakaian. Lepas tu ada juga makanan. Lepas tu macam-macam lagi tradisi-tradisi budaya Cina yang diketengahkan setiap tahun oleh PPCK. Tapi, awak pernah pergi tak? Sebab apa? Sebab Is memang suka sangat-sangat lah kalau ada mini carnival peranakan Cina ni. Sebab apa? Sebab kita tahu sains-sains kita bukannya bangsa Melayu saja, ada juga bangsa Cina. Dan contoh-contoh Is bagi nama deh. Kalau influencer, kalau kita tengok dekat TikTok tu yang naik-naik tu, ada bangsa Cina di Kelantan deh. Kita ada Mek Yun, kita ada Abel Wee, kita ada banyak lagi lah. Jadi bila mereka semakin popular, semestinya kita mengidolakan mereka. Kita juga nak tahu, nak belajar lah sedikit sebanyak budaya mereka. Inilah pentingnya wujudnya mini carnival ni. Sebab apa? Sebab kita boleh tahu, oh, makanan dia. Kalau kita kat, kalau baju kat consam je, kita tak belajar ada baju lain. Kalau makanan kat, kita tahu satu benda je. Jadi dengan adanya mini carnival ni, dengan adanya mini carnival ni, kita boleh tahu lebih banyak lagi pasal budaya Cina. Itu satu. Dan yang keduanya, hari ni Is tidak sore-sore deh. Hari ni kita ada kita ada Mr. Tan dan Cik Tan Kiliau, Wakil Persatuan Peranakan Cina Kelantan, PPCK. Di mana Mr. Tan ni nak akan mari hari ni ni, akan ada ni, ada dah depan Islam ni ni, untuk cerita pasal sebelah hari bulan ni, Jumaat ni ni, kita ada mini carnival peranakan Cina Kelantan. Mari pulak dah tahun ni. Jadi untuk segmen kecek kira kita ni, kita nak kecek dengan Mr. Tan kita ni lah. Mr. Tan, apa khabar Mr. Tan?
1: Baik.
0: Mr. Tan dah tadi lagi tersenyum. Ya, Mr. Tan, saya sebenarnya suka dengan budaya Cina ni. Sebab apa? Sebab saya rasa dari segi makanan tak? Kalau dari segi makanan, selera masakan Chinese sangat kena dengan perut dan tekuk saya. Sedap. Yeah. Jadi, lo ni Mr. Tan, sebelah hari bulan ni bukan dengar kata dah. Jolo-jolo dah memang ada mini carnival. Mini carnival peranakan Cina Kelantan, Mr. Tan. Betul atau tidak?
1: Ya, ada. Memang betul lah kita akan buat ni.
0: Jadi, lo ni, pendengar-pendengar kita di luar sana tu mungkin nak dengar kata-kata tarikan daripada Mr. Tan sendiri. Sebenarnya kenapa set-set dia ni kena mari ni? Mungkin tahun ni ada pembaharuan ke, ada unik benda lain ke yang Mr. Tan nak sediakan dari pihak PPCK, atau jelaskan Mr. Tan?
1: Okey, terima kasih. Terutama tu, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih lah kepada Kelantan FM. Terutama DJ yang kita sayang ini, Fahir ini. Adik Fahir kita ni hebat orangnya.
0: Iya.
1: Jadi hari ini, dia jemputnya PPCK untuk mengetengahkan cerita-cerita berkenaan dengan PPCK negeri Kelantan. Khususnya, Ha-Ha Cina Peranakan.
0: Ya.
1: Jadi saya mewakili lah Cina Peranakan. Saya juga merupakan timbalan pengerusi ni, PPCK. Kalau di luar sana, kalau orang panggil saya ni bukan Tan Ki Leong lah. Orang panggil saya Abedu. Jadi nama Kelantan. Jadi untuk heboh hari ni, tujuan sebenar hari ni atas inisiatif lah Kelantan FM, supaya saya boleh ambil peluang nak heboh tentang peranakan Cina Kelantan. Yang mana akan berlaku peristiwa mini carnival pada 11/9 Jumaat ni. Bermula 8 pagi sampai ke petang lah. Yang mana mini carnival ni agak unik dan terbuka kepada semua kaum yang ada di Kelantan. Yang dengar suara amur ni di luar sana ni. Tak kira lah daripada Jeli sampai ke Bacok. Bacok sampai ke Gua Musang. Kalau tahu kata ada peranakan Cina buat benda, boleh pakar-pakar mari tengok. Apa perbezaan Cina Kelantan, Cina peranakan ni. Dengan Cina-Cina di luar sana. Luar daripada Kelantan maksud saya. Jadi keunikan Cina peranakan ni dia banyak. Dari segi kita tengok pakaian di kapung-kapung. Dari segi makanan. Dari segi budaya dia. Walaupun Cina ni asal Cina bukan daripada Tiongkok semua, betul. Tetapi kita duduk sini ni boleh dikatakan sudah 6 keturunan dah saya ni. Jadi amur dikacukkan dah. Nak kata Cina 100% asli tak boleh dah.
0: Okay.
1: Mengikut kamu ni, amur ni boleh dikatakan kacukkan lah. Cina kan kebanyakan kacukkan dengan Siam. Sebab dulu orang Cina daripada Tiongkok, tanah besar ni, tubik hari ni. dia tubik kepakainya tak bawa tin dah belah mana.
0: Okey.
1: Jadi baik nak tahu. Macam saya keturunan Sayu ada ni Sagarekah ni wayang cerita ni. Ha cina kan. Keturunan Amo dikabarkan terlekat di Songgoro.
0: Okay.
1: Di Songkla, Thailand.
0: Thailand.
1: Jadi situ keturunan saya ni tu nenek saya lah kali.
0: Ya. Yeah.
1: Ni menikah dengan Malaysia.
0: Okey.
1: Oh, ni tubik lebaku amonya. Kulit gelak ni.
0: Eh, mana ada.
1: Oh, kulit tahan. Gelak. Oh, kecek pun logak ke Kelantan dia. Ni banyak ke darak, saya kata. Jadi dia mau belaguk-belaguk, mari kuat tak darak pula, mari singgah di bacok amur.
0: Belagak kau atas darat.
1: Oh, atas darat. Oh, ada naik tongkang pun ada. Baik. Naik perahu pun ada.
0: Baik.
1: Ah, ni baik cerita dia. Jadi okay. Amur nak oyak amur ni daripada Cina besar, tanah besar tu tak boleh. Susu galu amur memang daripada Songkla lah amur boleh oyak. Gitu. Jadi panak ke Cina Kelantan hari ni ditubuhkan pada tahun 1989. Alternatif dia tujuan dia masa tu untuk memberi satu wadah. Saya kata supaya Cina Kelantan ni tidak ketinggalan, tidak terbiar ataupun tidak dihilang begitu saja. Inisiatif daripada zaman dulu masa tu diusahakan oleh Cikgu Tan Guak bersama Cikgu Doloh Balisung dan juga Gan Awang, Lau Awang. Masa tu nama Awang-Awang saja ni orang Cina ni. Ada nama orang lain.
0: Okey.
1: Kalau maka tertubuhlah PPCK. Dan bawa dan dibawa yang sampai kali ini oleh bertukar tangan lah kita kata bila ada persatuan ni selalu ada bersuara agung lah pola pindah-pindah tangan sampailah ke Amor berasa nak join. Jadi Amor join pada 2010 bersama grup saya pada hari ini. Pengurusi saya sebenarnya Wong Asana ni adalah saudara Lim Kam Hong.
0: Okey.
1: Dan saya merupakan timbalan dia lah. Ya, dan AJK-AJK lah termasuk saudara Cumbung Hai lah. Banyak lagi lah yang lain-lain yang saya sebut ni. Jadi timbul inisiatif lagu mana kita nak beri nama PPCK ni orang lain tahu. Okay. Di luar sana, masyarakat luar. Khusus masyarakat Bukit Cina Kelantan sajalah. Jadi kita pun buatlah satu inisiatif iaitu buat event setiap tahun. Sebelum ni kita buat event makanan tradisional.
0: Okey.
1: Dan kita pernah ambil book of record. Kata orang buat taupau.
0: Taupau eh?
1: Taupau ni kuih iti kacang. Kuih iti kacang. Buku dengan daun pisang.
0: Eh, saya pernah tengok tapi saya tak pernah makan, Mr. Tan.
1: Bagai itu sebenarnya halal.
0: Ya.
1: Tidak, orang Melayu pun boleh buat lah ni. Dia sekali, kerana orang kampung ni, dia sekali orang Melayu. Jadi orang Melayu tolong buat, tolong buku.
0: Ya, tidak kuih koci tu.
1: Ya, bukan koci. Koci ni lain sikit.
0: Koci lain sikit.
1: Dia tiga segi dia buku, dengan daun pisang.
0: Saya pernah tengok tu tapi saya tak pernah makan, Mr. Tan.
1: Boleh cuba. Nanti,
0: di carnival nanti ada?
1: Ada. Di carnival ada.
0: Okay.
1: Itulah, dia tu tahun, dua tahun lepas. Jadi... Tahun ni kita ambil inisiatif buat mini carnival adat istiadat pertunangan dan nikah kahwin Cina peranak ke Kelantan.
0: Oh dia berbeza ya Mr. Tan?
1: Beza.
0: Kalau macam sebelum ni kita boleh belajar makanan tradisi, pakaye. Kali ni adat resam.
1: Adat tradisi. Lama, tradisional. Yang banyak orang dah lupa.
0: Yo.
1: Generasi lo ni kemakainya tak apa-apa nak guna ni. Ada-ada ni.
0: Jadi modern lah.
1: Modern.
0: Okay.
1: Dipengaruhi oleh elektronik media lah pekali. Pilih-pilih Hong Kong banyak, Korea pun banyak ni. Jadi ada tradisi sebenarnya mustahak.
0: Okay.
1: Orang muda ni dia tak faham. Dia tak faham. Pasal nikah kahwin ni bukan satu main ni. Dia kena sedar sini ni. Nikah kahwin ni merupakan satu titik mulanya hidup kita seterusnya. Kalau kita tidak jaga, tidak bina dengan satu adat yang baik, maka kehidupan rumah tangga kita ni mungkin bergelora-gelombang tengah laut ke, tengah perjalanan hidup tak ada. Ada hak kekal 2-3 tahun. Ada hak kekal, tak ada apa-apa tu, cerah-berah. Ada tu sampai sehidup semati pun ada. Hak tu terserahlah kepada Tuhan. Tapi adat tradisi, tradisional kita ni kena pertahankan kata orang. Kalau kita tak pelihara hari ni, tak jaga hari ni, saudara Faiz, maka adat-adatnya akan hilang begitu saja.
0: Saya setuju.
1: Sebab itulah orang tua-tua yang dulu kata lebih baik mati anak daripada mati adat. Jadi kita pergi tu. Cuma orang pergi-pergi ni orang-orang tertentu je sebenarnya. Kesedaran tu ada. Pada orang-orang tertentu yang suka mengamati sesuatu. Macam saya ni nak kata ke panda tu tidaklah sangat. Tetapi pengalaman hidup saya selama kini. Boleh katakan dekat dengan satu abad dan yang mau hidup ni. Mau tengok benda ni perlu diketengahkan.
0: Okay.
1: Perlu dibawa ke muka umum supaya generasi baru tahu apa itu adat perkahwinan Cina tradisi sebenarnya.
0: Okey, baik Mr. Tan, sebenarnya saya faham. Jadi Leni ni kiranya PIPPCK ni dia macam toksi adat dan warisan itu tergelar dengan lagu tu je. Jadi kita nak perkenalkan, nak kekalkan budaya adat warisan itu untuk generasi baru lah, terpengaruh dengan Korea lah, Hollywood lah. Lepas ni kita nak Mr. Tan huraikan pasal tu. Apa usaha PPCK ni deh? Mesti ada cara dia ni. Mungkin sesuatu usaha itu akan berlakunya di Carnival nanti kalau ke mana ke. Tapi sebelum tu Mr. Tan, kita berhibur dulu dengan lagu dulu deh. Lepas ni belakang segmen.

0: lah, laki orang dari Munirah lagu mana ni. Kalau dah tahu laki orang tu kena lari lah. Kau mana Mr. Tan? Tak care lah kita nak terus care lagi ni. Yeah. Tadi Mr. Tan janji dah dengan kita semua. Lagu mana usaha PPCK ni, dia nak kekal care dia punya warisan, budaya, adat supaya generasi baru ni tidak lupa teruh dengan apa yang dibawa sudah puluh-puluh tahun, Mr. Tan.
1: Ya.
0: Kau ratus?
1: Mungkin ratus lah. Mungkin ratus lah.
0: Yo, ha. Jadi, mesti saya pun percaya juga pihak PPCK ni dia akan rasa takut, getar, gusar dia. Takut kerana? Takut kita duk bawa beratus-ratus tahun, anak muda zaman ni hilang lagi tu. Tak bawa, tak meneruskan dia. Jadi lagu mana Mr. Tan PPCK punya kata usaha tindak tanduk dia tu untuk kekalkan dan perkenalkan?
1: Ya. Memang betul lah apa Cik Pai Royak tu. Sebab generasi muda ni dia mengikut peredaran zaman. Jadi dia mau pengaruh sangat dengan telefon lah ni. Handphone dia kata. Sikit-sikit internet. Sikit-sikit YouTube. Tak payah sikit Google. Paling kuat lah ni pengaruh dia tu. Tapi hak kita ada sedia ada ni. Nembuat tak ingat. Waktu ingatkan begitu ya.
0: Hak tak perlu Google.
1: Tak perlu Google. Sebenarnya perlu dipegang.
0: Yeah.
1: Sebab itulah kita pergi tengok orang nikah kahwin. Orang Cina lah khususnya. Cina kampung. Ada tu berbeda.
0: Okey.
1: Ada tu reka-reka. Dia tak ada apa ni orang tengah. Tok bunglan. Ataupun orang kata juru nikah. Tak ada. Style ni kau cowboy begitu.
0: Boleh juga cowboy.
1: Boleh juga. Original menarik. Dia bebas.
0: Menarik. Okay.
1: Ni kau cowboy pakai ambil tina pagi. Hore-hore di hotel pakai jadi.
0: Kira kahwin dah tu?
1: Kahwin dah pokok dia. Cuma pendaftaran dapat JPN tu memang buat lah.
0: Tapi
1: dari segi adat tak ada.
0: Ada-ada
1: tu buat saya nampak macam ada tetapi tidak sepenuhnya. Ada juga.
0: Ada juga.
1: Pasal dia tak tahu. Sebenarnya tak tahu. Jadi gitulah benda ni. Jadi inisiatif PPCK. Nampak benda ni tak berapa comel dah ni.
0: Betul.
1: Jadi kita kena ada satu inisiatif buat carnival. Jemput semua orang mari tengok.
0: Mari tengok.
1: Cara menikah. Kalau pun tidak 100% benar daripada negeri Tiongkok. Tetapi asasnya ada. Peratusannya ada. Cara nikah kahwin adat tradisi Cina Peranakan. Contohnya adat meminai. Kena ada. Orang tengah kena ada. Cara nikah kahwin pun kena ada. Sebab benda ni mustahak. Amat-amat penting dalam hidup manusia. Sebab apa kita dilahirkan ke dunia. Dan kenapa kita kena game nikah dengan si A. Misal contohnya.
0: Contoh dia.
1: Bapa tiba-tiba kita nak ke dia, dia nak kita. Tu jodoh. Jodoh tu dari mana? Mesti ada orang yang bui kita. Kita nampak dari situ. Jadi bila ada jodoh ni, kita kena buat secara molek lah. Biar benda ni kekal, sama-sama kita jaga. Toleransi antara perempuan dengan lelaki-lelaki tu kena ada. Jadi inisiatif kita pun ambil. Kita pun buatlah mini carnival, hal-hal nikah kahwin. Sebab saya ni, bukan nak menyuhur Cik Fahid dia. Saya ni pernah terlibat dengan nikah kahwin secara tak langsung.
0: Okey.
1: Di kapung-kapung ni. Jadi orang panggil saya. Saya mengherai. Orang kapung ni minat ke saya. Bui jadi orang tengah. Kalau kapung tu imeh berkali.
0: Tok Hadi.
1: Jadi bolehlah saya. Saya pun
0: itu
1: buat.
0: Secara tak langsung.
1: Saya boleh benda lah gitu.
0: Okay.
1: Sama ayuh saya lagi. Saya tengok-tengok. Unik kat lah begini ni. Jadi saya pun tolong orang. Jadi orang tengok je Tok Hadi dia ni. Jom bagi main pun saya. Bagi game ni kau orang pun saya.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang benda ni saya perlu ketengahkan kepada orang ramah lah. Orang lain pun pandai berkali. Bukan saya seorang. Tak bolehnya. Jadi, buat carnival ni untuk jemput semua orang tengok sendiri lah. Saya akan buat mini carnival ni kau kahwin adat ni. Dari A sampai ke Z. Bermana bermulanya ni peminangnya sampai ni kau kahwin.
0: Itu dalam bentuk lagu mana Mr. Tan? Adakah kita royak macam ucapan pengumuman ke ataupun kita buat pementasan teater? Kalau gimana Mr. Tan?
1: Itu sedikit perlu saya kreatif. Saya kena buat bentuk pementasan.
0: Saya dah agak dah. Sebab saya rasa betul lah kalau Mr. Tan kata sejak daripada minit siapa dia nikah. Kalau melalui pengucapan mungkin orang dengar kiri tu bit kanan dia. Yeah. Tapi kalau dari segi itu, kalau kita buat dalam bentuk pementas, jelah dia. Orang boleh nampak, oh dia mini lagu ni, lepas tu nikah lagu. Eh, menarik. Dia jadikan, nak jadikan wayar pacuk pula ni.
1: Ya. Memang menarik. Hajat di hati memang buat begitulah.
0: Okey.
1: Agak-agak tu happy lah waktu tu. Dia jadi sungguh drama saya ni.
0: Oh, yeah.
1: Saya ni termasuk boleh dikatakan pengaruh secara tak langsung juga.
0: Alah, tadi secara tak langsung untuk Kadi. Yeah. Ini pengaruh secara tak langsung pula. Okey. Yeah.
1: Juru kecik hari tu pun saya.
0: Okey.
1: Belakang pun termasuk saya sekali.
0: Mr. Tan, jangan kau jadi pengantin. Kau pengantin.
1: Pengantin ada orang lain. Orang lain. Orang muda kita ambil comel lah sikit. Hak sungguh lah kita buat pengantin sungguh. Pakai ia sungguh.
0: Mm-mm.
1: Termasuk adat meminah.
0: Mm.
1: Adat menikah. Dan penerangan itu saya akan buat dalam semasa pementasan itulah.
0: Mm-hmm.
1: Sebab itulah kita perlu kepada semua pendengar di luar sana ni. Tak kira lah Cina, Melayu, Sia, kau mana, ahok sana, minta tolong mari tengok. Tengok betul ke, ataupun asah dia lagu tu pun boleh diterima. Kau boleh kita terima, atau boleh jangan terima. Itu mustahak lah. Jadi saya seru lah mana-mana dengar suara saya ni. Bagi pihak PBCK, dia jemput semua lah. Tak kira duduk di mana, nak mari tengok cara adat istiadat nikah kahwin, boleh mari. Sebab cara ni kau kahwin ni agak unik sebenarnya. Dia ada patah lari ada banyak lah. Tapi kita reka-reka ya. Kita ambil untuk law ni ya.
0: Kalau Mr. Tan, kalau adat nikah kahwin tu yang diutamakan, yang diketengahkan. Habis kalau makanan tradisional dengan baju tu ada lagi tak tahun ni?
1: Kita akan sekalikan. Masukkan dari slot dia tu. Selepas tu dia ada slot-slot tertentu lah. Mungkin kedua kita ada busana kebaya. Petunjukkan dia.
0: Okey.
1: Dari samping di dalam tu kita ada juga petunjukkan masak ke Cina kapung.
0: Okey.
1: Ada juga makan-makanan lain.
0: Mungkin pengunjung boleh cuba masak juga kok.
1: Boleh. Boleh cuba. Mana-mana lagi sanggup nak itu boleh disertai. Kita ada pertandingan meluki untuk kanak-kanak. Kita ada sobek wabulan. Wow. Daripada Cina sendiri. Kita ada Cina pandai. Kita saudara Tan Cik Hai ni dia pandai tukar wak-wak.
0: Ada beza ke Mr. Tan dengan wak Melayu?
1: Dia bukan nak tunjuk beza tak beza. Cuma tunjuk nak wayaknya ada orang Cina kita ni.
0: Pandai wak-wak.
1: Pandai wak-wak setari orang Melayu kita juga. Ni unik Cina kapung ni.
0: Ya. Yeah.
1: Itulah dia panggil Cina pandai. Masak kek kita pun hampir sama sebenarnya. Ada ikan singgah, ada ikan gula.
0: Cuma Cina pandai kan punya style.
1: Punya style. Ada ula-ula, ada budu.
0: Kalau dari segi jualan, maksudnya ada orang jual ke?
1: Jual tu kita ada buka bus jugalah.
0: Okay.
1: Kita buka bus untuk orang jual, macam jual buku-buku. Buku-buku kuih-muih adalah. Buku ni kita hasil sendiri oleh sastrawan kita lah. Kita ada sastrawan kita.
0: Ada juga? Okay.
1: Puan Sujatawi. Dia ni orang penyajuk. Penyajuk, penulis, penyair, penulis novel. Dia Sujatawi Sokyam ni, dia seorang Cina pandai ke Puan Ambo juga.
0: Okay.
1: Dia selalu menulis cerpen-cerpen ni. Selalu siadalah kebal lah. Hebat juga lah kita kiranya. Saudara. Ada lagi kalau lelaki saudara Chu Iliang. Saudara cikgu cikgu Hasan, saya tak ingat nama Cina dia.
0: Ya,
1: mahlah nama cikgu Hasan. Saya kenali. Cikgu Luk Tianji.
0: Memang menarik. Kalau berdasarkan penjelasan Mr. Tan tadi, memang macam-macam saya rasa. Pengunjung pun boleh cuba sekali masuk. Lepas tu peragaan pakaian busana pun ada. Lepas tu adat istiadat ni pun jolo juga. Jual-jualan pun ada juga. Kita pun boleh belajar ke sastrawan untuk peranakan Cina pun boleh juga kan Mr. Tan. Jadi adakah ini berlaku sehari juga Mr. Tan? Saya ni kalau sehari ni.
1: Yalah Pak. Ni bergantung pada bajet sebenarnya.
0: Ya.
1: Nak buat 2 hari. Tetapi manakah bajet PPCK ni tak lah tebal mana.
0: Tak apa.
1: Jadi buatlah sekadar-sekadar. Boleh sehari lah gitu. Juga buat. Walaupun tak mampu, kita mampukan.
0: Di sinilah menariknya, Mr. Tan. Sebab kita limitkan kepada sehari. Dalam banyak-banyak pengisian saat ni tu, sehari je. Jadi pendengar kita di luar sana tu, jangan lepaskan peluang. Hari Jumaat sebelah hari bulan tu, kena lock awal-awal, kena pergi. Orang kata ada manner lah, Mr. Tan. Ada manner.
1: Manner pun ada faedah.
0: Ada faedah. Dia bukan manner saja. Okey, untuk kesimpulannya, Mr. Tan. Boleh tak Mr. Tan ajak sekali lagi pendengar-pendengar Kelantan FM kita di luar sana ni, supaya dia tak rasa yang karnival ni bukan untuk peranakan Cina sahaja, tapi untuk semua orang, terutamanya warga Kelantan. Silakan Mr. Tan.
1: Okey, baik. Saudara Faiz, memang benarlah, karnival mini karnival PPCK, orang mana dengar ni, kalau tidak datang memang merugikan. Sesuatu benda yang unik akan dipertunjukkan, akan dipertuntunkan oleh PPCK, merupakan satu budaya yang unik di Malaysia. Satu-satunya Cina peranakan di Malaysia yang bisa sekali bercakap dalam bahasa Kelantan, bisa sekali berbicara secara santai dalam bahasa Kelantan. Maklumlah saya ni, bila rasmi begini, saya suka menggunakan bahasa begini. Jadi, saya menyeru kepada semua pendengar-pendengar, hadirlah diri anda untuk menikmati persembahan daripada PPCK, asal-usul kebudayaan yang unik ini. Yang mana ini amat penting, julung-julung kali wujudnya di Malaysia pada hari ini. Dijemput semua yang mendengarnya. Tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama, sesiapa saja. Amat penting untuk knowledge ataupun untuk pengetahuan anda semua. Generasi demi generasi perlu dikekalkan adat tradisi yang ada turun-temurun.
0: Okey, kemah, Mr. Tan. Ini patutlah banyak kali jadi secara tak langsung ni. Kemah. Okey, baik. Sebelah hari bulan, set-set awak, hari Jumaat ni, marilah ke mini karnival peranakan Cina Kelantan. Kita jangan, awak kata, berdirigah dengan ilmu pengetahuan tentang kita sahaja. Kita kena tahu juga tentang bahasa lain punya peranakan Cina Kelantan ni, lagu mana, dia masuk lagu mana, budaya dia lagu mana, adat istiadat dia lagu mana, supaya bila kita buat dengan bangsa lain, kita tak nampak macam alah dia ni tak tahu sebenarnya. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Tan Kiliang, Wakil Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK, untuk perkongsian hari ni. Sangat-sangat menarik. Semoga sebelah hari bulan nanti di karnival tu orang kata berlipah wah mari.
1: Harap demikian lah.
0: Baik, terima kasih Mr. Tan. Kita berhibur dulu lepas ni. Kita jumpa lagi di lain waktu, Mr. Tan.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Orang Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Kelantan FM.

0: Okey, Kelantan tu. Pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Kau mahu caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku alis silap mata.
2: Hai semua, saya Azlin. Sampai je kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.
3: Kelantan FM, di mana jua.
4: Dengar, oleh Najah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya teringat kepada satu ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan secara umumnya perkara-perkara yang kita terima di masa hidup kita dunia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengandaikan Allah tinggalkan mereka begitu saja sebab mereka berkata saya telah beriman, kami telah beriman, tanpa ada cubaan, tanpa ada dugaan, tanpa ada cabaran? Apakah begitu? Saudara-saudara, saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, fitrah semula jadi manusia yang dijadikan oleh Allah kita di dunia ini bukan hanya sakit-sakit saja dikatakan adalah bala, malah kadang-kadang nikmat yang kita terima tu kalau kita tak pandai nak kendalikan, dia jadi nakmah, jadi bala, jadi benda tak baik. Sebab itulah dalam ayat ini seolah-olah Allah menyatakan bahawa manusia sentiasa berdepan dengan cabaran, berdepan dengan sakit, berdepan dengan bala, berdepan kadang-kadang kesihatan tu pun kalau tak kena, ataupun kekayaan, ataupun anak kesenangan yang kita terima tu pun kadang-kadang pada zahirnya nikmat. Tetapi kalau kita tak pandai nak handle, kata orang kata, Kelantan, orang kita kata sekarang ni, nak laksanakan, dia akan jadi nikmah, akan jadi bala kepada kita. Sebab itulah saudara-saudara, yang zahirnya pada hari ini kita tengok banyak perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama sekali penyakit ni. Penyakit ni kadang-kadang kita dah zahir pun memang dia tu penyakit, tapi ada orang buat main-main lagi, buat tak tahu lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara yang seumpama ini kita balik kepada ayat Quran. Cubaan dan cabaran tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan, nyatakan seperti saya sebut tadi, wabalawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Tuhan kata kami balakan mereka itu dengan kebaikan dan dengan kejahatan, la'allahum yarji'un, semoga mereka itu berfikir balik, beriman kepada Allah, membetul jaga kesihatan, mengawasi kita daripada penyakit dan sebagainya. La'allahum yarji'un, yarji'un ilallah, yakni balik kepada Allah. Sedarlah diri bahawa dia itu sakit daripada Allah. Sedarlah diri aku telah lepas daripada membuat perkara baik. Sedangkan aku telah terlata dalam keadaan sakit. Banyak ayat-ayat lain seperti wabalawnakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami kenakan mereka itu dengan kejahatan dan kebaikan, fitnah sebagai cubaan. Sebagai cubaan. Sebagai cubaan yang boleh mengisafkan mereka itu balik kepada kebenaran. Sama ada kita terima nikmat, anak ramai, harta banyak, ataupun kena penyakit, TB lah, kanser lah, kek gaut lah, macam-macam. Kadang-kadang dalam keadaan kena penyakit pun tak sedar lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata yarji'un, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik. Pasal apa aku sakit? Bagaimana aku nak berubat? Itu semua sekali itu perkara yang disarankan oleh Islam. Jadi penyakit tadi dan nikmat tadi bukan kemungkinan dua-dua. Jangan kita kena penyakit, Allah ni balak Tuhan kena ke aku. Tak. Kadang-kadang nikmat supaya kita insaf. Kita terima nikmat, Allah syukurnya aku, kita pun act agah. Sebenarnya itu nikmat itu tidak jadi nikmat. Itu adalah jadi nakemah, jadi balak pula. Perkara seumpama ini saudara-saudara sekalian telah pun dibayangkan. Banyak. Kalau kita rajuk kepada ayat Quran, wabalawnakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, balak kepada mereka kadang-kadang dengan sesuatu yang membawa kepada mereka itu takut, tak ada ketenteraman, balak. Lepas tu lapar, tak ada makanan, ada makanan tak boleh makan kadang-kadang. Macam kita berlaku di Malaysia ni, bukan tak ada makanan kita ni. Ada makanan tapi tak pandai makan. Makan pula berlebihan, tak kira. Ya? Hingga sampai garam dalam tubuh lebih daripada garam duduk dalam dapur. Ha, itu balak juga kadang-kadang macam tu. Kalau di negara lain tak ada mawal ju'i. Lapar dia ni,
Somalia nak makan tak boleh. Balak Allah Subhanahu wa taala pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka tu balik kepada kebenaran. Cari sebab apa dia lapar. Kalau di Somalia kan mereka itu berkelahi, berbelah sama sendiri, berperang sama sendiri nak cari makan di tanah padang yang begitu luas, bumi yang begitu luas. Boleh buat ternakan, boleh pelihara apa-apa saja ternakan, tapi tak boleh nak buat. Sebab tak pandai nak guna. Lapar duduk negara mereka. Kita sini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 7 makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan. Pukul 3 malam pun makan lagi. Ada restoran 24 jam. Lebih pada ayam daging. Ayam daging makan 24 jam. Orang Melayu, kisah di Malaysia, makan 24 jam pun ada. Tak sedar tu. Patutnya kena jaga makanan. Bila kena makan, apa kena makan, berapa banyak yang aku perlu makan, supaya tidak berlaku penyakit-penyakit yang kronik. Seperti mana yang kita tahu penyakit kronik ini buat 5 perkara lah kan. Ini nikmat-nikmat ini kita kena jaga, dan segala penyakit-penyakit yang nipu kita, kita jangan anggap itu semuanya bala. Malah kalau kita seorang mukmin, yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dia kena ada cubaan. Kita beriman kepada Allah, kalau tidak ada cubaan, tidak ada cabaran, tidak ada persaingan. Tak cukup dia kata aku beriman kepada Allah, lepas tu duduk diam saja, bekerja malah. Itu penyakit juga tu. Cari rezeki tak mau, penyakit juga tu. Cukuplah dengan apa, penyakit juga tu. Tak cukup dengan itu. Kena ada wahum. Tuhan tak kata aku tinggal kamu bila kamu kata beriman, tak ada cabaran. Tak. Kita kena berdepan dengan banyak cabaran. Lagi kita tambah, kita usaha kita banyak penyakit, kita kena cari jalan bagaimana kita nak ubati penyakit. Sekarang alhamdulillah di Malaysia kita sudah cukup banyak perkara-perkara yang kita boleh menghadapi perkara penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kata kepada kita kemungkinan berbeza penyakit itu. Lepas tu, doktor ada tak pergi doktor? Ada orang kampung saya dengar cerita kena payudara tak mau pergi doktor. Pergi cari bomoh. Boleh ke? Bukan tak boleh cari bomoh. Tapi doktor sekarang dah ada ubat, sudah disedia, tempat-tempat pakar sudah ada sedia. Segera ke hospital. Segera jumpa doktor. Mereka itu dapat mengatasi masalah kita. Hingga sampai ada bubuh nisel madu lah, ada bubuh tuwok nisel lah, macam-macam. Mau dengar cerita betul ke tak betul, tak tahu. Jangan buat lagu tu. Kita negara sudah maju sekarang ni. Persediaan kerajaan sudah dengan berbagai-bagai peralatan sudah bersedia untuk kita. Jadi saudara-saudara, sebagai suami, saudari-saudari, sebagai ibu, sebagai orang yang kedua dalam keluarga, ingatlah, bila ada penyakit yang seumpama itu, maka segera untuk mengatasinya. Dan kita saudara bersabar dan minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga dengan bila kena penyakit itu akan mungkin jadi nikmat kepada kita, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesabaran kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Banyak memberi pandangan kepada kita bahawa orang-orang yang terkena penyakitnya teruk. Ubat pertamanya, bila dah kena, bagi orang mukmin dia kena sabar. Sabar tu pula hingga sampai kepada satu perasaan redha. Bukan sabar tak kata hidup Allah lah apa aku kena, orang lain tak kena. Jangan kata lagu tu. Tak betul. Seperti mana Nabi Ayub, dia bersabar, dia tahu akibat. Begitulah contoh yang disebut tadi. Bila satu orang perempuan mati anak 3, dia tahu bahawa dia pernah dengar daripada Nabi SAW, bila orang itu hilang 3 orang anak, bagaimana perasaan seorang ibu? Memanglah, paling yang disayanginya, biasanya ibu ni, kalau orang nak loket, boleh loket lagi, jangan ambil anak dia. Apalagi kalau mati 3 orang anak, lagu mana perasaan? Jadi ni ustaz tadi nak sebut, wabashiris sabirin, dalam ayat yang saya baca awal tadi, mungkin kita terkena dugaan dengan sebab kelaparan, dengan sebab tidak ada keteteraman, dengan sebab kekurangan makanan, tak ada makanan dan sebagainya, kemarau dan sebagainya. Tapi hujung ayat tu, saya nak sambut yang ustaz sebut tadilah. Dia kata, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar di sini
Artinya bukan kata tak apalah sakit nuak guano tu kan. Jangan kata lagu tu bukan pesi dia atau Islamnya. Mengubatinya, mengatasinya. Oh biarlah anak mati tiga, aku masuk syurga. Jangan lagu tu, jangan mati pulak lama. Kau mudah takut-takut mari payah lagu tu. Penyakit banyak tu. Tidak begitu, artinya kita suruh kita tahan. Mana apa yang ditimpa balak itu adalah di sana ada balasan daripada Allah. Itu orang beriman. Ha, tempat takut tiga orang Melayu kita ni, tak apalah kaki aku buruk, tak mahu lagi bubuh hulak pulak situ pulak. Cari hulak lain bubuh. Dia ikut Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak begitu. Memang ada proses, tapi dia tahu. Bila orang beriman, dia tahu hikmahnya. Jadi saudara-saudara, saya nak tambah. Dengan satu salah satu daripada mengatasi bila kena penyakit tadi, pertama tadi, bagi orang beriman, wabashir sabirin. Ada balasan. Tapi dalam keadaan itu, Islam menggesa umat Islam, penganutnya, daripada dulu lagi, supaya jaga kebersihan, jaga kesihatan melalui lagu mana? Kita tidak cek ya. Pertama-tama sekali, bersiwak, bersugi, beruh gigi. Ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Mengenai jaga kesihatan gigi tu. Ni pasal apa daripada gigi masuk ke perut. Masuk ke perut jadi makanan. Makanan dalam perut kalau banyak lebih tak kena makanan, jadi perut tu jadi makuk tepat tepat memproses kejahatan. Penyakit. Lebih makan jadi penyakit. Mula-mula Nabi kata apa? Bila orang nak menunaikan sembahyang lima waktu, dia seolah diwajibkan. Iaitu bersugi, beruh gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kata Nabi, kalaulah aku tidak berasa keberatan untuk menyuruh umatku supaya bersugi ini, nascaya aku perintah sugi ini adalah seolah-olah menjadi wajib. Laula an asyqa ala ummati. Tapi aku bimbang, kalau aku kata wajib, rakyat aku, umat aku tak akan gosok gigi, maka berdosa lah dia. Sebab begitu, saya nak tanya masyarakat kita, berapa ramai bangun pagi, hungarlah ke cari beruh gigi? Komo ke dulu? Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Umat Islam ni, kalau negeri ada, dia ada suki, asiwak dia tu, misk dia panggil. Kosok kayu tu, kata saya nak, tak pernah buat. Lo ni baru dia ajar kita, baru tamadun, jaga kebersihan. Sebab gosok gigi, bersih mulut, jaga mulut ni lah perkara yang pertama. Orang nak semaya, dia suruh ambil air semaya basuh tangan, jaga kebersihan. Lepas tu kromo, tambah pula. Nabi kata kalau aku perintah suruh bersugi, ah tengok. Tengok sama begitu tekanan. Kalau aku tak lihat bahawa menyusahkan, tentu aku kata wajib sugi ni. Kita ambil semaya kadang-kadang koma pun tak gonyok gigi. Bangun tidur tak basuh gigi. Maklah makcik dah, kamu tak kata makcik, kamu tak kata kau kakak-kakak. Betul lah. Makan wah jeri, wah petang dekat tiga hari, bangun lagi capur poyok pulak situ pulak. Lepas tu masuk dalam perut tu pulak, bagai tu tangan tak basuh. Ya. Sebab itulah sistem Islam, saudara-saudara, makcik-makcik sekalian. Bila orang itu menjalankan perintah Allah, yarji'un, balik kepada Allah. Hari itu pertama orang Islam ke dia? Apa dia? Ia menunaikan sembahyang lima waktu. Dengan sebab itu dia boleh mengubah diri dan menjadi manusia yang bersih. Bila manusia bersih, kesihatan terjaga, terkawal. Kebersihan dulu. Dalam hal ini saudara sekalian, kita mulakan dengan cara apa yang dianjurkan oleh Islam, jaga kesihatan. Lepas tu kalau kita makan, jangan makan berlebihan, jaga kesihatan. Saya sebut, Nabi SAW beritahu dalam kaedah, dia kata kepada bangsa Arab, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami kaum, yakni bangsa umat Islam, tidak makan kecuali bila lapar baru dia makan. Bila dia makan, wa iza akalna, apabila kami makan, fala nashba. Tidaklah berkata menguh terkenyah-kenyah gitu mu. Jadi ada cara bila makan, bila nak makan, bila lapar baru. Ni dah kenyah makan lagi. Kalau dah berturut-turut maksudnya perut kesihatan tak terjaga, menguh, nak tidur tak boleh. Ya?
kepala jadi pening, darah tinggi jadi naik. Dan masuk Melaka, betulah dalam kaedah kita jaga kesihatan. Pertama, Nabi kata, dia kata perut ini adalah merupakan kotak menghimpunkan penyakit. Kalau tak jaga, dia akan menghimpunkan penyakit ini, dia akan bawa penyakit kepada seluruh badan. Sebab tu kalau terpaksa juga kita makan, makan tadi kena peraturan seperti mana tadi, dia kata apa dia? Kena bagi sulusun li ta'amihi, untuk menjadikan makanan. Satu per tiga menjadikan makanan, satu per tiga untuk jadikan minuman, tepat minuman dalam perut kita tu, satu per tiga untuk kita rehat. Ya? Katalah kata ini, perut kata sebanyak ni. Jangan isi semua dengan topak dengan makanan belakang. Apabila minum air nanti, nak kita tahu tak mana. Nya jeluak telah ke air. Lepas tu kalau dia isi semua sekali, bila nak rehat? Atau yang jadi menguh. Tidur tengah malam pukul 12, gua esok tak bangun, tak tahu. Sudah out. Gol. Jadi perkara sebab ini, saudara. Selain daripada Sabah, kita kena jaga kesihatan kita. Jaga kebersihan kita. Dan antaranya diatur, kita nak jaga. Orang Islam diminta setiap hari gosok gigi. Setiap kali itu artinya lepas bangun tidur, nak semayal, setiap kali semayal gosok gigi. Hingga sampailah. Ini hadis je lah. Tapi kita tak ambil berat. Lepas tu, rumah sekiranya kita kena jaga kebersihan. Alhamdulillah, sebab kita sekarang ni terjaga banyak dalam segi kesihatan. Kalau kita tak jaga, pun orang lain jaga kadang-kadang. Alhamdulillah, kita seorang kena penyakit denggi. Tak, nyamuk yang tak nampak kita tengok, dan kalau kena, diistiarkan sebagai kena penyakit denggi. Majlis kesihatan, apa dia? Pejabat kesihatan akan turun terus menerus. Cari nyamuk duduk mana. Tu. Hingga siapa KPU kawasan tu. Tutup. Tak boleh tobek pasal nak sembuh. Apa gitu, alhamdulillah. Tapi kita, individu, kena jaga lebih baik daripada orang jaga kita. Kalau negeri lain, di Bangladesh, di India, hari mah makan, orang tak cara. Kerajaan pun tak cara. Ni nyamuk ketik kita, kerajaan cara di Malaysia kita ni. Hebat. Bukan setakat tu jaga, dah kena ketik, bawa ke hospital pulak, bagi ubat jaga doktor tubuh, dalam tempat yang terkawal, supaya jangan jakit. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita, saudara-saudara. Di Indonesia, orang telah diulah sahawa. Tak tahu berapa orang makan sehari, tak cara-cara. Sebab kita nyamuk hak halus, kena gigit manusia, sibuk. Terus negara. Dah gitu kan? Alhamdulillah, syukur. Jadi keadaan pertama, bila kita sihat, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian. Penyakit akan tiba bila-bila. Bila kena penyakit, selain daripada sabar tadi, kita kena bersama-sama dengan masyarakat untuk mengawal keadaan. Bila penyakit itu jangan merebak di tempat lain. Sebab itulah kita diberi ingat pada setiap masa. Bila berlaku penyakit yang berjangkit, kita kena lari cepat-cepat daripada penyakit itu. Malah dalam hadis Nabi pun, bila ada ta'un, Nabi kata jangan kamu masuk kampung tu, kampung yang kena ta'un. Dan orang yang ada di kampung tu jangan keluar daripada kampung itu. Siapa jangan berjangkit dengan tempat orang lain. Artinya Islam ni menjaga kesihatan lebih daripada perkara-perkara lain. Sebab kalau tidak ada kesihatan, ekonomi tak ada, duit tak nak cari. Nak mikir tak boleh, duduk terlantar. Dalam hadis, kata silap saya, dia kata qawamu ummati itsnani. Kekuatan tunggak kekuatan umatku ialah dua perkara. Pertama, al-ilmu was-sihah. Ilmu pengetahuan, dan yang kedua ialah kesihatan. Ada hadis yang lain, tiga. Al-ilmu was-sihatu wal-mal. Tapi ada hadisnya kata dua saja. Ilmu, lepas tu sihat. Bila sihat, duit boleh cari. Kalau orang moyok belaka, orang letih belaka, kena penyakit belaka misalnya. Orang tu sakit gaut, ni tu darah tinggi, ni buat kejauh kuano. Orang tu kena bayu darah, nak kat tangan pun tak boleh. Dan letih, nak cari harta kuano, nak ngaji kuano. Jaga kesihatan.
Alhamdulillah tempat kita sekarang ni ada lagi hok tok pandai jaga, ada dah hok jaga. Pertama kali kita kena siap dari segi buai sapuh. Buai sapuh ni kita tak ambil berat sebenarnya. Sebenarnya seekor lalat bawa penyakit beribu. Seekor nyamuk bawa beribu penyakit kepada masyarakat. Tapi kita buai sapuh negara, ya Allah. Dengan siapa ulat ada besar-besar lengih. Belawak katalah, ulat besar sungguh lengih daripada ulat. Tapi makna takut tengok ulat. Salah siapa? Jangan bersalah kepada yang berkenaan menjaga kita. Kita dulu kena jaga. Rumah kita tu kena jangan buang sebarangan sampah supaya lalat tak datang, lalat tak hurung, penyakit tak bawa. Lepas tu kalau kena penyakit, salah korang. Begitu jugalah kita nak jaga diri kita tu, ialah jaga benar-benar kita tu kena jaga diri kita. Betulah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Dalam surah Tabarak, secara umum Nabi Allah dah nyata, cuma kita baca Quran baca saja. Buat dak. Ha ni amat takut sekali ni. Baca tiap-tiap bulan puasa kan 3 kali habis baca Quran. Tapi hok baca ya Quran serabut tak buat. Tak buat. Atau bawa buatnya sikit-sikit time maya ya. Sunat dak buat. Sunat dak buat. Amo nak tanya saudara-saudara, semaya bangun tengah malam. Semaya tahajud, minta doa dengan Tuhan. Semua menantang makhluk tidur, kita bangun jumpa Tuhan. Siapa dia angkat tangan? Kalau umur 70, 60, tak buat lagi. Tak berdepan dengan Tuhan, bila lagi? Nak? Pukul 3 malam, ayam tidur, burung tidur, menak ubal, muru tidur belakang dah. Kita, hak penyakit, hak tak boleh ubatnya sekarang ataupun dua. Semua penyakit likulidain dawak, semua penyakit ada ubat. Illal maut wal haram. Kecuali mati dengan tua. Hak ni tua bila-bila jumpa. Kalau mati dah wajib jumpa, sehat pun kadang-kadang mati, orang sakit kau banget. Nenek, berdepan dengan Tuhan pun tak mau. Bangun pukul 3 malam, mayat tahajud 2 rakaat, 3 minit atau 4 minit aja. Baca kuliah dengan Fatihah. Fatihah dengan kuliah, lepas tu Fatihah dengan kul huwallah. Orang semua tidur, binatang semua tidur. Kita bangun berjumpa dengan Allah, dekatkan Tuhan. Kalau hak sakit tu pula, syukur kepada Allah. Tidak mengamuk, tidak putus asa. Salah satu daripadanya, jangan putus asa. Bangun, ya Allah, ya Tuhanku. Aku sekarang ada keadaan penyakit, sembuhkanlah aku. Berilah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada aku. Tika pukul 3 malam. Jangan-jangan kita buat kecuali hak yang betul-betul sayang dekat diri dengan Tuhan. Jangan kita bangga bahawa kita telah banyak buat baik. Sebab orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Sayyidina Ayub, Nabi dah tu, Rasul sudah tu. Tapi bagi dia, dia buat banyak, dia baik dekat dengan Tuhan. Baiknya tu adalah jahat bagi dia. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin sayyiatuhum. Perkara yang dia buat baik oleh orang dekat-dekat betul dengan Tuhan, dia buat banyak dah. Tapi bagi mereka, ialah masih lagi tak baik. Ini betul orang baik. Jadi kita hok kena penyakit ni, dahlah kena penyakit, semaya pun malah. Boleh semaya, tak boleh semaya. Ini maaf nak sebut ni, maaf lah nak sebut. Orang sakit boleh semaya. Di hospital boleh semaya. Tak ada kebelak pun boleh semaya. Tak ambil semaya pun boleh semaya. Orang kata maya gapo Ustaz Zubin? Maya cara orang sakit lah. Boleh tayamung dan sebagainya. Tapi berapa ramai kita sakit kepala tak maya dah asal. Sakit kepala je baru. Sakit kaki gaut dia kata aku tak boleh nak suruh. Maya lah duduk. Duduk pasal kerja kau. Tidur lah. Boleh maya kan? Baring lah. Nak baring pun. Tak boleh juga. Mata kamu tu boleh buat isyarat. Rokok sujud. Payah dengan mata asal hati kamu semaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saudara-saudara. Itu lepas tu. Wahum la yuftanun. Tadi aman an yakulu amanna wahum la yuftanun. Dia tak cukup dengan kata aku beriman. Wahum la yuftanun. Dia kena cuba dulu. Takat mana bila kamu sakit dekat aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takat mana. Suai cuba kita. Begitu juga dengan hal cubaan lain. Cabaran lain, penyakit lain. Penyakit banyak harta. Penyakit juga. Dia panggil penyakit juga tu pun. Bukan sakit-sakit betis kena gaut. Ya tak. Aku sakit
Ha? Macam mana sakit buah pinggan yang ada? Itu balak lain. Balak yang betul dikatakan sakit. Balak ni lain, nakmah. Istilah nakmah ni ialah perkara yang kita tidak suka. Jadi seksa kepada kita. Tak kena cara. Saudara-saudara sekalian, jadi pertama sabar bila kita kena penyakit, kena balak. Yang kedua jangan putus asa. Tadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita kena ikhtiar mengatasi penyakit. Jangan biar penyakit itu duduk pada diri kita, jangan biar penyakit itu merebak kepada orang lain, dan kita sentiasa lepas sakit kita kena membasmikan daripada berlakunya penyakit-penyakit yang wabak datang kepada diri kita dan masyarakat kita. Saya rasa cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita jauh daripada penyakit. Pertama, jaga pada kebersihan rumah kita, badan kita, keluarga kita daripada kekotoran dan sebagainya. An-nazafah minal iman, itulah disebut dalam hadis, kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jangan tulis saja. Tulis besar petu, an-nazafah minal iman. Rumah kita cah bawah rumah. Tulis apa, tak beda-beda lah gitu. Setakat itu, insyaAllah kita di kalangan orang yang baik, orang yang suci, dekat dengan Allah. Walaupun dah banyak buat baik, insyaAllah, walaupun dah sihat, kena jaga lagi supaya lebih sihat. Dia akan bertambah perkara-perkara yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selepas itu nak tengok siapa dia yang paling baik, dia punya kerja dia. Sudah kena balak, nak tengok, nak test siapa ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik dia punya amalan dia. Setakat dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik aku ambo yang dihormati, disayangi belakolah. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Syukur alhamdulillah. Daripada kali ini ataupun bertemu semula bedik bersama dengan adik aku. Jatuh ke hari ini Rabu. 9 bulan 9 2020. Masih bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Set kita Sat Lala Kelantan FM. Ada semua. Daripada tu ada semua pun ada ekok. Bak dengar-dengarlah. Bak tengok-tengoklah. Cuma dalam kita pergi ratu riti, gimari-gimari tu, tolong jagalah kesihatan kita. Dalam bak-bak lah. Dalam bak-bak suasana ataupun keadaan lo ni lah. Kadang-kadang kita lengok langit kita ni jo'o nak hujan ke berapa. Rupa-rupanya jerbu. Itulah. Tapi habis duduk tengok di Kelantan kita ni dalam peringkat sederhana. Walau bagaimanapun ada ekor dalam peringkat tu pun, hok mana-mana ada penyakit berat renge bak berkaitan dengan tak boleh berhadapan dengan abuk-abuk, dengan keadaan jerebu ni lah. Hok sakit tekok, sakit mata, ataupun kita ni alah-alah kau beromor lah. Tak boleh selih sikit, gatal lah bergapa lah. Tolong jagalah. Jangan banyak kita buat aktiviti di luar lah. Tolong beringat. Bukan setakat bakal hadiah kot yang berlaku di negara jiran kita ni lah. Indonesia terutamanya. Letusan gunung berapi. Gunung berapi yang mengeluarkan bukan lahar tetapi debu-debu tu. Tapi kok mana-mana pun kita tengok dan juga kita dengar perkembangan semasa dalam berita ataupun dalam surat khabar ataupun berita-berita yang sahih lah. Terutamanya map Malaysia akan royak mari belah mana ada kok. Adakah debu-debu tu akan mari ke negara kita? Yang mana kita rakyat Malaysia ni perlu berwaspada dan berhati-hati kerana dia juga ataupun debu-debu ni kita faham akan mempengaruhi ataupun menjejaskan kesihatan kita. Tu dulu nak rakyat petaninya. Warna pelik apa dia hari ni ni? Sekalanya tak ada hari Rabu. Begitulah. Kita nak bawa orang ramai ni dengar Kelantan FM. Tak kira lah siapa dreba sekalipun. Asal kau sapa tempat kita nak tuju.

Baik, itu dia kisah Cik Siti Welcome Back. Lagu daripada Arwah Megat Noding. Lagu bercara sebagai hiburan mula-mula sekali. Wak gori betul ni. Ada lagi berpuluh-puluh lagu lagi adik ekok kita akan dengar dalam segmen Apa Khabar Orang Kelantan. Sihat belaka lah tu. Harap-harapnya lah. Baik, kita nak berkongsi sikit ke adik Eloni lah. Ke adik Eloni adik ekok. Yang mana dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, nama pendek dia MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, dia kata risiko abu dan gas sulfur dioksida dari letusan Gunung Anak Krakatau memasuki ruang negara kita lah, Loni itu adalah rendah. Dan dakwaan tular yang mitok orang ramai memakai pelitup muka disebabkan gas ni adalah tidak benar sama sekali. Jadi mengikut kata beliau lah, setakat September 2020 ni tiada bukti yang menunjukkan gas ataupun abu dia dari letusan gunung berapi di Indonesia ni telah melintasi ruang udara negara. Sebarang debu dan abu ketika ni sebaliknya lebih tertumpu di sekitar Selat Sunda dan wilayah Jawa di Indonesia. Apa tu berlakunya status Malaysia kekal selamat? Dia hurrah gimari. Yang pertama, faktor angin. Jadi aliran angin ni, pergerakan angin duk tiup ni lah. Aliran pergerakan angin semasa bertiup menjauhi Malaysia menyebabkan debu-debu ni tidak dibawa ke arah semenanjung mahupun Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Kita berdoa lah dia kok. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhilah. Jauhi bencana ni. Dan iyalah, bukan kata negara kita lah, negara jiran semualah. Cepat-cepat pulih-pulih klik sedia kala lah. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Letak situ utama adik ekor. Dan bukan punca yang keluar dia ada, bukan punca jerbu semasa. Yang mana Met Malaysia menjelaskan bahawa jarak ketampakan yang rendah dan jerbu yang dialami di beberapa kawasan di barat Semenanjung dan Sarawak Loni itu adalah disebabkan oleh jerbu rentas sempadan. Bukannya kesan daripada letusan Anak Krakatau. Tu dia. Jelas kepada kita lah. Dia kata orang ramah dinasihatkan supaya tidak mudah percaya visual simulasi model atmosfera yang ditularkan di media sosial dan sama-sama rujuk saluran rasmi Met Malaysia untuk maklumat yang sahih. Sekadar tu dulu. Jadi nak we perjelas kepada kita lah. Kadang-kadang demo agak leh bla-bla minum air tu agak. Lepas minum air ataupun bla-bla minum air tu agak. Gogeng tak tahu betul ke tak. Jadi kita ni hok tak tahu tu agak, duk dengar tak ada selingom ginyapa kok retina pula klik domo beringat we nak pergi mana-mana tu deh. Jadi beringat sokmo. Jadi kita ni tak tahu punca sebenarnya. Hok sahih. Duk guna pakar, hok demo duk degeng-degeng menakir tu lah. Lepas cawe-cawe, tak care pula. Jadi kita pun pakai yo-yo-yo kat, yo bawa hati kat, gegeng kata kita. Itulah. So lagi ada kok berkenaan dengan, sebelum kita dengar lagu kedua ni, Ambo rasa kecewa dia ralak lah. Tengok adab, bukan adab, adab. Dan juga, sopan santun dan juga tetik terening di kalangan kita ada kok. Kalau kita tengok hodok tular tu lah. Tular pun yang sengoti. Hok dalam video-video kita tengok tu lah. TikTok sumpamanya lah. Duk baloh gegeh. Hai, mok pok kita tak dok situ tetapi tubik juga macam-macam. Nyo sebut. Tak ada otok lah macam-macam lah. Sebut, penat kita lah ni adik kok penat. Jadi sama-sama lah kita jaga tu bahasa kita. Jangan duk kecek ikut si ikut dah. Hok maruh kok orang tu yo los ngoti hok tu nyu. Tetapi jagalah adab kita, adab. Adab bahasa kita, budi bahasa kita. Nak maruh kok orang. Ada setengah tu adik kok bila dah berlaku gitu dia buat video dia pula. Super tolo yo dia buat. Jadi nak manja kok nak
biar ramah view. Kau tak tahulah. Bobeh lah duk buatnya benda-benda tak pakai keja tu. Bobeh lah. Kita buat hok molek-molek, hok baik-baik yang mendatangkan manfaat kita belaka. Kalau nak betul balik, macam eh. Dik puji kalau nak betul balik. Kalau duk ikut ege, hok berlaku tegak. Tak sesih lah, padah lah, padah.

Jadi hakikatnya dia kuat kita pernah dengar, biasa dengar berkaitan orang raya, orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa, tapi merasa sokmo tak pernah bayar orang leluh kat loh alik gulawe kita lah. Jari-jari kita juga. Nah, jangan dia sokmo. Itulah kita harapnya bila kita bimbang kat loh dia kok, bila adab di kalangan kita kecek ikut sikut dan ayak. Ay, pernah kita dengar ni dia kok sakit telinga lah. Kita bimbang generasi baru, generasi GZ ke gapo tahulah. Generasi baru ni lah. Bila dengar tu ada kok nyogono pakar puak dia nyayo kita. Neh. Siapa kita rakyat begini lah. Contoh. Amu tak kenal ke pokmu ni. Belah tu nyayo. Dia nyayo ayak daripada ayuh kita kepada kita. Kita bimbang begitulah. Guna pakai ayak-ayak demo ni buat kekoh mai. Baik. Daripada tu ada kok, jangan lupa menop sapar lah. Pada yang hatu tu. Yeah. Moga kita tengok belakang dan juga kita jagalah. Masing-masing ayuh bui tu ilmu comel dah. Di sekolah cikgu-cikgu bui pun comel dah. Guna pakai lah comel-comel ni. Jadi hot tak comel tu kita buang jauh-jauh. Tidak menjadi kebiasaan dan juga pekecek pen kita hari-hari yang boleh membawa kepada telinga dengar ni berasa dengar, berasa pedih telinga nak dengar. Itu dah. Baik. Amun siapa dengan kok ni comel benar ni, kalau kita boleh pakai gi, iaitu adanya carnival, akhirnya buat carnival madani, carnival kita madani peringkat negeri Kelantan 2026. Boleh pergi ramai-ramai, masuk percuma, klik pun percuma. Jadi boleh pergi ke karnival kita madani peringkat negeri Kelantan 2026 ni pada 12 September 2026 Sabtu, hari Sabtu 9 pagi hingga 5 petang di Pulau Seri Tanjung Topak. Nak pergi ke pulau tu tak tahulah, peri ke percuma ke berana. Tapi inilah peluang kita semolek-moleknya boleh bersamalah, ada ruang masa kesempatan tu boleh bersama-sama di karnival kita madani, peringkat negeri Kelantan 2020 2026, bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang 12 September tu hari Sabtu. Macam-macam aktiviti dia buat dia kok, boleh pergi bersama dengan keluarga kita, anak-beranak kita. Aktivitinya pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Hadiah menarik kepada pengunjung berpakaian bertemakan Hari Kebangsaan. Ada juga jualan rahmah, pameran dari Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Angkatan Pertahanan Awam SKMM, Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, Institut Latihan Farma Kota Baru KPDN, Perkeso, Kaunter Semokkan, banyak kalau ni penuh pula ni. Kaunter Semokkan Ikasih, Agrobank, ASNB, SSM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM,

0: Baiklah, kita lah ni pukul 2:30 hari ekor sebagaimana kita bersama semula lah. Dalam rancangan tajuk 15 minit, kita bersama dengan Cik Wer dan juga Cik Bak bersama-sama kita dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Jadi dua-dua nak berkongsi produk dia lah. Dan sebagaimana yang kita faham lah, untuk merengekkan hak benda yang berat lah berlaku kepada atas diri kita, dan juga cara mana untuk rawatan yang dilaksanakan di Pusat Rawatan Humairah. Jadi boleh kita pakat dengar, hak mana dengar tu boleh berhubung dengan demo ni lah, untuk kita apa ni, yang mana mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan rawatan ni, boleh berhubung. Baik. Amo bersama dengan Cik Wen dulu lah. Cik Wen ni nak cerita produk dia lah. Jus Humairah, betul je Wen eh?
1: Ya betul. Abadi.
0: Assalamualaikum je Wen.
1: Waalaikumsalam. Dengar ke Abadi? Dengar kau ni?
0: Dengar dah.
1: Dengar dah.
0: Abadi tengok pun Cik Wen senyum. Balik tu. Tak apa, demo tak tengok.

0: Puan ambil tibu sapa dah tu. Cewek senyum kata. Baik-baik cewek. Kita nak hari ni, kita nak berkongsi berkenaan dengan Jus Humairah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Selekat cewek.
1: Okey, assalamualaikum abadik.
0: Waalaikumsalam.
1: Selaku DJ kita untuk petang ni.
0: Ya.
1: Tak lupa juga kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama sekali, tentulah pelanggan-pelanggan kita abadik dah.
0: Ya.
1: Jadi hari ni cewek nak kacak berkenaan dengan Jus abadik. Jadi Jus ni, kalau ikut orang tahu belakang dah abadik.
0: Ya, ya.
1: Orang duduk dengar sok modoh, tiap-tiap minggu duduk dengar dah pasal Jus Humairah ni abadik.
0: Ya.
1: Cuma cewek nak ayak balik lah. Berkenaan dengan Jus Humairah ni abadik. Okey, Jus Humairah ni kata keluarga Humairah lah. Kita jus ni kita buat daripada herba-herba abadik. Yang mana dalam tu kita ada moringa, kita ada peria katok, kita ada tunjuk langit abadik. Kata benda-benda semula jadi, herba-herba semula jadi dalam Jus Humairah lah. Jadi orang kata siapa dia hok boleh amal ataupun kena ambil Jus Humairah ni abadik. Orang-orang yang orang kata ada masalah dalam ni, yang mana ada masalah berkaitan dengan kecil manis, orang kata ada masalah berkaitan dengan saraf abadik, ada masalah tekanan darah tinggi, dan juga orang yang ada masalah buah pinggir abadik. Golongan ni molek sangat lah amal Jus Humairah ni. Untuk orang kata jadi amal ataupun rutin harian dia abadik. Diminum setiap hari untuk orang kata kalau ada kecil manis ni, dia untuk kawal lah, kawal balik paras gula. Untuk orang kata kawal balik paras tekanan darah kita. Dan juga untuk orang yang ada masalah saraf ni abadik, dia molek sebab dia ni untuk melancarkan balik peredaran darah kita abadik.
0: Dalam bahaya-bahaya awak tengah anu dalam jus lah.
1: Membantu. Ada dalam jus tadi tu dia membantu. Dia membantulah sebab herba-herba yang cikgu sebut tadi pun. Kalau orang-orang dulu atau orang-orang lama, dia tahu dah khasiat dia. Macam contoh moringa ko, contoh tunjuk langit ko, contoh peria katok ko. Orang-orang dulu ni dia memang tahu dah khasiat dia. Dan juga orang-orang dulu pun dia memang ada amal ke orang kata herba-herba ni lah. Macam moringa, peria katok, tunjuk langit, dia ada amalkan untuk kesihatan lah. Cumanya hak kita ni kalau macam dulu tu, dia kena ambil, kena kutip, kena buat sendiri abadik. Ni tak payah dah abadik, tuai je. Tuai dalam bekas, minum je abadik. Semua kita dah siap belakang dah, kita buat dalam botol gapo dah. Cuma ni hak kita ni hanya minum saja. Tak perlu nak pergi masuk hotel, nak pergi kutip
0: Takut tak tobi hotel lah.
1: Takut tak tobi hotel.
0: Jadi benda ada dah proses dah.
1: Proses dah, ambil hak siap dah abadik. Mudah je
0: lah. Boleh.
1: Jadi orang kata kebanyakan lah, abadik. Mana doa amal Jus Humairah kita ni, alhamdulillah abadik. Orang kata ada perubahan. Kalau kata daripada sebelum ni duk main tak cekak, duk main letih semua. Orang kata kalau duk amal Jus Humairah ni, berasa segar molek abadik. Berasa segar, berasa cekak molek. Berasa ada tenaga lah. Orang kata banyak ke hok duk amal ni pun, hok jenis orang ada masalah kecil manis abadik. Dan orang ada masalah kecil manis ni, kita tahu dah dia cepat letih. Cepat letih, tak cekak, duk main lesu. Jadi duk amal yang kebanyakan, yang duk amal Jus Humairah kita ni, banyak feedback-feedback yang orang kata molek lah. Berkenaan dengan tenaga, orang kata lepas amal tu berasa segar, berasa sedap. Sampai kadang mok kita tu abadik tau, dia duk amal Jus Humairah ni, dia kata kalau sebelum ni memang dia tak boleh nak kerja apa satu. Dan lepas dia amat, alhamdulillah, dia kata dia boleh tubik nyapuh, dia boleh orang kata nyepai rumah, dia boleh nyaku. Banyaklah kerja-kerja rumah yang dia tak boleh buat dulu tu, lepas pada dia dah amat Jus Humairah ni, dia boleh buat semula. Jadi orang kata hak mana ada masalah seperti yang sebut tadi tu, kalau rasa nak terah ataupun nak cuba, bolehlah terah amat Jus Humairah ni. Dan kebanyakannya kalau hok cuba ni abadik, dia cuba dia akan jadi orang kata rutin harian dia dah depan. Dia akan amal semua. Dia tak berhenti dah abadik. Jadi Orang kata kalau jus Humairah ni abdik, harga dia kalau untuk sebotol kita jual RM129.
0: Ini
1: harga untuk sebotol lah. Jadi kebanyakan dia akan ambil untuk 3 botol lah. Sebab 3 botol ni kita ada promosi dia. Kalau ambil 3 botol abdik dengan harga RM300 saja, dan kita akan bagi sebotol minyak nguruk abdik. Dan minyak nguruk kita ni abdik, kalau sebelum-sebelum ni minyak nguruk kita bagi percuma ni, kalau beli di pasar rawatan kita harga RM70. Jadi hari ni kita beri percuma saja. Mana 3 botol jus sebotol minyak nguruk dengan harga RM300 saja.
0: Yeah.
1: Dan minyak nguruk ni juga orang kata molek lah. Sebabnya kebanyakan pelanggan hok beli minyak nguruk kita ni hok guna dah minyak nguruk kita ni dia kata sedap.
0: Oh begitu.
1: Dia kata sedap. Kalau dua rasa-rasa kata dua tepat-tepat rasa sakit rasa dia kata sedap abdi.
0: Perawat-perawat guna ni lah.
1: Iya abdi. Ni kita dah guna. Dan minyak ni jugaklah. Orang kata hok mana tera tu dia ke rasa repeat balik ubat dia. Sebab minyak ni pasal sedap abdi. Jadi dia kata hok mana nak dapatkan promosi ni boleh beli dengan harga 3 botol percuma minyak nguruk sebotol dengan harga RM300. Dan juga untuk cara beli abdik boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung Belakang Jaya untuk abdik. Dan juga dia kata kalau hok jauh boleh puh abdik. Kalau hok kata nak mari tak boleh mari, kata-kata nak puh pun tak boleh nak puh. Sebab puh ni kena buat masa PT dulu lah abdik. Jadi kalau kata tak boleh nak mari pusat rawatan kita, nak puh pun tak boleh, boleh COD abdik. Cuma COD ni kita tengok tepat lah. Kalau kawasan jeli kau, kawasan kerai kau, kita tak pergi atas lah. Jadi untuk push dengan COD ni percuma saja, tak kena bayar gapa abdik, bayar harga produk saja. Dan juga kita ada ejen ni abdik. Ejen kita ni kita ada dua ya setakat ni abdik. Kita ada dua. Pertama kita ada Kak Yah DF Beauty di Melawi tu. Dan juga di Jetih kita ada Galeri Hidayah abdik. Galeri Hidayah di Jetih. Jadi orang kata yang mana beli tu ataupun yang mana nak dapatkan jus ni, pastikan yang original abdik. Pastikan original sebabnya sebelum-sebelum ni kita ada macam terima kata komplain daripada customer lah. Dia beli tu sama dah, cuma dia kata apa minyak tak sama. Jadi kalau nak minyak sama kena mari beli di pusat rawatan kita lah. Sebab kita ada komplain baru ni, ada customer tu dia tunjuk ke sama-sama dia lah, dia kata dia jadi confused mana seho original mana seho palsu. Jadi nak original boleh mari di pusat rawatan kita di Tunjung dia dah. Telefon kita di nombor 013-999-5900.
0: Tu dia. Bersama dengan Jack Ware, peringat berkaitan dengan produk dia lah. Jus Humairah. Berserta dengan demo ambil 3 botol dia royak tadi lah. Bukan orang yang kata, Cik Ware kata tu. Berkaitan dengan harga dia, special harga.
1: RM129 sebotol.
0: RM3
1: RM300 percuma minyak nguruk harga RM70.
0: Tu dia. Tapi minyak ni kena sapu tangan lah, dia tidak automatik pun
1: robot.
0: Dia kena butang. Jadi kalau nak suruh perawat uruk adik aku ataupun menyelesaikan rawatan sarah, kita dengar daripada buah dia sendirilah. Cik Bak akan cerita lepas pada ni adik kau. Jadi sebelum tu adik kau, kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama. Dan ada rancangan tajuk apa ni, pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru.

Mak Bunga, mari pulang. Mak Bunga kan suka benar makanan-makanan di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belauk. Sedapnya makan pagi-pagi. Makan pulak pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, kat mana berdasarkan data NHMS 2023, peratusan orang dewasa hak mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%, lepas tu Negeri Sembilan 28.9%, dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. jadi purata dia 21.8%. rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti, tak kira lah di negeri-negeri mana pun. Di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita. Jangan biar berat badan kita tu, takutnya terlebih BMI, pusing, nanti nyakit lah, nyakit lain-lain pulak mari. Tak sel lah lagi tu. Mak Bunga tak marah.

0: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Pada 9 Ogos 1945, 74 tahun yang lalu, Nagasaki telah dibom oleh tentera bersekutu. Bom atom kedua yang dikuburkan oleh B-29 bomber Bokkar ke atas bandar Nagasaki ini meletup 1,650 kaki tinggi di udara sebelum sampai ke bumi. 48,000 orang penduduk Nagasaki maut akibat

0: Mak, abang tak tahu ni dah, mak.
1: Aku tahu, Kelantan.
0: Jadi situ lah, Mak. Tepat tentera Inggeris dengan tentera Jepun. Duk perangnya, Mak. Ramalah masa tu orang matinya, Mak.
1: Kau boleh orang mati?
0: Tentera tu lah, Mak.
1: Aku kamar kau kepada dia punya mati-mati yang aku kurang.

Tu bersorak tu mak. Mau pandau saya cuba saya. Apa mak? Alik kata saya nak rahat. Nanya kau beda. Bukai tulis orang tu be mak. Tapi di batu bersorak tu. Dengar be mak dengan molek. Maksud apa nak raya? Dia ada tulis. Tantera nafsu. Peran dasar. Sawan 16. Bulan 12. 12

0: Pilih nak lagi kita tahu. Kali lagi kita ada kata dua kita tahu lah. Boleh orang kata lusuh.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Baiklah, dengan kok kita La Nina, kalau tengok kepada masa tu 3.18 minit petang. Sementara lagi kita nak bersama dengan Joe ataupun Abe Arjuna. Arjuna kasih. Dan bila pada tu ada kok yang bersama-sama dengan Abe Dik waktu ni dah apa khabar orang Kelantan. Kita harapnya tidak lepaskan peluang lah kepada yang bersama-sama. Yang mana kita malam ni ada ya kok ada rakam forum ehwal Islam. Mana tu? Di Masjid At-Taqwa Mukim Pula, Kubekia dengan kerjasama Kelantan FM lah. Habis di akhir lagi denu lah. Lepas pada kecep kira dalam apa khabar orang Kelantan ni kita honggar kau 60. Ni. Yang mana hari ni lah 9/9 hari Rabu malam Khamis lah. Malam Khamis malam ni. Lepas pada semaya gorik juga bolehlah pakat-pakat kita gilah kalau boleh hawa kau comel dia kok dia ni kita semaya berjemaah maghrib di Masjid At-Taqwa Mukim Pula Kubekri ya pukul 8 malam start mulanya ada kok forum kita dengan tajuk perjuangan dan warisan ummah yang akan di kupah ataupun diterangkan oleh Ustaz Haji Mokhtar Haji Yaakob dan juga Ustaz Haji Osme Mak Zeng. Moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi muslimin muslimat ada ruang masa tu, luang masa, ada kesempatan, ada peluang, ha bolehlah ramai-ramai kita menuh Masjid At-Taqwa Mukim Pula Kubekriyan malam ni untuk sama-sama mendengar forum forum ehwal Islam. Makan-makan lah belah mana Abedik? Makan-makan tu jangan tanya Abedik lah. Kalau dia ramah kat tu image dia gapo-gapo tu kurang-kurangnya sembelih hoto malam ni dia. Saya tengok anak mungkin dia ramah lagi bukan dia sembelih hoto 2-3 ekor bukan dia begitu lah nak ayak weh. Baiklah hari kok Abedi nak terus bersama pada petang ni dengan Abe Arjuna dengan produk-produk dia lah produk-produk dia untuk kita berkongsi dia kok yang semolek-moleknya bersama dengan tua dia sendirilah ne bersama dengan Abel Arjuna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Abel.
0: Tu sihat molek ni?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Suara tak berubah dia
1: kat. Ayak buat. Suara tak berubah ya tua ya berubah. Dia kau tua orang kata dia.
0: Tapi tapi kalau Abel di tengok jauh panggil selalu.
1: Ya.
0: Abel Arjuna tu. Moga kita kecil kita kena. Yeah. Baik kita nak berkongsi lagi untuk produk-produk keluar Manja Kasih.
1: Manja Kasih. Terima kasih Abel. Assalamualaikum selamat petang ayah mok-mok bonda-bonda tercinta. Jadi sebelum Abel Arjuna pergi lebih lanjut ni Abel Dik. Abel Arjuna nak oyaklah kepada ada orang-orang yang berhampiran ataupun orang mana duduk di kawasan Tunjung tapi di. Yeah. Jadi masa ni kita ada dah kita kru geger kita tu berada di Petronas Tunjung pada hari ni deh. Petronas Tunjung orang mana ada masa free boleh pergi terah minum Arjuna Kasih, minum Manja Kasih secara percuma sahaja. Lepas tu kita ada juga ikan bilis garing. Ikan bilis ni Cik Manja buat sendiri dia campur dengan macam-macam. Kalau nak makan dengan nasi air panas-panas pun boleh, nak makan dengan nasi panas-panas pun boleh. Boleh pergi terah dulu di Petronas Tunjung. Lo ni kita ada dah sampai pukul 5 petang deh. Sampai pukul 5 petang. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita tengok lah ni lah ayah-ayah ibu-ibu, masa ni Abedik gerok sementara ya.
0: Ya.
1: Sedar tak sedar lah seminggu nak masuk kita ada lebih kurang 3 bulan lagi nak tutup 2026. Nak masuk 2027. Bila nak masuk 2027 ni ayah-ayah ibu-ibu orang kata naiklah secekok lagi umur tak ni. Abedik pun dia kohon nak menghampiri penceng dah lah dia dah lepas sikit-sikit. Yeah. Jadi ayah-ayah ibu-ibu pada usia yang semakin meningkat ni juga sebenarnya ayah-ayah ibu-ibu ni dia akan mengalami penurunan kesihatan mata kita tanpa kita sedar. Sedar tak sedar berasa rabur, berasa kering, berasa mata pasir, berasa mata berair, berasa nampak jauh, nampak tengok dekat cerah, tengok jauh, kabur, dia jadi macam-macam dah. Jadi dia permulaan kebiasaannya mata kita tu jadi kabur, sampai terjadi masalah lebih serius lah seperti katarak, glaukoma dan sebagainya lah. Dan Abel Arjuna pesan sama lah, bagi pesakit darah tinggi, dia boleh terkena retinopati hipertensi, yang mana tekanan darah tu terlalu tinggi pada bahagian mata, dia boleh merosakkan saluran darah pada retina dan juga boleh membawa kebutaan tanpa amaran. sekarang deh. Dan bagi orang yang ayah-ayah ibu-ibu yang ada masalah kencing manis, ibu-ibu ayah-ayah juga boleh terkena dia dipanggil retinopati diabetik, yang mana kandungan gula tinggi sangat dari darah yang telah merosakkan saluran darah pada retina mata tu, yang boleh menyebabkan berlakunya pendarahan, bekok, penglihatan boleh jadi kabur dan juga boleh terjadi juga kehilangan penglihatan. Ayah-ayah, ibu-ibu, amat sukarlah ketika usia emas ni ayah-ayah ibu-ibu mengalami masalah kehilangan penglihatan. Kalau kita dulu dilahirkan dalam keadaan memang kita tak nampak dah dalam dunia ni, memang mata kita dah memang tak nampak, itu lain. Tetapi untuk kita nak membiasakan diri kita, kita dah usia 50 tahun tiba-tiba hilang pandangan sekelip mata, dia bukanlah satu perkara yang mudahlah bagi ayah-ayah ibu-ibu. Kena ke Abang Arjuna sendiri pun lagu tu lah. Baru ni Abang Arjuna pernah bawa satu kisah bagaimana seorang guru ni tiba-tiba dia kehilangan penglihatan. Dia pecing impian tu kan, nak pergi ke masjid, nak pergi lah dengan kuliah-kuliah habis dik. Tiba-tiba satu hari dia kata dia bangun-bangun mata dia tak nampak. Sukar untuk dia nak menerima, dia kata. Ya, bukan kata dia tak redha dengan takdir, dia redha. Tapi yalah, sukarlah kalau kena ke kita sendiri pun nak berjalan, nak bergapa dalam keadaan yang mana kita dalam mari dalam keadaan cerah, tiba-tiba jadi gelap. Tak usah fikir jauh lah ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita duduk rumah kita 1 minit 2 minit, tiba-tiba mak tak ada api hari kejadian tu. 15 minit tak ada api pun menengung dah, kita tak ada apa nak buat. Takut peti sejuk, nak jalan pun tak nampak, nak pergi tandas pun tak nampak, takut licin dan sebagainya, apatah lagi kehilangan penglihatan. Jadi di Beauty Kasih ni ayah-ayah ibu-ibu, kami telah menghasilkan satu suplemen tambahan untuk kesihatan mata, yang mana jelly air kasih ni, kami beri nama dia jelly air kasih, yang mana jelly ini betul-betul difokuskan untuk kesihatan mata. Dia ada 5 bahan dalam tu. Kita ada eyebrow extract, kita ada pine bark extract, kita ada beta carotene, kita ada goji, kita ada juga lutein. Yang mana kelima-lima bahan ini dia bagi membantu untuk membekalkan nutrisi tambahan yang mata ayah-ayah ibu-ibu perlukan, supaya mata ayah-ayah ibu-ibu ni sentiasa cerah habidik deh. Berfungsi sama. Dia soal pakai spek mata tak ada masalah. Masa dia lah dia kita semakin berusia. Tapi sekurang-kurangnya habidik dia tidak berlaku power lebih lagi lepas pada tidak. Ada orang setahun ke setahun dia kena naik power dia tu tak nampak. Khabar-khabar tebal cermin spek mata dia pada cermin kereta dah ni. Satu. Yang kedua, hak mana ayah-ayah ibu-ibu ada masalah mata jadi kering.

0: Dia kata power cermi mata dia tu turun dah. Dulu 100 lebih, law ni 50 sahaja. Ha, lepas tu ada seorang anak ni, dia beli ke mak dia. Dia kata umi dia tu 74 tahun dah. Masalah yang dihadapi adalah mata dia tu rasa berpasir dan juga berdebu. Ha, kadang-kadang ada bekok di sekitar kelopak mata. Setelah dia amalkan air kasih ni, hilang dia rasa berpasir. Bekok mata dia pun surut dah. Lepas tu daripada Sabah dia kata, setelah amalkan jeli air kasih 3 kotak, penglihatan nenek dia tu bertambah baik. Dia beli ke nenek dia. Macam Abang Arjuna tegaskan juga sini, jeli air kasih ni dia bukan obat, dia hanyalah suplemen tambahan untuk membantu mata ayah-ayah ibu-ibu supaya sentiasa kekal cerah. Bila mata kita sehat, ayah-ayah ibu-ibu, kesihatan kita okey, kita nak pergi masjid, kita nak ngaji Quran, itulah cita-cita kita sebagai orang Islam, ayah-ayah ibu-ibu. Nak mengakhiri, nak sampai ke garis penamat ni dalam keadaan pahala banyak, ibadat kita cukup. Moga zaman-zaman muda kita ni, manusia ni golik, adalah juga buah lara dia, abidik deh. Kadang-kadang ada masa nak pergi masjid nak ambil anak pun tak deh. Nak ambil anak, nak pergi masjid tak deh, nak ambil anak pula. Ke kelas kafa, ke tuition, ke go to, ke go ni. Jadi bila dah berusia sikit ni, masa kita ada dah, kita nak pergi ke masjid, mata pula tak nampak, nak bawa motor, nak bawa kereta, jadi rugilah. Jadi ayah-ayah ibu-ibu boleh cuba jeli air kasih ni. Dalam sekotok dia ni ada 15 hari. Dia ada 15 session untuk 15 hari. Ha. Dia ada, dalam sekotok ni ada 15 session untuk 15 hari. Dan harga dia hanyalah RM100 sahaja. Dan hari ni kalau ayah-ayah ibu-ibu beli naik kotak untuk 3 bulan. Dia sekotok 15 hari. 2 kotak sebulan. Kalau beli terus untuk 3 bulan, Abang Arjuna beri promosi RM500 sahaja. Jimat RM100. Boleh naik bayar untuk harga 5 sahaja. Leh. Jadi boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Atau nak beli online boleh tengok di FB kita, di Shopee kita, di TikTok kita. Taip sahaja Kasih HQ lah. Kasih HQ ada situ juga. Ha, kita nak berhibur sebentar. Lepas ni Abang Arjuna nak bincangkan pula masalah kulit kering pada warga emas, terutamanya mereka yang ada darah tinggi, kecil manis, buah pinggir ataupun penyakit kanser. Ha, kita berhibur dulu lah sebentar.
1: Baik, baik.

0: Baiklah, kita tadi berkongsi dengan Abel Arjuna berkaitan dengan jeli air kasih. Semoga kita ada ikhtiar alik kita lah. Ne? Dan kita dengar daripada Abel Arjuna tadi, ramai di kalangan kita yang telah pun menggunakan jeli air kasih ini dan ada bahasa-bahasa
1: kata, ada peningkatan.
0: Ada peningkatan dari segi penglihatan.
1: Penglihatan dia, Abel.
0: Itu dia. Baik, kita nak pergi ke?
1: Lagi yang kedua, Abedi, berkaitan dengan lotion pula, Abedi.
0: Okey,
1: ayah-ayah ibu-ibu, apabila ayah-ayah ibu-ibu menghidap penyakit kencing manis, darah tinggi, buah pinggan ni, Abedi, dia sebenarnya dia bukan menjejah ke kesihatan, tetapi sebenarnya dia turut menyebabkan kulit menjadi kering, kulit bersisik, kulit merekah serta meradang. Kita panggil jadi merah deh. Dia sebenarnya sekaligus timbullah rasa tidak selesa serta boleh berlaku luka yang agak berisiko deh. Bagi ayah-ayah ibu-ibu yang kena, yang ada penyakit kencing manis, sistem peredaran darah tu dia jadi lemah habis dia. Jadi kandungan gula tinggi dalam darah ni menyebabkan kulit ni dia turut hilang kelembapan, ayah-ayah ibu-ibu dah. Menyebabkan kulit jadi kering, jadi rapuh, meradang, sekaligus dia boleh membawa kepada jangkitan kumis. Kadang-kadang perasa dak mok-mok kita, ayah-ayah kita, kadang-kadang dia gatal ni dia garu habis. Sebab kulit kering ke? Dia garu-garu dia tak berasa, khabar-khabar luka sikit. Bila luka sikit, bagi pesakit kencing manis dia berisiko, Abedi. Dia boleh berlaku jangkitan kumis. Dan yang paling bermasalah, Abedi, bila benda ni melarat, dia kena potong kaki ataupun mana-mana salah satu lah jari.
0: Lambat siar.
1: Lambat siar. Deh. Itu yang maknanya dia tak boleh selih lah. Orang kata. Betul-betul. Ni pengalaman Abed Arjuna sendiri pun, Abedi. Tengok arwah ayah Abed Arjuna dulu. Masa kita muda-muda dulu, Abedi. Dia luka sikit lah pada jari kaki. Lepas tu kena potong jari kaki dia. Lepas pada tu dia tak gi, dia tak dressing dengan molek, berlaku juga jangkit tekumen balik, Abedi. Masuk bawah kulit, jadi doktor terpaksa lapuh kulit dia tu daripada poho, sapalah kau betih. Kalau kita tengok, Abedi, macam lembu korban lah, orang kata dah kita lapuh kulit. Tak ada arah doktor sebab dia kata kumen duduk bawah kulit. Jadi, nak royaknya, itulah risikonya pesakit kencing manis deh. Dia kulit dia tu kadang-kadang dia mencengkam juga deh. Bagi pesakit buah pinggir pula, dia pengurangan fungsi buah pinggir ni, dia mengganggu keseimbangan mineral dan juga nutrisi dan nutrien dalam badan ni, menyebabkan kulit dia juga menjadi kering dan gatal. Tambah-tambah hai pula dia berlakunya orang panggil toksin-toksin tu tidak tubik. Maklumlah ayah-ayah ibu-ibu deh, bagi pesakit buah pinggir ni, kita ni orang normal kadang-kadang 5-6 kali buang air kecil sehari deh. Dia kadang-kadang gak seminggu 2 kali gi dialisis sampai di. Jadi orang panggil apa, toksin-toksin dalam badan tu dia meresap lah juga, menyebabkan kadang-kadang kulit dia jadi kering. Bagi pesakit darah tinggi pula, dia boleh berlaku kerosakan saluran darah kecil-kecil lah, termasuk kapilari darah yang membekalkan nutrisi serta oksigen kepada kulit ni, menyebabkan aliran darah kulit terkurang, kulit jadi kering dan tidak sihat. Jadi bagi nak membantu ayah-ayah ibu-ibu yang mengurangkan masalah ini, Abel Arjuna buat satu lotion ni yang mana kita panggil Glucose King. Yang mana Glucose King ini dia membantu untuk pertumbuhan sel kulit yang baru, mengurangkan keradangan pada kulit serta melembapkan kulit. Dan lotion ni kita buat daripada kunyit putih. Yang mana kunyit putih ini sangat terkenal dengan antioksidan yang sangat tinggi deh. Dia ada antioksidan yang sangat tinggi dan juga dia boleh membantu mengurangkan keradangan pada kulit ayah-ayah ibu-ibu. Selain itu, kita letak juga aloe vera yang mana dia membantu untuk nak menyejukkan kulit. Kemudian kita letak juga ekstrak rose yang mana melembapkan kulit, membantu pertumbuhan sel-sel kulit baru. Lepas tu kita letak juga ceramide yang mana bahan penting bagi membaiki kulit dan melindungi kulit supaya kekal lembap sehat. Lepas tu dia mengikat. Dia ceramide ni dia bertindak seperti gel lah kita kata ayah-ayah ibu-ibu, yang mananya dia melembap ke kulit. Jadi kulit di antara kulit tu dia bercantum, dia tidak jadi kering. Jadi dia tidak mudah seyek lah, bahasa orang Kelantan panggil bahasa mudah dia dah. Jadi apa mana ibu-ibu, ayah-ayah yang ada masalah gatal, ada orang yang ada penyakit kencing manis, macam seorang customer Abel Arjuna tu, dia kata dia tak boleh tidur malas, gatal rupanya. Dia gatal jadi bangun terganggu. Setelah dia amalkan lotion Glucose King ni dari 2 TU, alhamdulillah dia kata mocik boleh tidur malas. Lepas tu kulit juga sentiasa lembap. Lotion ni boleh guna bila-bila masa. Cuma jangan sapu pada bahagian muka sahaja. Daripada badan boleh, kalau katalah ada penyakit gatal kau gapo, teras sapu dia, insyaAllah dia boleh membantu deh. Dia kalau boleh kita nak dalam keadaan lembab lah, maknanya lepas mandi ke kulit kita tu lembab, ataupun katalah hayuh-hayuh ibu-ibu siap mandi lama dah tak ingat nak letak, kalau boleh pelembab sikit kulit, letak tuala lembab dulu, Lepas tu baru letak lotion. Supaya apa? Supaya dia mudah meresap masuk dan menjalankan fungsi dia dah. Jadi lotion dia ni satu tiup ni RM35.90 Abang Dik. Yeah. Tapi hari ni Abang Arjuna we RM30 sahaja. Oh tak sih, we 30 rasa mahal lagi. We RM25 lah Abang Dik. Oh, promosi dah. We RM25 sahaja dah. Hari ni RM25 sahaja. Kalau beli dua Abang Arjuna RM50 Abang Dik dah. Yeah. Tak usah bayar RM50 lah. Bayar RM45. Ha, so RM25 Ah deh, sempena 9 bulan 9 ni boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 ataupun hok mana nak maklumat lanjut lagi. Lo ni ting Abang Arjuna ada buat live dekat TikTok kita. Gi direct je dikasih HQ. Ha, gi direct dikasih HQ dekat TikTok. Boleh tengok. Hok mana nak cuba minum Arjuna kasih. Minum manja kasih secara percuma juga. Boleh gi ke Petronas Tunjung. Sebelum Abang Arjuna undur diri, nak winom telefon sekali lagi. 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 atau boleh layari FB TikTok Kasih HQ. Mana ada voucher TikTok bui ke Shopee bui ke, guna selalu. Boleh beli selalu dah. Jadi sekian dulu daripada Abang Arjuna. Apa yang penting sekali, jaga kesihatan ayah-ayah ibu-ibu. Lo ni pun mesti jerebu Abang Dik. Pernafasan pun kena jaga. Kalau ayah-ayah ibu-ibu kita ni peringkat berusia, pakailah mask lah nak tubik rumah Abang Dik dah. Nyanyo jugalah. Bila lo ni kalau kita tengok Abang Dik pergi hospital ni, jangkit tekumen ni kak, pergi ke paru-paru, pergi ke jantung, pergi ke otak, tak sedap jugalah. Kita rasa dah. Kita pakat-pakat jaga. Apa yang penting kena jaga. Baik-baik.
0: Itu dia. Bersama dengan Abang Arjuna untuk petang ni, produk-produk keluaran Beauty Kasih. Jadi itu jelah kepada kita ada kok, yang mana hak pahal, yang mana yang nak tahu lebih lanjut, boleh berhubung dengan nombor telefon Abang Arjuna Bui. Itulah itulah sekadar yang kita boleh berkongsi bersama dengan Abang Arjuna. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abidi.

Galik duk baca. Jadi sebelum Abedik baca kepada dia, kau Abedik kena baca dulu. Jadi tu galik sikit lah. Baik, kita pukul 3.44 dia kok waktu ni. 27 Rabiul Awal. Tapi nampaknya banyak kalah lagi lah demo dia buat, buat di balasa surah masjid, terutamanya sejik-sejik di Kelantan kita ni. Maulud lah maulud, Maulidur Rasul. Jadi kita lah ke hujung dah lah. Lepas pada ni kita akan masuk iaitu bulan ya kepak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan ya kepak dalam kalendar Islam ataupun Takwin Hijrah. Bulan ya kepak dia kok deh. Lepas tu Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Begitulah. Kalau nak hitung bulan-bulan dalam Islam lah. Begitu. Cuma Abedik nak berkongsi juga dengan adik aku berkenaan dengan bahaya kita jerbu-jerbu lah. Ada kaedah. Ada tindakan kita sendirilah. Lagu mana, belah mana adik aku deh. Amun nak berkongsi berkenaan dengan ni adik aku yang dikeluarkan oleh pejabat kesihatan daerah Kota Baru. Dia suruh kenal. Kenal simptom. Denggi, cegah denggi selamatkan nyawa. Jadi antaranya tanda bahaya denggi teruk. Tanda bahaya denggi teruk. Iyalah, kadang-kadang deh kita ni tak tahu ke. Jadi hok tambah-tambah hok 2 3 tahun ataupun setahun dua menikah, gi umur tok tua duk mai mutah-mutah nak boleh anak ni. Nak baby ni nak boleh baby, dia tak tahu. Rupa-rupanya denggi. Jadi kita kena tahu juga dia kok. Walaupun kita nampak tu, kalau boleh alhamdulillah. Kalau boleh baby, takut boleh benda lain. Itulah. Jadi tanda bahaya denggi teruk ni adik kok, sakit perut yang kuat dan berterusan. Sekarang yang kedua, muntah. Muntah-muntah. Muntah beracak kali. Acak kalilah. Pendarahan pada gusi atau hidung. Tanda bahaya denggi teruk ni suka ataupun payuh menafah. Payuh menafah ni kak maksudnya susah nyawa lah, payuh nyawa. Itulah. Lepas tu dia kata badan berasa lemuh ataupun gelisah. Atau masuk juga tanda bahaya denggi teruk. Kita royak bui selalu ni. Itu antaranya lah. sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi. Bukan otot, otot. Tu dia beza tu, otot dengan otot tu. Lepas tu lawyer dia muntah ruam atau bintik merah pada kulit, badan lemah dan tidak bermaya. Itulah kita kenal lah. Takut demo lambat pergi hospital lah. Kita duk sangka baik. Tangkau baik. Supaya bidik royak tadi lah contoh. Nak boleh cucu dah kita tu. Nampak motor wet-wet sama tu. Rupa-rupanya kena ketik nyamuk Eddie yang menyebabkan demam denggi. Jadi bila berlaku begitu, biar kita mendapat pengesahan daripada di spital-spital. Ataupun doktor-doktor. Bahawasanya kita boleh hok molek ke? Hok memang bahaya. Jadi begitu, biar ngesoh hari aku, pengesahan awal dan rawatan segera ni boleh menyelamatkan nyawa

kongsi juga semua tu berlaku adik aku. Jalan yang ku lalui ni, kita lalui ni adalah jalan yang berliku-liku. Banyak cabaran, banyak ujian. Demo yang tidak nak menempuhi apa ni jalan berliku ni. Kadang-kadang tak molek, kadang-kadang batu, kadang-kadang seluk nak royak atas jalan tu. Tu adalah cabaran-cabaran kita lah. Ya, bila duduk atas ta, umpama kata lah ni, bila kita naik kereta atas ta, laju. Bila kat batu tu laju juga kak. Alah, nyolongga habis kru-kru spring-spring dia tu. Kalau dah leseluk pula, berkaih kita. Jadi begitulah. Kok mana-mana pun kita nak menuju ke destinasi yang kita nak pergi. Kalau kau lupa, kau lupa lah. Kalau kau kata panjir, kata panjir. Kalau kubur lah. Tapi kok nung tak ada lah jalan seluk tu. Nak ayak bui. Cuma kalau demo lalu kok kapur-kapur ada lagi lah. Berseluk kau. Hak batu saja pun ada. Tak ada tak. Macam-macam lah. Agaknya ada kok kesabaran kita tu. Kita lalui dengan tidak kata serupa lah. Bila hak molek tu kita lalu cepat sikit. Bila ada ujian cabaran tu kita slow sikit deh. Tapi kok mana-mana pun kita ikhtiar lah biasa apa. InsyaAllah kita akan berjumpa sesuatu yang kita cari, yang sesuatu yang kita hajati selama kini, InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala letak situ. Jadi begitu juga hak murid oyak tadi berkenaan dengan nyamuk Aedes ni adik. Dia kok mana-mana pun atas sikap dan PA perangai kita lah. Pergi perangai kita ni belah mana? Oh lah ada tu. Pakat tahu begitu je. Ada sisa makan ni. Umpama polis string ke gapur ni. Bekah-bekah makan ni tu. Pakat piung capok ikut si ikut dah. Kup nelo kau. Kup itu besar kau. Kup itu dapur. Tak kira lah. Jadi malah mengutik pula. Itulah menyebabkan nyamuk tu. Mudah telur. Waktu bi ogak-ogak. Lepas tu jadi dewasa, besar. Mula nak hunggar kita lah. Jadi begitulah nak oyak bui. Segala-galanya berpunca daripada kita yang tidak cakno kebersihan sebenarnya. Bukan kata ke adik akak ni. Kata seluar bedik oyak ni luar negara. Jadi kalau kita terasa kat, kita ambil lah tindak ke cepat. Kadang-kadang kita tanya bapa lokal ni nampak hitam pekat ni lagu mana ni, dia kata tahu pihak berkuasa tak mari lagi pihak berkenaan ni habis tak mari nak cuci lokal. Duk arak hok dia, kita pekat-pekat lah sama kita adik aku. Buat behung-behung goreng, buh telur-telur mata sikit jadi dah. Makin ramai-ramai ni lalu nak ayak weh. Kalau tak lihat air sirap pun, buatlah air-air orang kau bergapa. Tu. Pelebih sikit tak apa. Tu. Jadi kita buat gotong royong, comel lah. Kita boleh berjumpa mata, menanya khabar. Moga duduk sibuk sama hari-hari. Hak tu masuk, hak ni tobik, hak tu masuk, hak ni tobik. Nak berkecek pun tak ada. Jadi kita buat gotong royong, sama-sama kita. Lokal-lokal kita bercuci. Tak apalah kita berasa susahnya, cemahnya, kotornya kita hari ni. Tetapi nak ayak bui adik aku, kesihatan kita menjamin kita ke dia. Itulah kesihatan yang baik di kemudian hari. Bukan setakat kita, anak-anak kita sekali. Dengar lagu dulu.

0: Hai.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu asar, ben asar lah. Ben asar hari ini, zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.12. Zon 2 pada pukul 4.13 minit petang, maksudnya waktu sembahyang fardu asar bagi Besut dan Setiu Terengganu pada pukul 4.09 minit petang. Sekali lagi, saya nak war-warkan dan maklum kepada adik rakok supaya kita boleh pergi pakat gi ramai-ramai. Di Pulau Seri Tanjung bermula lusa sebelah hari bulan jemaah tu pukul 9.15 malam dia boleh kita tengok Waya Pacok Jabatan Penerangan Malaysia. Lama tak tengok Waya Pacok ni. Dulu-dulu ada ekor dia ni. Lepas dia kecek 2-3 patah Waya Pacok. Jadi sebelum Waya tu dia tabur saklar dulu. Tabur saklar, lepas tu dia royak belah-belah ngecop pun tu lah speka garang tu. Malam ni ada Waya Gambar. Jadi malam tu kita tengok Waya Pacok. Beli dekat kita kacang butir, kacang galik, kacang rebuh macam-macam lah. Buat neme takutnya negor atas padang. Tu berkenaan dengan Waya Pacok Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi buat 11 September hari Jumaat pukul 9.15 malam, Dewan Terbuka di Dewan Terbuka Pulau Suri Seri Tanjung. Lepas tu esok kan tu hari Sabtu, hari ekor 12 hari bulan tu dia buat pulak Honey Hopsa ni. Dia buat Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni. Peringkat Negeri Kelantan ni. 12 September hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ni start pagi sampai petang ni. Di Pulau Seri Tanjung Tupak. Jadi macam-macam kenak-kenak karo lah dia buatnya dia kok untuk sekeluarga, seisi keluarga. Jadi kita boleh pergi dan juga sertai pertandingan-pertandingan ataupun aktiviti yang disediakan lah. Jadi sesuai dengan kita lah aktiviti tu, kalau mengalah untuk bodoh kita nak mengalah juga tu tak kena. Jadi pilih lah kesesuaian aktiviti kita tu. Pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, hadiah menarik kepada pengunjung berpakaian bertemakan Hari Kebangsaan. Jualan rahmah pun ada. Pameran dari Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kesihatan Polis Diraja Malaysia, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Angkatan Pertahanan Awam SKMM, Akademi Kenegaraan Malaysia, Institut Latihan Farma Kota Baru, KPDN, Perkeso ada, Kaunter Semakan Ikasih, Agrobank, ASNB, SSM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Itulah banyak lagi lah ni. So kalau nak baca ni hari aku rapat ke bawah ni. Scroll pas bawah ni. Banyak lah. Jadi ambillah kesempatan peluang ni untuk bersama-sama hari aku memberiakan program yang ada ke, iaitu Karnival Kita Madani Peringkat Negeri Kelantan 2020 ni pada hari Sabtu 12 September 9 pagi bermula berakhir 5 petang di Pulau Seri Tanjung Tupak.

Adakah kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala? Sementara lagi pukul 4.12 minit petang, bakal siarkan azan menandakan masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.13 minit petang.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakim

Orang Kelantan tu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

Jadi bila-bila kita berhibur dengan lagu-lagu menghiasi segmen, kita dikenali dengan apa khabar orang Kelantan Akok, Kelantan FM, ada sokmo. Dia juga benda yang baru berlaku hari Akok di negara kita lah. Khususnya di Pahang Darul Makmur, Pahang Darul Makmur. Yang mana hari Akok ni berkaitan supaya kita ambil perhatian dan juga ambil ingat, khabar ingat tentang skema. Ni dia apa ni berita ia berlaku melibatkan seorang penjawat awam wanita. Dan kerugian lebih RM150,000. RM150 ni bukan sikit adik kok, RM150,000 bukan RM150. RM150,000. Bila mana diperdaya lelaki warga asing yang dikenali melalui aplikasi sosial antara bulan 4 hingga bulan 8. Lepaslah. Bulan Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syaril Abdul Rahman, dia royak mari mangsa berusia 30 tahun. Kira muda lagi lah 30 tahun tu deh. Kalau berkahwin, menikah, beralih dalam seorang dua anak, gitulah. Muda lagi lah. Yang mana dia kata suspek ni mendakwa dirinya seorang pengurus projek dan bekerja di Turki melalui aplikasi sosial sejak bermula pada bulan 4 lepas, April lepas. Jadi suspek ni memperdaya mangsa supaya menyerahkan pitih secara berperingkat. Dengan alasan akaun miliknya dibekukan pihak bank selain memerlukan duit untuk meneruskan projek yang diuruskannya serta menampung perbelanjaan peribadi. Dia memperdayakan mangsa ni lah. Jadi mangsa ni hok puan umur 30 tahun ni tanpa memikir panjang tidak tapih dah lah. Membuat 35 transaksi ke 10 akaun bank berbeza membabitkan jumlah keseluruhan RM151,997. Antara 22 April hingga 26 Ogos menggunakan duit simpanan peribadi termasuk pinjaman bank untuk memenuhi permintaan suspek. Gitu. Jadi kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi nasihat daripada Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syaril Abdul Rahman ni, supaya kita semua orang ramai membuat semok ke nombor akaun, nombor telefon atau nama syarikat yang mencurigakan menerima melalui laman web semok sebelum melakukan sebarang transaksi. Gitulah. Nak wayaknya ada kok banyak kara kalau kita tengok ni akaun yang berlainan macam-macam lah. Kalau kita dah mikir kat dia, dan kita rasa was-was, rasa tak percaya, banyak benda lah kita boleh tengok sini. Mitok. Dan kita benda kita tak biasa ni lah. Orang kita tak berapa kenal, tak berapa biasa ni, kita tak agak mana dia kot nak lepas banyak-banyak. Begitulah kalau kita dah tapih dan mikirlah. Dia pitah dulu tapi dia pitah kita nak buat berana. Begitulah jadinya. Ni sebagai pengajaran dan juga pedoman kepada kita lah supaya berhati-hatilah. Berhati-hati sokmo.

Sawasdee kap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap. Cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap. Sawasdee kap.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mai sihat ke hari ni?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Macam biasa Ustaz Mai ada. Macam dia janji dia nak mari pula hari ni.
1: Kena mari.
0: Kena mari. Untuk Biz On Air macam biasa kita selit pukul 5 suku setiap hari. Dalam segmen akok, kita selit sementara kepada pendengar kita untuk kita mengetengahkan kejayaan-kejayaan founder-founder, peniaga kita dalam bidang peniaga etok kira gapo sekalipun. Tetapi untuk episod kali ni dan beberapa hari yang lepas ni, kita nak kecek hak kopi. Kopi gapo? Kopi Arabica kunyit hitam dan juga sarang burung walik Ustaz Mede. Inilah bersama dengan founder dia sendiri ni, Ustaz Mede ni. Jadi Ustaz Syira nak tanyalah deh, selama lebih berapa tahun dah Ustaz? 8 tahun. 5 tahun. Maafkan saya. 5 tahun ni Ustaz menghasil ke ataupun mengusaha ke kopi ni, sebenarnya gapo Ustaz? Objektif utama Ustaz sebagai founder kopi, selain daripada orang kata untuk mendapatkan keuntungan Ustaz deh, gapo dia lagi antara objektif utama Ustaz?
1: Okey, objektif saya utama sekali ni nak supaya orang minum kopi sehat dan semua golongan boleh minum. Dan akhir sekalinya, paling besarnya, setiap kali kita sekarang ni ada promosi pack special.
0: Okey.
1: Setiap kali 500 ribu pack special ni terjual,
0: okey,
1: kita akan buat cabut teh bertuah hadiah mega. Ada 358 hadiah mega.
0: Dah pernah dibuat lagi, kita nak capai.
1: Dan objektif kita kalau 10 kali 500 ribu ni terjual pun, kita akan buat 10 kali.
0: Itulah
1: objektif
0: tu
1: kita. Pakat beli lah.
0: Jadi Ustaz deh, kalau boleh bagi hing lah, nak capai target ni jauh lagi kau dekat dah.
1: Dia bergantung kepada sambut teh kita lah. Kalau kita pakat-pakat kopi, kita pakat-pakat sambut molek kah, tak jauh dah lah.
0: Tak jauh dah lah, dekat dah lah Ustaz deh.
1: Kalau pakat tengok kan lama sikit gitu.
0: Adalah. Jadi Ustaz, sambut teh pelanggan terhadap kopi kunyit hitam dan juga sari burung walik ni, lagu mana sejak ia mula diperkenalkan?
1: Alhamdulillah, saya pun tak sangka luar jangka. Tak sangka luar jangka sambut tehnya. Kerana ialah kali pertama buat produk ni.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah bila mereka pakai terah dan mereka nak terah lagi dan lagi. InsyaAllah.
0: Repeat order lah.
1: Dan malah orang yang terah, dia suruh orang lain terah.
0: Dia tu, perkenal mulut ke mulut.
1: Itu saya kata saya tak jangka luar jangka tu. Hebat orang-orang kita belakang ni.
0: Adakah sebenarnya masa mula-mula Ustaz memperkenalkan kopi Arabica kunyit hitam dengan sari burung walik ni, adakah mula-mula berasa macam tak apalah, kita buat dalam Kelate
1: dah dulu? Fikir awalnya gitulah. Saya pun ingat orang kampung-kampung saya yang kali masa tu. Leh, tak sangka pula sampai ke lakoh negeri, lakoh negara ni.
0: Jadi kalau lakoh negara ni Ustaz deh, adakah dia orang mitok melalui pos? Dan kebanyakannya kalau pelanggan hak contohlah luar daripada Malaysia ni, dia kata dia tahu berkenaan dengan kopi Ustaz ni daripada mana?
1: Dia melalui TikTok. Ada juga melalui hubungi-hubungi kita lah. Baru ni pun kita terima sebuah bah daripada rombongan daripada Brunei. Untuk mari tengok tinggal sendiri, dia rasa sendiri di kopi kita di rumah saya sendiri. Alhamdulillah.
0: Dia sebenarnya Ustaz deh, kalau Ustaz boleh kongsikan lah deh, pelanggan ni sebenarnya dia lebih tertarik kerana khasiat kunyit atau pusari burung walik tu sendiri, ataupun disebabkan oleh keunikan rasa kopi kunyit hitam dan sarang burung walik yang Ustaz hasilkan ni?
1: Dia semuanya terlibat lah. Rasa tu sememangnya menarik perhatian juga. Dan khasiat juga pun banyak lah. Dan yang seterusnya ya, tak adalah objektif kita lah. Tiap-tiap bertuah tak adalah ramai juga orang berminatnya.
0: Jadi bila cukup sampai target tu, kita buka tiap-tiap bertuah lah. Ustaz, jadi setakat ni ke ada dok pelanggan kita nak tahulah, bila minum kopi ni dia kata rasa hilang ngatuk ko, ataupun ada efek-efek lain ada dok komen-komen sebegitu?
1: Kalau antaranya kata dia boleh tahan ngatuk dan ada hal lain-lain kot, dia kata membantu untuk merengangkan tubuh bangun pagi, mudah-mudah bangun pagi dan segar sepanjang hari, cergas boleh kerja. Dan ada customer kita daripada luar negeri yang itu, dia kata gapo, kurus sikit.
0: Boleh buat kurus juga kalau gitu. Syirah boleh terah ni lah Ustaz.
1: Boleh terah. Kalau kurus sikit dia kata kurang makan. Dan sebab kita berbagai-bagai kita ni, kita ngomong barang yang tinggi khasiat dah.
0: Yang berkhasiat tinggi dia. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsi lah perasaan Ustaz sendiri dia apabila menerima komen-komen ataupun feedback positif daripada pelanggan ni, gapo Ustaz rasa sebenarnya?
1: Saya rasa amat-amat terharu kerana kita buat tidak seberapa hebat macam orang-orang lain. Allah bantu kita untuk jadi hebat dan untuk jadi sedap dan sambut mendapat sambutan daripada semua golongan.
0: Okey, jadi bangga rasanya Syirah Ustaz deh melihat usaha Ustaz untuk mengembangkan lagi peniagaan kopi Arabica kuning hitam dan sarang bunga walik ni. Dan sepanjang beberapa episod ni pun kita tahu banyak sebenarnya manfaat kopi ni nih. Tapi jangan rusing adik kakak, kita ada lagi episod tak akhir esok, episod akhir dah Ustaz kita esok ni. Dia semetah jangan rasa.
1: Kita mari akhir pun.
0: Akhir pun kita mari. Bagus Ustaz gitu semangat hari kita nak. Jadi jangan lupa adik kakak belaka tu episod akhir esok tu bersama dengan Ustaz Mei kita, iaitu founder kopi Arabica kunyit hitam dan sarang bunga walik. Kita jumpa esok deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita gerak rondo-rondo Kelantan. Noni banyak tepat-tepat. Kayo dengar ke Indahan. Makan ni pun sedap-sedap. Kuih muih jadi tarik ke. Kayo hidup bermasyarakat. Kayo nilai kasih desa ye. Dari hujung gua.

Teri kapong landok. No ubah nama kuro. Doktor kata sakit tak ada. Habis teh mesin tak jumpa. Oh, lepas tu kat kaki tangan dia bergerak. Oh, tok minduk lepas iling palo. Ai, kalau Dr. William Sickland ni nampak, tentu soeh dia tak percaya. Hai, sebut kata pasal seni.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini hampir pukul 6.07 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara yang dihormati, ilmu adalah penyuluh kehidupan. Ilmu juga akan meningkatkan martabat seseorang. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, pada petang ini kita berkesempatan lagi untuk bersama-sama dalam pengajian kita, Majlis Ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. InsyaAllah selama lebih kurang hampir satu jam ya kita bersama, dan pada kesempatan yang ada hari ini kita di studio sudah pun ada bersama saya, tak lain tak bukan Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Jadi untuk kita bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran pada petangnya. Jadi assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, jadi hari ini kali yang kedua lah kita dalam bulan September ya, dalam bulan ke-9 untuk tahun 2026 ini. Jadi insyaAllah kita akan sekali lagi bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, Allahumma warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم جعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk muslimin semua umat Allah.
0: Ya.
2: Di petang ini kita bersama lagi dalam suasana cuaca pun molek, cuma ada sedikit jerbu lah dah.
0: Yeah.
2: Kita supaya seperti sedia kala lah, kita dalam keadaan apa ni, sihat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran ni. Petang ni tajuknya Mak Asli. Biasa kalau sebut asli ni kita diingat hak lain itu palsu ke? Lawe asli palsu dah.
0: Kata isye pelong.
2: Ori. Original tu asal putih. Ada hak tiru itu pelong.
0: Pelong.
2: Benarnya bukan lagi itulah, sama juga dengan penduduk asal tak panggil asli dalam ni dak. Macam kita ni orang tiru, orang asli dak. Jadi sebenarnya dimaksudkan asli situ tu kerana tak ada sebab jadi panjang lebih pada dua harakat. Kalau tanya kita apa baca Quran ni dua harakat tu. Ada mak ni. Dia sabit dengan huruf yang memanjang ke huruf lain. Huruf waka ni, waya. Di tiga butir lah. Ada Al-Quran ni. Huruf yang memanjang ke huruf lain itu dengan kodah dua harakat. Tiga lah. Ke atas. Itulah alih bawah ya kelupewaw. Jadi ringkasnya nuhiha dua harakat. Ada kalau kita tak boleh nak cekera ni, jadi tergerak atau panggil Mak Gaga. Bila-bila ngejo duk Gaga. Pun kita naik kereta tak biasa kau lupa kak. Duk baca signbook. Pada yang mau belakang Wihong. Ada selu tu kan. Nak baca lebo dulu. Tak mahir tu. Orang dulu sebut ngena Quran kan. Ngena tu nak boleh sapa tahap tu terlama juga tu. Proses dia kena tekan lah. Kena marah untuk guru ni, titik air mata. Jadi kedup Quran. Ingat tu pada.
0: Ingat.
2: Kalau Allah ni tak ada tiyo, saya lari dulu. Lari. Moteng. Kita ingat suasana ngaji dulu ni. Kena marah lah untuk guru marah. Dia kot biasa. Jadi ada ketukunan, maka insyaAllah lah Allah Ta'ala nak, bukan nak suruh kita ni jadi penat letih gitu sia-sia. Tak pernah. Adanya sedikit peraturan tu, sikit yang benar ada untuk melatih diri kita ni dari sudut jiwa kita patuh pada aturan benar gitu. Sebab kalau orang tu terbolah, dia terbolah subuh-subi. Ada yang panjang pendek ni sambil ngemak ni bacaan panjang suara, dia ada aturan, dia ada hukum lah. Hukum dia dua harakat. Walaupun di hujung ayat, contohnya kita baca wadduha, dua harakat atau ha. Jangan pula kata ini ya ni, berapa jadi ha. Dalam bahasa Arab kaedah dia ada alif, dia mari dalam bentuk iya, rupa iya. Ada. Maka bacanya ha juga, bukan hai dah. Wadduha dua harakat. Dia perkiraan dua harakat, maksud harakat tu gerak jari. Kita nak tutup ataupun nak buka jari kita ni. Ha, dua tu dia kena bila secara adil lah. Bukan sepak tu ambil dua sekali. Dua sekali tu. Ataupun kita bila tu tidak sekata. Tidak sama. Macam Allah ni bila lambat. Lepas tu ngojo-ngojo jadi cepat. Ha, tak sama. Rupanya situ ada ratik dia panggil. Macam giabok tu lah ada. Dia ada gia satu. Dia tak boleh perih di kahti. Dia tak giri kahti. Bedang NJ. Dia speak yang setara tu. Dia tak lagi. Jadi baca Quran ni tak boleh lah. Kita kata dua harakat ni dua saat. Kita pun tengok jadi ni dua saat. Tak boleh. Sebab apa kita sekarang ni. Ada sahaja baca laju. Dan ada lambat lagi. Nah, maka dia buka ambil keedah. Geruk saat tu tak. Tapi gerak jari kita. Kadang-kadang kita bila orang baca ni, kita bila petik ke, kita ambil contohnya wala dhalin. Kita bila tu, kita bila hak tu saja salah tu. Sepatutnya dia mula daripada ni mak asli ni, mak tabi'i, mak zati, ada banyak nama. Bila sini lagi kalau ni harakat ni nuhiha ni tu jadi sebab dua nu hi dua ha dua, jadi nu hi ha setara tu yang ni tu. Kita duduk bila waladah herik panjang tu. Waladah macam ni rakaat bukan ni harakaat. Ataupun dua harakaat kita ada cara ni, jadi dua rakaat dah, dua rakaat lama tu. Sepatutnya kena latih betul ni supaya jadi sama. Kadang-kadang kita nak landing lah ngujung tu jadi heret sikit. Tak boleh tu. Rupanya bukan sebab kerana berlagu jadi salah tu, kerana tidak mahir. Jadi mak asli ni apabila tak cukup syarat tak boleh jadi mak. Contohnya qalu tu panjang dua harakat, qa dan lu dua harakat, qalu. Tapi apabila bersambung, dia ada sabdun depan dia. Qalutta khazallahu walada. Qalutta. Jadi, lu tu tak panjang dah. Jangan pula kita buat contoh dalam teho ni. Ihdina dua harakana. Berkali dia tengok susun ni. Dalam surah tu, perkataan ihdina tu duduk di hujung. Sedangkan baris terusnya di bawah dia tak nampak. Dia duduk cara tu ihdina dua harakat, kata ihdina salah tu kerana na tadi tak cukup syarat walaupun ada alih sebab sad besar tu, jadi ihdina si tak ada panjang tak alih. ihdinas siratal mustaqim. Dan hak mak asli ni apabila di hujung ayat kita berhenti, ia tak jadi asli, tak jadi ari lisukun. Contohnya kita sambung baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tadi rabbil alamin arrahman mina, jadi dua harakat. Lain kita berhenti hujung ayat tu jadi mak galang pula, kita baca semula. Rupanya pada lama ngaji Quran ni ada deh, kan banyak kau.
0: Ya, ya.
2: Oh banyak. Pak kita main madabok sikit madabok ni kan. Kalau orang biasa saya minat gak jenis elektronik. Kalau kita tengok radio ni, saya tahu lah apa boleh lagi duk main madabok radio tu sikit. Kalau orang tanya kita mana masuk bateri, ya buai royal je kerak. Kalau kita tak biasa tengok, pun tikus lipsi. Kelantan kata.
0: Pun ambar lah, ha. Begitu juga.
2: Kalau orang biasa tengok, ha, ni output speaker sama mesin ni. Tahu mana? Ha, ni IC, dulu dia panggil IC integrated, integrated sikit. Rita bersepadu je, jadi jimat sikit lah ruangnya. Ataupun transistor ke, ha, situ tu bik. Masuk sini, bateri duduk sini. Ha, dia boleh royal tu mana mahir tu. Duduk main semua benda tu. Dan lita dia tu berserabut kau tu kau ni, kau tu kau ni. Maknanya kena khotel banyak putih kita tu. Nak belajar printer, resistor, kapasitor ke apa.
0: Yeah.
2: Jadi kita tak nampak ngaji kurang. Duduk rasa sikit tu. Kadang-kadang orang ngaji lama kita kata, ngaji gapur yang lama kurang. Dia pula sibuk. Padahal banyak kau kena ingat ni.
0: Yeah.
2: Ada terugi benarnya lama masa tu kerana setiap usaha kita ni perik, jerih gitu ya, kata penat. Semua dibayar pahala.
0: Yeah.
2: Dan lebih lagi lah Quran ni ulama sepakat kata baca Quran ni pahala dia banyak. Sehingga bukan dikira ayat ataupun kalimah kata tapi dikira huruf berdasar kepada hadis Nabi SAW. Dan terakhirnya surah kita baca petang ni iaitu surah Bayyinah. Bayyinah ni lam yakuni, lam yakuni allazina kafaru, panjang ada surah ni. Ada dalam surah ni ada lapan, kita bagi dua lah. Kita baca apa petang ni empat ayat ada. Jadi ada sedikit penerangan berkaitan dengan hadis Nabi SAW berkaitan dengan surah Bayyinah ni. Dan menarik benda ni. Ada masyhur ni menyebut kutak amal surah Bayyinah ni. Riwayat sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sungguhnya Allah Ta'ala SWT memerintahkan aku, memerintahkan Nabi tu sendiri. Supaya baca, mana semuk baca kepadamu. Kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi. Nabi turun ke dia Quran. Apa Allah Ta'ala suruh? Situ ada hikmah. Suruh semuk baca Rupa-rupanya ni dia panggil kepimpinan melalui tauladan. Jadi orang lain tengok, Rasulullah baca dengan Ubay. Ubay bin Ka'ab. Okey kita ni walau pandai. Walau pandai atas ngaji. Ada lah ni di masjid ke. Di speaker dia dengar bunyi Allahu Akbar. Dia kata kembar. Pada akbar. Kem. Bikemeh mulut. Itu makna perlu beki tu. Bukan mulut kita ni ada masalah. Apa ni, apa yang kurang upaya cacat ada benar. Tapi kita buat tu salah. Benda ni ni buat ego sikit lah benar. Ada belajar lah, buat malu untuk belajar. Ada peluang untuk beki tu banyak benar. Ada mana-mana pun boleh. Tapi kerana duk tahan dengan tak apa apa tak apa tu, tak ada orang tegur pun kata. Padahal orang tak gamuk gitulah deh, malu-malu mata. Ataupun ada berasa gendoh kita ni martabak. Kalau ngaji polok kita tak imeh dah contoh ya. Benarnya tu adalah pujuk ke rayu sete ya. Itu siwi kita ni berjaya berubah daripada tak kena kepada betul kan. Jadi sini ni hadis ni sahih ni. Nah, ada dalam himpunan hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Taala sebut nama nah, ni. Jadi Rasulullah pergi jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Royak Allah Taala suruh aku baca ngamun surah ni. Panjang surah ni kan. Ada 8 ayat dan ayat yang panjang-panjang. Ubay pun tanyalah Nabi SAW. Adakah Allah Taala menyebut namaku kepadamu? Dia nak tahu kepada Allah Taala sebut nama Ubay bin Ka'ab. Gitu kau sebut. Jadi apa kalau sebut nama? Sebut nama ni panggil satu pengiktirafan dah. Ada. Tak ada orang lain tak cara ramai manusia ni juta-juta beliau-beliau. Jadi dia sebut nama Ubay. Ada. Ubay tanya lagi tu Nabi. Baginda SAW menjawab, ya Allah Ta'ala sebut namamu. Mendengar kata Ubay bin Ka'ab terus berkaca-kaca mata dia tiuk lah. Nangis kerana terharu namanya disebut secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.
0: MasyaAllah.
2: Jadi kemuliaan ni hadis ni menunjukkan betapa istimewanya kedudukan surah ni sendiri. Banyak-banyak surah Ta'ala tertu surah ni. Lagi baca surah Bayyinah ni Lamikuni. Surah Allah Ta'ala suruh Nabi baca. Nabi pun pergi baca lah depan Ubay dan disaksikan oleh orang ramai. Jadi pilih seorang sahabat tu muka Ubay ni Soho ni dia mengajar Quran di Madinah untuk didengar ke baca tadi. Jadi rupa-rupanya ni belajar Quran ni kena berterusan. Dia panggil servis kan tu. Kita kata tak apa kereta-kereta ni kabuh minyak naik gasak lagi. Rupa-rupanya air tu kulang tu dia tak boleh main duduk situ. Dia tak jadi air lama. Oh tu pakai bakar inje. Air capung dengan minyak pasal tak servis. Rupanya ngaji pun gitu juga. Ambil lah peluang kita jumpa orang lebih pada kita sikit kata nak semok servis baca gitu. Gitu lah. Tak okey dia tak ada masa 5 minit curi masa dia. Kalau dia jual mahal kita jamu nasi sekali. ada mati payah kau air tanduri.
0: Sekali dengan kambing.
2: Jadi ambil peluang benar atas kita ni. Kerana rusinya kok takut kita ni jadi tak khabar berterus dalam keadaan ada peluang tapi kita mensia-sia. Jadi dipersoalkan kok ni. Masa ada peluang ada gitu. Dah mari sama-sama kita pakat ambil pengajaran lah daripada hari tadi dan kita mari sama-sama kita dengar ayat 1 hingga 4 ni mudah-mudahan dia kena tambah selagi ni 1 hingga 5 lah bagi 2 kerana ayat ni 7 dan 8 ni dia panjang sikit. Kita baca ayat pertama hingga ke 5 surah Bayyinah iaitu Lam Yakuni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Baik, sadaqallahul azim. Saudara baru saja mendengar bacaan contoh yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi, dan beberapa penerangan juga telah pun diberikan sebelum itu. Mudah-mudahan dia menjadi panduan dan ingatanlah kepada kita, ya. Jadi ketika ini sudah pun 3 minit semakin menghampiri 6:30 petang. Jadi kalau pendengar-pendengar kita yang ramai itu dekat luar tu bersedia untuk menghubungi kita dan mencuba memperdengarkan bacaan petangnya, Ustaz sudah pun bersedialah untuk mengikuti bacaan anda. Jadi kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Puan Hamidah.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Jinjil
1: Maktab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Tak ilah kenal ni. Lama dah.
1: Mana kau?
0: Bunyi itu. Ma, suara.

0: Ring tu orang tak ikut lagi. Tak kenal situ.
1: Bunyi pun masalah. Bunyi musyurai. Musyurai. Musyiri. Sekali puan ambil dah tarik ni lidah. Jangan tarik. Dia kena jolok ujung lidah lang itu musyri. Waktu orang lidah. Kalau tarik, dia jadi roy. Roy. Re gapo ni, re basika, re mutu, re tu asli. Re, musri. Kalau kita ego, ha, boleh.

0: بَيِّنَةٍ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً.
1: Oh, tu mutah seorang ke pun. Tadi pun ada ke. Terlebih maksud, terlebih ni bahasa Arab dia panggil mubalag. Macam kita nak suruh jadi molek, kita buat terlebih tak boleh ke. Macam puan dengan bubuh tu lah, susu tak dalam sekerak gelas susu saja. Oh, teh susu, susu saja sekerak gelas, sekerak teh. Ha, terlebih tu mubalag bahaya, doktor marah. Tadi kan min bunyi ni. Ha, suhufan mutah. Ada waktu bik tu banyak bunyi. Oh, supaya orang kita silap pehetah. Kata kaya dia baca. Ia kena urua, ia kena setahun. Lepas tu bunyi senyap lama sikit. Lepas tu dia baca hot tu. Wah, aku buah. Bunyi. Ha, dia kata tu duduk dada. Tak ada huruf duduk dada. Dia sekat tekok lah. Pangkal halkong kita, pangkal tekok kita ni huruf. Ha, bacanya ih di sekatu ya, bukan sungguh jadi dia pojeko. Ha, mutahharah sekatu ya. Ana tadi ada lebih tu. Ha, buat tu lebih. Ha, Rasulun.
0: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah.
1: Lekat di kong kong kong dah lekat tak boleh. Fiha kutubun qa qa bukan lalu qayyimah.

0: bunyi kho. Ha ni ni gage orang Melayu kita sebut gage kata. Oh kasar dia mau buat ni kan ni buat dengan tangan kau dengan kaki dia kata. Buat selogo. Pelah tu kasar. Ha ni nak kasar ni. Bunyinya muh. Ha tak ni tak bunyi tu.
1: Muh. Tak apa.
0: Dia tidak kira lidah kita saja-saja dek. Dia nak bunyi serta bunyi. Saat ni tak bunyi tu garis. Nah, dia nak mukhlisi. Bunyi tu mukh.

0: Bunyi kau tak lagi, Ustaz?
1: Nah, boleh kah? Hmm.
0: Eh?
1: Ya, okey dah. Wayuqi.
0: Wayuqimus salata wayu'tuz zakah.
1: Nah, ni ada dua ni. Wayuqi lekat. Masih melekat lagi, kof. Dia, gapo ni panggil ni? Orang Kelantan sebut lekat di huruf tertentu. Macam kita sebut jatak. Bedah. Tidak? Kalau ada belajar linguistik Kelantan, ada tak?
2: Ya.
1: Hari Selasa kau tak ingat. Kau Rabu dah.
2: Ya, ai komi.
1: Jadi lekat sana itu tak boleh tu dalam Al-Quran kita sebut gitu. Sana ada ni wayuqi ha lekat. Padanya wayuqi dia payah nak tubik kau tu bunyi qai lekat tak boleh. Fatu wayu

0: Qayyimah.
1: Lekat pula. Qayyimah. Kelantan banyak ni. Jalan.
0: Qayyimah tu sadu kaya tu.
1: Dak bukan ya lah ni. Qaf lah ni masalah. Ya, saya tak sebut ya. Wazalika dinul qayyimah. Lekat di kau. Wazalika dinul qayyimah.
0: وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ustaz, kena tanya Ustaz.
1: Ya.
0: Gini, kita kata dia, awal surah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak, katalah kulah Allah nak baca 10 kali apa, kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di tengah surah tu kita kata, misalnya lah kutja akum, kita baca Bismillah sekali apa, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim ke, kita baca terus lah kutja akum tu. Gitu, Ustaz.
1: Bunyi logak ni. Ya, status tak sama tu. Lah kutja akum ni di hujung surah Bara'ah. Dia buka awal surah apa bismillah banyak kali.
0: Tidak, tidak gini. Nak tanyanya di awal surah kita kena baca sama. Kau bismillahirrahmanirrahim dan
1: iya.
0: Di tengah surah tu sekali kita baca tu.
1: Ya, betul. Jadi betul, di awal tanya. Surah tu tertulis bismillah. Dan kita ni duduk pakar Quran Madani ni. Ulama Madinah kan. Dari wayah hafal ditulis tu dibaca. Walaupun tidak dibila ayat tapi dibaca
0: tiap-tiap awal. Dibaca. Walaupun berapa-apa kali pun kita kena baca.
1: Ya, kalau tak baca tu rugi tu.
0: Kalau kena, baca di tengah surah tu sekali
1: di tengah surah sekali tak apa. Auzubillah sekali yang mula-mula.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Soalan yang baik ya, daripada Puan Hamidah. Baik, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cik Zek. Bin Yusuf kapal laut.
2: So, apa?
3: Mak Zain bin Yusuf.
2: Cik Zain kita, ya.
3: Kapal laut.
2: Ya.
3: Ni start dah.
2: Ya, baik.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Selekat.
3: Boleh baca dah.
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
1: habis yang ada tolok mulut bunyi neo atali ra tu bukan di hujung bibir tapi di hujung lidah bismillahirrahmanirrahim kali heo atolok mulut tali kalau kita tak puas hati je suruh orang pukul gambar dia duduk depan kita dia pukul tengok masa kita sebut ra tak apa ambil video lah
2: ambil video lah
1: kalau mulut kita di depan meme bunyi tu bukan ra sebab kita takbir tu kan Allahu akbar bibi mulut kita di depan salah tu patutnya akbar bukan akbau bau ni berjebeng bau sumpah buat dan jebeng akbar sana bismillahirrahmanirrahim bukan hiu jangan tolak mulut
3: bismillahirrahmanirrahim teruskan bismillahirrahmanirrahim
1: mulai

0: الذين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: Oh, ni beza sebut sana ni. Bunyi huruf ha suhu. Ah ni suhu ni berapa kita sebut? Oh, la ni suhu 30 darjah. Oh, 27. Ha tu suhu. Ha. Dia guna huruf ha ni pedah ni. Suhu. Suhu. Ananya beza kena sebut pedah dulu baru tolak mulut. Suhu baru tolak. Kalau tolak lalu mulut, ia tak ada. Nah, tak ada kau tengok-tengok nak sepik tu jadi suhu. Suhu. Ha tu suhu tu. Roha ni suhu. Ingat ni. Rasulullah.
2: Suhu.
1: Ah, suhu.
0: Mutahharah.
1: Dah. Rasulum. Ha? Rasulum min Allah.
0: Rasulum min Allah.
1: Hiyatlu.
0: Hiyatlu.
1: Suhu.
0: Suhu.
1: Ah, tu betul. Ha. Ah, teruskan. Rasulum min Allah. Hiyatlu. Suhu.
0: Boleh?
1: Ya.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: تبي سهو جوج أبزي.
0: صحفا صحفا.
1: صحو لوجع كلا أبزي لوجع.
0: صحفا.
1: آه جديد. Ya nak supaya bukan kata bak terat jadi buat sungguh tak jadi. Kalau kita bekong kena buat lolok. Kalau sungguh tak kena tak ada. Ya bagi nak muju. Oh, kena bekong banyak kali pun kena. Ha, tu ya nak gitu. Ha. Ha, saya katakan lagi.
0: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahara.
1: Ha, jadi boleh lah. Fiha.
0: Fiha kutubun qayyimah.
1: Ini bagi depan. Ingat ada orang tua dulu ke? Yang ngosek kata. Gila ada bok bong. Bunyi bong tu ke? Itu bagi depan. Sana ni. Habis dia sebut kita ni. Fiha kutubun tubuh. Bo. Supaya dengan dari konti ni ada. Bo lapu. Meruh ada LED. Ada bo. Bukan. Dia kena kata bu.
0: Kutubu. Kutubun.
1: Ha, ada lagi tebong. Ha, dia kena tolok mulut sebut soal bagi kutubu. Lepas tu kita tolok tu tutup mulut. Kutubum. Kutubum. Kutubong. Kutubong. Tak gi mulut kita.
0: Kutubum.
1: Haa gitu. Kutubum qayyimah. Fiha
0: kutubun qayyimah.

0: Oh, bapa. Tu dia bukan berhenti dia panggil tu Kak Ana tu. Dia panggil pesang sendiri. Boleh berdiri. Kita kena rancang nak berhenti tu. Macam kita nak pergi Gua Musen ni ke. Kereta elektrik lah ni. Tak apa. Ke mana selok naik tau ni. Maknanya rancang. Nanti sama gua ni pun berhenti. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا. Haa, gitu gitinya. Pasti illah mula. Orang ni bagi orang lemuh lah kalau kita. Lemuh sungguh tak apa. Jangan nipu lah gitu. Kalau nipu tu orang salah tahu.
1: Yeah.
0: Kita mampu tapi kita nak tiru supong orang. Tak mampu. Orang tu parking pak orang cacat tu. Dia kat orang segar lomuh. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بُتِي سِتُ
2: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
0: إِلَّا
2: بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْمَلُونَ
0: Oh, bunyi lahu tadi. Ini ngangung mungkin. Kerana ngangung bunyi lah. Ya maya luar pedah tu. Sebab bila kita ngangung ya jadi sepi. Tengah tekak. Jangan ngangung lah. Lahu. Nak lepah. Lahu.
2: Lahu.
0: Cerah kata ni. Mukhlisina lahu. Mukhlisin.
2: Mukhlisina lahu.
0: Lahu.
2: Lahu.
0: Nah, betul gitu.
2: Mukhlisina lahu dina hunafa.
0: Bahaya gitu kan. Macam break tak makan, nak cagi bodoh. Hunafa, senyap apa tu? Awal yuki. Accident gitu kali kereta. Kita break-break malam lah. Jangan lepas tem dia gimana. Segenal ikan dia gili kiri. Mula. Mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salah. Ya punggoh dia panggil kalau tak ada. Punggoh.
2: Mukhlisina.
0: Tak apa. Boleh pergi lagi. Ya. Mukhlisina lahuddina hunafa'a. Tak ada berhenti situ lah.
2: Baru ambil wayuki.
0: Ya. Mukhlisi.
2: Mukhlisina lahuddina hunafa. Aqimu salata wa yu'tu zakah.
0: Ini huruf ha ni. Kerana sebut bunyi hunafa. Kalau orang makan dia panggil kunafa. Dia ingat kau tu, okay, kunafa. Jangan yang ni huruf ha dia pedah. Gitu. Hunafa.
2: Hunafa.
0: Hu. Dia pedah dulu. Baru tolak mulut. Hu. Allah ni kita nak sebut, nak tolak mulut selalu. Ha tu dia bunyi hu selalu tu. Hu, hu, hu. Patutnya. Dia mari pedah tu dulu. Lagu mana pedah? Ni boleh terang, makan lada. baru tolak. Jangan gaduh. Gaduh tolak selalu. Jadi hu lada. Mukhlisin.

0: وذلك دين
1: القيمة.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Ya
2: ya ya.
1: Gini, dekat pasal ni ada buat Yasin tiap-tiap main lima. Tapi ada salah kita ada orang tegur. Baca esok kena dosa.
0: Dia tegur siapa?
1: Lepas dia tegur tu memang ramah tak gila.
0: Oh, palo ke kos individu baca tak kena tu?
1: Individu tu, tak tahu lah dia dengar tu. Dia kata 3 tahun dah duduk baca gini dosa. Nak tanggung kau kata.
0: Ada. Biasanya tak ada solusi gitu. Dia sepatutnya bukan memberhentikan tapi beki lah apa kita kata dia. Apa duk makan cuma kita pun tahu tak makan lah. Patutnya basuh cuci makan. Nah, kata kita ni suka menghukum lah. Dia panggil guna 1 jari. Dia kena guna 10. 10 jari tu maksud dia kita tarik dia. Mari betul ngaji. Kalau beti gitu tak betul.
1: Jadi ramai dah orang tak pergi.
0: Patutnya kena beki lah. Saya pesan tadi awal-awal dia kan. Kita kena buat lah sifat malah ngaji apa berasa pandai dah apa tu. Mesti ada kita orang manusia okay? Biasa yang salah. Jangan berasa benda tu tak boleh nak baik kidu ataupun tak apa awak muda-muda tak boleh gitu. Nak pakai baik lah insyaAllah.
1: Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi menegur tu pun kena ada hikmah jugalah ustaz ni.
0: Ya. Dia duk main depan orang malu kan.
2: Ya.
0: Macam nak menghukum tak boleh. Ya. Kita benar niat betul tapi cara yang salah. Jadi masalah juga.
2: Jadi orang takutlah nak mari.
0: Ya, patut jamu dia nasi arak dia. Tu ayat kata pun dia salah. Banyak lari tak boleh. Kena jamu dulu.
2: Oh.
0: Kena apa ni kaki kambing.
2: Baru jadi.
0: Betih kambing.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kemah sorang. Oh,
3: Kak Mah.
2: Oh, ya. Kak Mah. Selekat. Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu ke lagu ni Kak Mah. Mah selekat.
3: Ya. Saya cerah Ustaz ni.
0: Ya.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب.
1: Masa ya, kamu sebut huruf A tu ke? Bunyi eh. Ha, tu mulut duduk depan tu. Mulut kita ni, walaupun kita tak tolak, ia duduk depan tu. Sebab kamu ada gigi lagi. Kalau tak ada gigi, tarik jadi eh. Ha, tu betul lah. Ha. Ha, maka kita kena tarik mulut nak sebut pagi datang. Dia efek dia jadi ha tu masalah. Bunyi eh. Eh. Patutnya ah. Ha. Ahli. Ha, ahli.
0: Ha, boleh berhenti situ.
1: Oh, dah berhenti dah ni. Kalau kamu makan dah ke? Boleh makan ke? Masalah dia perut dah. Dia kalau nak ikut air ke? Wah tu wah atas dia ngaji Arab ni. Atas dia ada ma'tuf. Kita boleh pisah lah. Allazina kafaru wal musyrikin.
0: Kita terah deh.
1: Ya.

0: Pekin. Tak ustaz.
1: Kamu tak ada ambo deh.
0: Wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara.
1: Oh, banyak huruf kamu tak ni. Kena potong markah tu. Rasulun min Allah yatlu suhu. Rasulun min Allah yatlu suhu. Apa tu muto? Muto. Ni tebah.
0: Muto.
1: Rasulun
0: min Allah yatlu suhufan mutahara.
1: Tak tubik juga pedah kamu.
0: Tak tubik.
1: Sambal pun tak ada, tak sedap ke.
0: Tak makan, tak boleh ada kali.
1: Suhu.
0: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahara.
1: Jadilah.
0: Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa allazina utul kitab.
1: Tak boleh kamu berhenti situ.
0: Tak boleh berhenti
1: tu? Ya, ma tu napi, lepas tu illa kecuali. Kita ayat gini, kita kata tak ada dah orang pandai. Tak boleh ayat kita tak ada dah orang rajin. Dan dalam ayat tu ada kacawali, orang dulu sebut.
0: Kita tak ada.
1: Illa, kamu berhenti di illa ya. Tu kaca.
0: Ada illa, tak ingat.
1: Kita berilla. Gitu beres tu.
0: Maaf ustaz eh.
1: Ya, tak apa.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
1: Kamu kita lihat tu huruf ilah mati dah. جَاءَتْهُمُ gitu dia panggil tebal.
0: Tak sih.
1: Atuhumul
0: illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.

0: Kat mana Ustaz ni?
1: Mukhlisin.
0: Ha, mukhlisi.
1: Ya, ulasi.
0: Mukhlisi.
1: Gano, bunyi tu. Kita ada
0: kamu.
1: Ya, kamu. Mu saja ya, bukan ada. Mu, mukhlisin.
0: مخلصين مخلصين له الدين هنفاء
1: بني tak pedah pula. Lada sayur tu kamu tu. Kalau lada ni ya pedah. Hunafa.
0: Asing tak ambil habis.
1: Mukhlisi. Tak ada masa dah nak habis dah tu. Mukhlisi.
0: Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din hunafa.
1: Nak jaga kamu.

0: صدق الله
1: العظيم. صدق الله العظيم.
2: Baik.
1: Ila nak marinya ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Insya-Allah.
2: Waalaikumsalam. Nanti ada siapa
1: tu. Assalamualaikum Ruden Jere.
2: Ya ya baik baik baik. Terima kasih Kak Moh.
1: Okey, ha sama-sama.
2: Okey, itu dia Kak Moh dan pemanggil terakhir kita lah. Jadi kita ada 2 minit lagi Ustaz. Jadi sebagai penutupnya lah 1 minit untuk pertemuan kita pada petang ini. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi kita sedap nak dengar orang ada pemanggil kita. Ada kayak kanu. Kata orang lain. Duk tegur. Maknanya kita ni negara orang sedap nak. Puyak kita sedih kena. Tak khabar. Maknanya janganlah kita nampak gajah. Duk depan ni tak nampak. Kumeh duk seberai sungai nampak.
2: Nampak pula
0: dah. Jadi benar kita belajar ni kena betul semua niat. Untuk baiki diri sendiri, pacak sendiri. Bukan untuk menghukum orang. Dan untuk kata orang tu salah ke ni salah. Jadi kita nak sebenarnya nak masuk surga berlaku. Nak masuk betul berlaku. Jadi solusi dia kena tahu tu lagu mana untuk ubah. Persekitaran masyarakat kita biar pakat belajar kita berlaku. InsyaAllah lah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Ta'ala kita boleh jadi ahli Quran insyaAllah. Allah.
2: Menegur tu untuk meningkat ke semangat dia, bukan untuk melemah ke semangat dia lah Ustaz. Baik, apapun terima kasih Ustaz bersama kita pada petang ni dalam bimbingan Al-Quran. Jadi insyaAllah kita dah ada lebih kurang 4 orang pemanggil. Surah yang panjang, tak ramai yang dapat. Apapun, terima kasih juga kepada semua yang mendengar dan yang mengambil bahagian pada petang ini. InsyaAllah yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kita lah sebagai hambanya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Jadi Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan kita jumpa lagi seketika nanti selepas berita.

Baik, saudara yang dihormati, Kelantan FM kini sudah pun hampir ke pukul 7.04 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Untuk siaran hari ini 9 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sekejap tadi berita ringkas dari pusat berita Radio RTM Angka Sempuri Kuala Lumpur ya. Dan kita hari ini diberitakan dengan berita yang amat menduka citakan lah ya, apabila salah seorang doktor kelahiran di Kelantan ini bersama dengan yang lain lah telah pun terkorban ketika nahas udara yang melibatkan helikopter ya. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik kepada bangsa dan mudah-mudahan kaum keluarga tabah menghadapi dugaan ini. Jadi ketika ini sudah pun menghampiri 7.05 minit malam. Jadi menemani pilihan kita pada petang ini irama nasyid sehingga ke waktu maghrib nanti.

Okey, Kelantan tahu pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak. Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay, semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama. Sama anda.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.17 minit malam, 7.16 minit malam bagi Zon 1 Negeri Kelantan, manakala bagi Zon 2 Negeri Kelantan pukul 7.17 minit malam, dan bagi Zon Besut Setiu Terengganu pukul 7.14 minit malam. Jadi kepada saudara yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Seterusnya kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Hud ayat 1 hingga 11. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra.

Baik, saudara yang dihormati, 7.45 minit malam ketika ini. Alhamdulillah, sekejap tadi telah pun kita sama-sama selesaikan solat fardu maghrib untuk malam ini pukul 7.16 minit malam. Ya. Jadi, mungkin ada setengah kita yang masih lagi dalam keadaan yang santai bersama keluarga ataupun baru saja balik dari masjid menunaikan solat fardu maghrib di masjid berdekatan, ya. Nah, jadi sambil-sambil itu mungkin rumah sedang menyiapkan makan malam, ya, untuk dihidangkan dan nanti akan menjamu selera beramai-ramailah satu keluarga yang bahagia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala ini sama-sama kita syukuri, kerana jika kita sentiasa mensyukuri nikmat rezeki yang dikurniakan kepada kita, insyaAllah Allah akan menambahkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Jadi sama-samalah kita berdoa untuk kesejahteraan kita pada masa-masa yang akan datang, dan doakanlah juga semua muslimin dan muslimat dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM ada semua 8.1 minit malam kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi memberikan perhatian dan tumpuan kepada siaran kami untuk hari ini 9 September, 9 bulan 9, 2026. Ya. Sedar tak sedar, kita dah pun 9 hari di bulan September ini dan banyak perkara yang boleh kita nak hitung. Ya. Misal kata kalau kita nak hitung 16 September, Hari Malaysia tak lama lagi. Misal kata kita nak hitung berakhirnya 2026, tinggal pun tak banyak lagi. Lebih kurang 3 bulan lagi. Jadi semua itu ialah perlu juga kita hitung sebenarnya untuk kita check and balance. Kata orang putih, dengan izin lah, check and balance untuk kita tengok, lihat apa yang dah pun kita lakukan, yang belum kita lakukan lagi, apakah dianya menepati sebagaimana apa yang kita rancangkan di awal tahun 2026 lalu. Jadi kalau ianya berlari serentak mengikut jadual yang telah pun anda rancang, alhamdulillah lah. Kalau tidak, anda ada masa 3 bulan saja lagi untuk terus aturkan langkah, lajukan lagi langkah anda untuk mengejar yang belum lagi tertunai setakat ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan segala-galanya akan berjalan dengan baik dan dapat kita laksanakan dengan berkesan.

0: Orang Kelantan tu, pakat mari meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangnya. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepas keperluan, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat mari belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Baik, saudara sebut 16 September, Hari Malaysia. Jadi sudah pastilah kita juga menantikan untuk kita sama-sama raikan Hari Penyatuan Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Bersatu dalam pembentukan Malaysia. Jadi tarikh ini sememangnya begitu sinonim lah dengan kita dan sentiasa kita ingat kerana penyatuan dari Sarawak dan juga Sabah yang menyertai Malaysia. Jadi alhamdulillah. Kita akan sama-samalah seluruh negeri di Semenanjung ini ataupun di Sabah Sarawak, kita akan terus mendokong Malaysia Raya untuk terus maju ke hadapan ya, dengan sumbangan daripada kitalah sebagai rakyat di sebuah negara yang merdeka ini. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama memainkan peranan untuk membawa kemajuan kepada negara kita dan juga keharmonian hidup dalam kaum yang berbilang bangsa di negara kita. Jadi insyaAllah negara kita akan terus makmur dengan kesepaduan bangsa yang ada di negara kita.

Bye. Seketika nanti selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada Bunga Lecumero pada malam ini ya. Apakah yang nak dicelotehkannya, sama-samalah kita tunggu dan kita dengar nanti.

kau benar makin ni di Kelantan ni. Tambah-tambah nasi kabu, nasi belauk. Ah, sedapnya makin pagi-pagi. Makin pulak pagi petai siya malai, pagi petai siya malai. Kadang-kadang lebih 3 kali sehari makan nasi deh. Ah, cumanya kena jaga-jaga lah sikit kesihatan kita. Sebabnya di Malaysia ni, kat mana berdasarkan data NHMS 2023. Peratusi orang dewasa hak mana berumur 18 tahun ke atas yang mengalami obesiti berat ataupun BMI dia ni lebih daripada 30 ni diklasifikasikan oleh WHO. 3 negeri paling tinggi dalam Malaysia ni yang mencatatkan obesiti paling tinggi, iaitu pertama Negeri Perlis 32.8%. Lepas tu Negeri Sembilan 28.9%. Dia juga di tempat ketiga Wilayah Persekutuan Putrajaya 25.8%. Jadi purata dia 21.8%. Rakyat di Malaysia ni mengalami obesiti. Tak kira lah di negeri-negeri mana pun, di Kelantan pun kita kena jaga kesihatan kita.

memang tepatlah letiran Mek Bunga tadi tu ya, obesity ni, kalau obesity ni kalau biasanya disebabkan kita yang makan tak kontrol lah ya. Kita makan tak kontrol, jadi boleh meningkatkan berat badan kita. Dan sememangnya tidak baiklah untuk kesihatan kita ya. Jadi kawal-kawallah ya. Lepas tu buatlah senaman supaya paling-paling tidak 3 kali seminggu tu kena buat supaya dia akan mengekalkan tahap kesihatan kita. Baik, saudara, seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.27 minit malam ketika ini, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Lidah Orang Soleh. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama dia gunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh.

0: membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jahkim.
2: Baik, saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.30 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk sekali lagi kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM.

Kelantan FM Ado Sokmo dan saya akan terus mendampingi anda setengah jam lagi sehingga ke pukul 9 malam nanti. Sebelum jam 9, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda, dan selepas itu Cik Su akan datang untuk terus bersama dengan anda sehinggalah ke pukul 12 malam.

Okay. Adakah kau setia? Sudah pastilah ya, kawan-kawan kita yang mengikuti Kelantan FM ini. Jadi kita masih lagi dalam mood merdeka ya, sehinggalah ke 16 September nanti. Jadi kalau kita melihat kepada asas negara ya, asas kenegaraan kita, pemimpin-pemimpin terdahulu, pejuang-pejuang terdahulu telah pun berusaha dengan jerit perih ya, untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik, untuk menyediakan negara kita ke arah yang lebih baik, terutamanya untuk kita warisilah ya, anak cucu mereka sehinggalah ke saat ini ya, negara kita berkembang maju dengan baik sekali ya, dan dikenali di mata dunia. Jadi untuk sekarang ini kita sudah pastilah kita pun kena berusaha juga ya, menyambung legasi pemimpin-pemimpin yang terdahulu ini untuk berusaha membawa negara kita, menjaga negara kita dengan lebih baik lagi, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita pula . Jadi macam tu, dia peringkat demi peringkat demi peringkat ya, supaya anak cucu kita juga nanti dapat hidup dalam keadaan yang baik sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini. Dan kalau boleh, kita anak-anak cucu kita nanti akan hidup dalam keadaan yang lebih baik lagi ya, dengan negara yang berkembang maju. Jadi ingatilah kita bahawa pejuang-pejuang dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan ini bukannya mudah. Keringat, air mata, darah ya, telah pun tumpah di bumi negara kita ini. Jadi kita kena hargai itu semua ya. Kita kena hargai itu semua, dan apabila kita menghargai itu semua, barulah kita akan jatuh sayang kepada negara kita, untuk kita sama-sama jagalah ya. Jadi insyaAllah janganlah kita buat perkara-perkara yang boleh merosakkan keharmonian negara, yang boleh merosakkan ekonomi negara, yang boleh merosakkan pandangan masyarakat dunia kepada negara kita. Jadi itu semua dia bakal memberi impak kepada negara kita ya, terutama dari sudut pelaburan lah ya. Kalau melihat banyak sangat aktiviti rasuah di negara kita ini, sekaligus pelabur-pelabur asing tidak akan datang untuk melabur di negara kita, dan kitalah yang akan merasa jerit perihnya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Jadi panjang juga tu. Jadi apapun, 2 minit lagi semakin hampir ke pukul 8.40 minit malam. Kita teruskan Eva Natasha untuk anda dari Fabian.

Begitulah saudara, ke pintu kasihmu dari fotograf membawa kita ketika ini sudah pun 8.52 minit malam. Jadi masa yang ada ni tak panjang lagi lah untuk kita terus bersama dalam pertemuan ini. Dalam siaran hari ini untuk Selekta 9 September 2026. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pada pukul 9 malam nanti kita akan bawakan anda berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan pada pukul 9.10 macam itulah saudara akan terus dibimbing ataupun diterajui oleh Cik Su untuk bersama dengan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti Jadi apapun, saya bangga sekali bertemankan anda pada siaran, pada setiap kali siaran lah terutamanya pada malam ini. Anda yang terus sentiasa memberikan perhatian kepada siaran di Kelantan FM ini. Jadi harapnya sokongan daripada anda berterusan supaya gabungan anda dan kita di Kelantan FM ini terus berada pada tahap yang baik, di mana Kelantan FM terus unggul lah kalau di peringkat negeri-negeri ni. Kita ni nombor satu, nombor dua tu tak jauh pergi. Kalau tak nombor satu, kita nombor dua. Tapi kadang-kadang kita naik nombor satu balik. Jadi begitulah perlumbaannya radio-radio negeri yang lain. Tetapi setakat ini rasanya sukar kita nak jatuh nombor tiga lah. Kalau bawah-bawah radio negeri bawah RTM ni jadi ini semua adalah berkat daripada sokongan rakan-rakan kita lah. Semua pelbagai peringkat umur, pelbagai daerah yang ada di negeri Kelantan ini yang terus berjiwa kuat untuk menyokong Kelantan FM. Apapun, hanya sampai di sinilah pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika nanti kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Hari Jumaat ini rasanya hari ni hari Rabu, hari Jumaat ni saya hadir lagi pada waktu yang sama jugalah, 6 hingga 9 malam. Jadi assalamualaikum untuk semua, jumpa lagi, bye-bye.

Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Kelantan FM.
1: Kita Pantai Timur.
0: Terengganu FM.
1: Kita Pantai Timur.
0: Pahang FM.
1: Kita Pantai Timur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu, 9 September 2026. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat pendengar yang terus mendengarkan siaran di tiga stesen radio negeri, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Untuk edisi malam ni, seperti biasa, kita akan bersama menerusi cerita Pantai Timur. Saya dari negeri Kelantan, Suhaila Mak Daud, akan menemani rakan-rakan sahabat sehingga pukul 10 malam nanti, dan insyaAllah saya akan cuba bersama dengan rakan-rakan penyampai dari negeri Terengganu dan juga Pahang yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan pada malam ini. Okey, dan hari ini diharapkan semuanya baik-baik belaka, sehat-sehat belaka, cuaca pun okey, itu yang kita harapkan. Dan insyaAllah juga kita akan cuba tanyalah dengan rakan-rakan sahabat kita dan juga rakan-rakan sahabat saya sebenarnya yang berada di Pahang dan juga di Terengganu yang mungkin bersiaran di waktu ini dengan suasana suara yang jelas agaknya. Saya ingin cuba menyapa rakan di Terengganu dan juga di Pahang. Di Pahang malam ni siapa agaknya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su, sihat? Ya, saya Rif kat Pahang macam biasa.
2: Okay. Ha. Siaran jelas okay, suaranya? Jelas. Saya risau suara saya tak jelas malam ni. Jelas, sebab saya tengok volume tak naik. Kita debar.
3: Oh, jelas okay. Lunak macam biasa. Wow. Ha.
2: Macam lebih lemak aja ya. Cuaca di Pahang macam mana, Rif?
3: Alhamdulillah, kalau cuaca di Pahang siang tadi panas, malam tadi lepas maghrib macam tu ada hujan sekejap. Okay. Dia sejukkan suasana lah. Okay. Alhamdulillah okey semuanya.
2: Keadaan terkawal eh.
3: Terkawal.
2: Okey, baik. Kita cuba nak tanya rakan kita di Terengganu pula, Arif, eh? Agak siapa gerangan di Terengganu malam ini?
4: Ya, kalau di Kelantan bunga, di Terengganu pun bunga juga.
2: Cuma saiz bunga tu berbeza.
4: Sebab Kak Su kata tambah lemak, ya? Sini kurang lemak. Manisnya lebih.
2: Manisnya lebih, alhamdulillah. Okey, malam ni Ain, eh?
4: Di Terengganu. Ya, saya.
2: Okey, baik. Ain, cuaca di Terengganu guana, Ain?
4: Kalau hari ini orang kata rakyat di negeri Terengganu, Kuala Terengganu khususnya bersukaria lah. Sebabnya hujan, dia kata macam masuk musim boh dah. Awal pagi tadi pukul 3 pagi sampai lebih kurang pukul 11 pagi. Dia macam musim boh.
2: Hujan lebat.
4: Hujan lebat selebat-lebatnya. Dan juga lebih kurang pukul lepas asar lah, pukul 4 sampai pukul 5 baru pecah tari. Baru ada nampak mentari sikit-sikit.
2: Kalau bahagian nak sidakan ayah gini nengung.
4: Memang dobi laku. Tapi itulah mungkinlah salah satu sebabnya mengurangkan kadar bacaan jerebu lah sebenarnya. Sebab seminggu ni pun keadaan jerebu pun dia tak teruk, tapi dia pemandangan kita kabur.
3: Berasalah
4: nampaklah. Berasalah tekuk pun perik jugalah halu-halu tu. Berasalah.
2: Halu-halu tu tak tahan.
4: Takutnya kasar payuh
2: lagi. Okey, baik. Dan seperti biasa, kita akan dengar ID stesen masing-masing.
4: Boleh.
2: Sebab malam ni kumbangnya seorang je.
4: Kita bagi peluang pada kumbang lah.
2: Kita bagi peluang pada kumbang dululah. Dengarkan ID stesen. Silakan, Rif.
3: Boleh. Kita dengar ID stesen Pahang

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okay, macam biasa ruangan cerita Pantai Timur ni untuk rakan-rakan kita yang nak masuk ke talian Bang FM 0951400124 dan juga 0951400125 ataupun boleh ke talian WhatsApp kita 0103207448. Itu di Pahang.
2: Okay, ya. Selesai
3: dari Pahang kita ke Kelantan dululah.
2: Terengganu dululah.
3: Okey. Ya baloh pula berebut. Okey, dari Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Ya, Terengganu FM Mesra Ceria, kami tak nak anda bergaduh. Nombor talian untuk anda hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 ataupun yang nak berinteraksi di WhatsApp kami, terus di talian kami 0103446632.
1: Okay. Ngelah lah Kak Sin.
0: Ngelah lah. Dia buka di sana, balik ke sana.
1: Ya. Okay, baik. Terengganu ID Station dari Kelantan FM. Ada semua. Kelantan.

0: Dan seperti biasa juga, kalau siapa-siapa rasa nak telefon malam ni, boleh telefon di talian kita 743-3858, 748-8630, dan juga boleh WhatsApp di talian 014-974-0154. Alright, itu caranya kita berinteraksi malam ni lah. Okay, baik. Yeah. Dan malam ni juga, malam ni kita punya tiara kata tak?
1: Ya.
0: Ini Terengganu lah yang sebut.
2: Terengganu. Sebab dia kata dari Gelora sejuk tu. Glosari dialek Terengganu edisi kedua malam ini. Yeah. Dari DBP Wilayah Timur. Sebabnya tengok. Sebab perkataan pun jadi tuang pun cakap pun nak betul. Balik beloh.
0: Itu cara sebut dia.
2: Balik beloh.
0: Balik beloh.
2: B tu macam tebal sikit.
1: B2. Balik beloh.
2: Balik beloh.
0: Balik beloh.
2: Kalau Kelantan ke mana? B huruf besar, B kecil. Kalau Kelantan ke mana?
0: Kalau Kak Asu pun tak tahu. Sebab Kak Asu pun macam Kak Asu kadang-kadang jadi Gen Z. Dia tak tahu
2: apa kata. Apa pula.
0: Tapi kalau yang dikongsikan oleh apa tu, Dewan Bahasa Pustaka, dia kata balik beloh ni tidak teratur, tidak mengikut susunan yang betul.
2: Ini cacah marba lah.
0: Cacah marba.
2: Cacah marba.
0: Tapi kalau berkenaan dengan kecek pula ataupun bercakap, dia suka berdalih.
2: Ia macam dia kuat sping. Ayat-ayat Gen Z. Kuat sping. Kalau macam balik beloh mu ni cakap. Macam benda mu ni cakap balik beloh sekali. Dia tengok situasi kita kabur tu macam
0: baik
2: mana. Tapi dia macam berkenaan dengan cara bercakap yang suka berdalih.
0: Okay,
2: sekejap kona kau ni, sekejap kona kau tu. Contoh.
1: Boleh juga ya.
2: Faham ada pernah dengar perkataan ni?
1: Macam saya sendiri memang tak pernah dengar.
2: Tak pernah?
1: Beloh ni. Dan tengah terfikir juga untuk yang membawa masuk macam ni, benda biasa orang Pahang cakap je. Rasanya macam
2: kalau kuat spin ni macam mana?
0: Okey.
1: Kuat spin.
0: Cuma kalau dikongsikan juga oleh DBP, dia kata kalau balik beloh kan ni, kalau dalam logat Terengganu dia kata, balik beloh sekali mu ni susun buk.
2: Susun buku.
0: Susun buku.
2: Ia macam tidak teratur, tidak ikut teratur susunan.
0: Kalau itu dari segi susunan dah. Kalau bahasa standardnya tidak teratur, sungguh kamu menyusun buku-buku itu.
2: Ataupun macam ni lah. Contoh juga sudah. Menda mu pakai selipar balik beloh sekali.
1: Boleh juga ya.
2: Maksudnya hak kanan gigi kanan.
0: Okey, baik.
2: Dia dah ikut
0: teratur.
2: Dia dah ikut sahih dia lah. Contohnya macam tu lah. Tak okay, teratur baik. Betul. Rif jangan sangat. Kita dengar orang Pahang cakap apa malam ni.
1: Macam saya sendiri tak mampu nak.
2: Awak tak mampu, nanti pendengar awak yang mampu kan.
1: Ya, kita mengharapkan pertolongan pendengar Pahang.
2: Talian hayatnya daripada pendengar Pahang FM malam ni.
0: Baik. Jadi sementara Rif duk fikir-fikir tu,
2: kita sambut dulu lah.
0: Kita dengar lagu dulu lain.
2: Boleh.
0: Kita bagi ke Rif dulu lah siar lagu sambil
2: sebab dia tengah pening.
0: Okey, lagu dari Pahang.
1: Kita dengar lagu yang bertajuk Pahang di Sanjung. Ini persembahan Muhammad Safar Shah Alauddin. Jom.

0: Habis dah.
1: Habis dah.
0: Okey.
1: Belum menari lagi ke?
0: Belum menari lagi. Duk dengarnya. Ha. Orang kita tadi tu nyanyi.
2: Kita
0: tu
2: ewah-ewah kat sini. Dah habis dah.
0: Okey, memang betul sebenarnya. Macam orang kita tadi tu gabar, Safar tu gabar. Untuk tahun 2025, pahang secara rasmi muncul negeri yang menerima ketibaan pelancong domestik tertinggi di Malaysia. Mereka akan sebanyak 11 juta perjalanan pelancong. Tu tahun 2025 lah.
1: Itu termasuk Kak Su tu.
2: Betul. Sebab bukan tahun lepas Kak Su kita tiap-tiap berbulan pergi ke Pahang. Macam mana tak tinggi.
1: Ada program lah.
2: Tu tak siap lagi kereta api laju. Siap ECRL rasanya 2 jam sekali.
0: Sarapan Kuantan makan tengah hari kat Kelantan.
2: Temeluh ke?
0: Itu je ya.
1: Alhamdulillah.
2: Berangan nombor 1 kita kan.
0: Okay.
1: Siap ECRL senyap semua.
2: Semua tak ada cuti.
1: Tak ada cuti. Baik, kembali pada cerita kita malam ni. Balik peluh sekali.
2: Berkelik-kelik dah sini. Tak sabar nak cerita kita. Baik.
1: Kalau ada pemanggil silakan. Pahang ataupun Terengganu.
2: Terengganu dulu boleh.
0: Boleh. Selain.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Ain.
2: Ya, saya. Saya rasa kan Ayu ni dah macam kita punya kamus dia untuk ni radio Terengganu FM.
0: Betul.
2: Kalau dia faham mojong.
3: Oh betul, orang kata guru dia.
2: Okey, Ayu balik beloh. Betul sebut
3: balik beloh. Itu memang ayat kita. Tapi ada lagi orang dipakai orang yang lain-lain ni. Cuma daegoh, saya tak ingat daegoh mana di Terengganu ni.
2: Okey.
3: Yang dolak dalik tu pun pakai juga.
2: Dolak dalik.
3: Kalau dalik pun pakai. Lepas tu dia ada segi cekah-cekeh selagi.
2: Tukar bimbo kan?
3: Tukar bimbo pun lebih kurang. Lepas tu cekah-cekeh ataupun mekah-mekeh pun ada dia panggil. Tapi saya dah ingat dah di daerah mana dalam negeri Terengganu ni. Tapi kalau Alik Kuala ni dia pakai cekah-cekeh tu. Dia biasanya pakai tukar bimbo. Lepas tu benda apa ni? Balik beloh. Dalih macam gini lah. Kalau mu nak pergi jangan banyak soal. Muka bolas tu tegak. Mu nak pergi ke tak ambuh. Jangan duduk-duduk dalih. Dia alasang itu alasang ni. 1000 alasang dia seorang ni.
2: Wahid cakap duduk-duduk ni duduk-duduk siapa masuk pun kata.
3: Siapa masuk segi kalau balik beloh ni macam ke. Air, contoh dia gini lah. Hari ni dia kata lain. Esok dia kata lain. Orang Kuala Lumpur kata. Dia tetap
0: meriang. Oh, tak tetap meriang.
2: Orang Kuala Lumpur kata. Orang Kuala Lumpur. Kalau orang Terengganu kata?
3: Orang Terengganu kata dia panggil balik beloh tu ke bimbo ni. Berasa dolak dalik ni. Dia panggil dia alasan sikit lain. Kalau dolak dalik ke cekam mekeh ni dia banyak pada beri alasan. Macam dia kata orang. Dia tetap meriang sikit. Kalau macam ke. Balik beloh ni dia cakap tu super viking sikit.
2: Dia macam dia pegang buku lah mu ni.
3: Kalau balik beloh ni ada selagi orang tu dia tergana. Bukan kata cakap dalam fubikin je. Aku pakai baju ni sampai balik beloh sekali tu.
2: Atas pakaian kita.
3: Pakaian pun ada juga. Nak dengar sangat siapa.
2: Bimbo kata
3: pakai,
2: kain lain, baju lain.
3: Pakai. Siapa pakai beloh belakang duduk biar beloh ni.
2: Pinjol lek kanan, lek kiri.
3: Mujur lek kiri kalau depan.
2: Trend. Fesan baru you. Itulah balik belohnya. Tapi sebenarnya balik beloh. Ya tebal
3: sikit. Balik beloh. Lepas tu kalau macam ke daripada segi hodak apa maulik sikit ni super ialah macam ke orang kata benda dia dolar ralih tu. Tapi kalau balik beloh ni pun ada juga dari segi penggunaan dari segi pakaian pun ada. Kalau kena hok cakap tak berfikir pun ada. Tapi saya cuma nak cari juga orang yang dari daerah mana dia pakai cekah-cekeh tu. Sebab ayat dia sama masuk dengan
2: balik beloh.
3: balik belur tu.
2: Baik. Cekak-cekak.
1: Cekak-cekak.
2: Kita tak je dengar cekak-cekak.
1: Kita kena ni je.
3: Kalau ni memang tak je dengar. Ha. Tapi kalau kamu dia orang pun dia akan ada tubik benda tu. Tapi dalam frasa untuk lorak tengah tu. Dia tak tahu. Dia masa dia pakai.
2: Dulu ke?
3: Faham-faham.
2: Baik.
0: Ada.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri bagaknya malam ni minta maaf lah. Kalau mungkin agak kasau. Masih-masih bingungang.
1: Bingungang ke?
2: Haa, cekak-cekak. Kenapa cekak-cekak? Ya. Lepas tu, mesti orang
1: kita kena bunga cekak.
2: Haa, tu lah. Tu pun tukar. Balik belah kali. Bunga cekak ke bunga lawang eh?
1: Oh, ya.
0: Okay. Di faham banyak ada.
2: Sila.
0: Hello.
4: Hello. Hello. Assalamualaikum.
2: Kata dah.
0: Masuk.
2: Ni cikgu dah gini-gini faham siapa dah.
0: Ni cikgu di faham pula. Maju. Khabar awak juga
4: sihat ya? Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Hari ni, dua, mana dua bunga hari ni?
0: Dua bunganya.
4: Aneri hari ni.
0: Ya, pandai. Yeah. Memang kita dah setting dah.
2: Dia counting awal-awal lagi.
0: Ya.
1: Okey,
4: itulah.
1: Balik belakang.

0: Oh lah.
1: Melalut.
0: Belik.
1: Mana
0: cakap tu, cakap tak lurus. Cakap tu berbelik-belik. Kalau orang sekarang ni, awak ni cakap macam super kelih. Berbelik-belik. Kalau orang temeluh cakap gitulah. Lepas tu sekarang, awak ni kuat betul berdoa. Cakap betul-betul. Tak ada lah orang marah.
2: Macam membongak lah.
3: Membongak. Lepas tu kalau yang ada maksud
0: melalui.
3: Yang ada maksud satu melalui lagu ni lah. Melalui apa?
0: Awak ni suka betul melalui. Raja pergi je.
2: Jarang dengar Rih ni
3: lah.
2: Dia seterik semua. Dok dah nak melalui Maju. Seterik dulu je.
3: Maju. Maju. Kalau ikut ada satu lagi punya masa ni tak teratur, tak ikut sesuai yang betul tu. Kalau kita cakap benda pula tu.
0: Kalau tak teratur ni. Tak teratur ni maknanya macam kita tak ni lah, tak lurus lah. Tak lurus.
2: Tak lurus. Kalau kita susun kecil besar gitu.
0: Tak
2: sama lah.
0: Itu dia tak sama lah ibaratnya.
3: Boleh juga lah.
0: Ada panjang, ada pendek. Ada panjang, ada pendek. Maknanya dia tak tersusun rapi lah. Tak tersusun kemat.
3: Baik.
2: Tak sama saiz.
0: Kayu-kayu. Dia benda
3: pencakap
0: pen ni banyak.
3: Pencakap pen banyak. Berbelik apa tadi.
2: Tapi berdoa tu saya biasa dengar. Berdoa biasa dengar. Macam berdoa lah budak ni.
0: Kalanya orang belah sini memang berdoa lah. Awak cakap gitu gayanya. Berdoa sangat.
3: Okay.
0: Kalau betul kadang tu berjanji kan. Awak ni janji tak ditepati. Lain kali kau tak percaya dah. Awak ni kuat berdoa.
3: Kuat berdoa lah.
2: Dia macam pelengkap kata ke apa?
3: Ya, betul. So, ada tu meluah perasaan tu. Saya faham.
2: Baik, terima kasih Mak Ju.
3: Terima kasih Mak Ju.
0: Terima kasih kan. Selamat berkongsi lah hari ni. Hari kita dia suka senang hati. Dia dapat dua bunga satu kumbang.
3: Memang.
2: Kita tak tahu kalau Rukum nangis benar kat sana. Hakikatnya dia tu kesat air mata. Mak Ju.
0: Okeylah. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saya cuba timur pemanggil di Kelantan pula dah.
3: Silakan.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Orang kamu kita ni.
4: Ayuh.
2: Besi. Di mana ni? Masuk daerah lain ni. Dia sempadah. Kita marah ni berdoa ni.
4: Berdoa juga.
2: Ya.
4: Tapi itu orang lain masuk.
2: Tak apa,
4: Pak Mak. Sila. Apa khabar yang jatuh dengan Rizmila ni?
2: Alhamdulillah. Balik belah lagu ni lah, Pak Mak.
4: Yelah.
2: Kadang-kadang, kadang kiri.
4: Balik belah ni, kalau segi pakaian dah, awak tak senang balik belah tu. Buduh nengok.
2: Okey. Kandunya Pak Mak guna perkata ega apa balik belah juga ke gano?
4: Gana?
2: Kalau pak mak guna berkata balik belah juga ke?
4: Guna tu. Lepas tu ada soal lagi balik belah ni.
2: Gapa dia?
4: Kalau kecek lah. Kecek peling.
2: Peling.
4: Peling kecek. Yo kecek peling ni orang yang terbuka buku. Sekali kaya lagu tu. Sekali kaya lagu ni. Rupa ayuh lah orang lagu tu.
2: Okey, baik.
4: Itulah.
2: Maksudnya. Peling
4: Peling. Peling.
3: Peling.
4: Rupa ayuh lah kecek peling ni. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Kalau orang Kuala Terengganu ni peling ni macam peling kat kaki tu jatuh lagi. Ya macam ni kat sini peling.
1: Tewek.
2: Macam jatuh. Peling kaki jatuh lagi. Berlari peling kaki tu. Nak kampur reti.
3: Sadung, tersadung.
2: Bukan. Dia berlari ni takut kaki kita ni tersangkut antara satu.
1: Kadah.
2: Terkandas. Ya tersangkut antara satu sama lain. Peling kaki tu jatuh demam orang. Macam orang tu hayat. Tak ada bunyi tu. Mana ni riff dia. Macam tu je.
1: Menerusi WhatsApp pun kita ada terima juga
2: Ya, sila.
3: Apa kabarnya tu?
1: Kiriman dari kalau Kak Sah ni, dia kata, kalau alik Kak Sah, balik belah tu adalah pakaian yang tidak teratur.
2: Gitu. Okay.

0: Okey, baik.
1: Kalau pada Cik Edah pula, dia kata... dia kata selamat malam Ain, Rih dan juga Cik Su. Selamat malam semua. Tajuk malam ni balik peluh. Okey. Kalau pakai gak kacing sengit, pakai kain hok atas ke bawah, pakai kasut peluk kiri kanan. Kalau kecek peluk tak boleh pergi siku, dia kata. Tak boleh pergi siku. Maksudnya
2: tak boleh percaya.
1: Tak boleh percaya. So lagi ni mu ni jadi haru biru, dia kata.
0: Baik.
1: Alright. Ada macam-macam ni. Tak ada bergaya paksi tu pecah orang malam ni.
0: Mula-mula sampai ke buku je ni ke siku pula ya. Kalau Cikgu Aziz ni di WhatsApp Serangan FM, dia kata selain kita guna balik beluh ni, tukar bimbo. Tukar bimbo. Tertukar-tukar. Macam tukar bimbo. Allah tukar bimbo sekali mu ni.
1: Okey, tak
0: ada kanan ke kiri, kiri ke kanan ah, contoh.
1: Ayu pun ada sebut juga tadi dah.
0: Tukar bimbo. Di Terengganu FM ni berkelip-kelip, rasanya balik beluh ni ayat favorite orang Kuala Terengganu.
1: Sila.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Allah suruh gembiranya. Siapa dia ni?
1: Kak Shima, guana pergi lah ke ni dulu.
0: Guana ini cross the border.
3: Sebab
0: tu je tukar bimbo mana ni, Kak Su. Balik belah sekali ni mana ni. Si kena dah sapa ke lagu mana ni.
2: Balik.
3: Kelantan ada gan masuk. Kita masuk ganu lah.
0: Kak Shima, kita lagu mana? Balik belah.
3: Apa khabar dulu, Ain?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Ya, baik.
3: Hari sihat ke?
2: Baik, sihat.
1: Sihat belaka. Alhamdulillah.
0: Cuma malam ni pening sikit je.
3: Kalau Kelantan dia, gini lah. Kalau kecek tu, putar belik lah.
0: Putar belik.
3: Kalau pakai ye tu, dia kalau kain kat ke bawah tu, panggil paling patung. Gitu.
0: Paling patung?
3: Mu ni pakai kain ke paling patung. Betul lah. Dah
0: atas
3: duduk bawah.
0: Bawah dah
3: atas. Okey. Tupa juga susu. Kalau susu kain. Susu molek kan. Duduk paling patuh. Kain ekor tu sama ekor. Ni ekor dengan paloh. Macam tak susu lah. Susu tak jomel.
0: Gitu. Kita
3: lah.
0: Kelantan
3: balik beluh tu.
2: Okey. Faham.
0: Paling patung.
1: Paling patung.
3: Haa, paling patung. Kalau kacik kat putar belik. Putar belik muna kuat lah putar belik. Macam keling lah. Kata gitu lah.
0: Allah akbar.
1: Siya keling dia.
0: Tu kata. Okey. Mok cuba kata gitu lagu tu kat tadi. Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Shima kita.
3: Sama. Assalamualaikum tiga-tiga.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar lagu lah dulu.
0: Boleh.
2: Boleh.
1: Silakan Ain.
0: Okey, ni dari Nora Zmadi, Guana Gamok Terengganu kita.
1: Baik.

0: Itu dia Guana Gamak Terengganu kita. Kalau tadi Pahang ni dari Terengganu pula lah tau.
1: Terengganu pula.
0: Terengganu kan negeri paling bahagia. Bahagia sungguh. Kak Su ada orang kisah lah ni Kak Su.
2: Siapa berani ke sana Kak Su?
0: Orang kan beraja. Kata kalau Kak SMD ni kot dah terpisah dah dengan Terengganu FM.
2: Ya,
0: sebab Guana dah dan juga Pahang FM.
2: Ya.
0: Dia melangkah ke daripada Pahang ke Terengganu lepas tu balik kampung dia.
2: Balik. Alhamdulillah.
0: Lepas ni dah tahu dah Kak Su dah?
2: Lepas ni pergi Pahang pula. Lepas tu Terengganu pula.
0: Mari jalan.
2: Baik. Balik belah sekali kita malam ni.
0: Ya. Balik belah sungguh kita malam ni.
2: Okey.
0: Lagu mana tu? Ada lagi ke?
2: Pemanggil Pahang ada ke?
1: Di Pahang ada ni nak bersama dengan kita.
2: Alright.
1: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tak siap ke?
3: Apa khabar bertiga?
0: Baik khabarnya.
1: Baik. Tak siap apa khabar? Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Ya. Okey, tak siap dah dengar ke apa yang kita borakkan malam ni?
3: Dia dengar dia.
1: Dia dengar. Jadi tak siap panggil benda kalau jenis bercakap ni tak apa-apa nak betul.
3: Saya kena kampung saya dia panggil bombok tu.
2: Apa?
3: Bombok dia berbeza oil lah.
0: Bombok?
1: Ayat pertama, bombok.
3: Bombok.
1: Oh, bobok eh.
0: Kampung mana ni?
2: Bukan, kalau Kelantan bobok tu cakap berapa?
0: Aha, kalau sini bobok tu lemah. Dari nak napa?
1: Mana kat mana? Tuan siap mana? Jangan tu.
3: Saya kulit.
0: Kulit lebih.
1: Panggil bobok eh. Bobok tu mana cakap tak betul lah tu.
3: Tak betul dia berdoa banyak-banyak bobok lah banyak
1: berdoa. Banyak-banyak bobok.
3: Banyak bobok, banyak menipu je lah.
1: Asal bukan mulut je, bobok je. Okey, kalau kata yang macam untuk yang bawa masuk, kata
2: susun tak teratur, tak betul.
0: Tak teratur.
1: Tak teratur tu? Panggil benda?
3: Saya tak faham ni.
1: Tak apa.
0: Dia tahu bobok je.
2: Dia tahu bobok so je.
1: Seronok nak cerita.
0: Lain bahasa standard. Orang lebih cakap standard.
2: Okey.
1: Baik, terima kasih lah Tok Siah ya. Cantik perkongsian itu ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bobok kalau sini bobok kau tak ada apa.
2: Betul.
0: Okey. Bobok dulu.
2: Kasih cuba timu manggil eh.
0: Sila.
2: Okey. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Salam, Pak Suli dia tu.
1: Ya.
2: Malam ni perkataan kita Pak Suli balik belah.
4: Balik belah ni kak.
2: Gapa dia Pak Su?
4: Maksudnya balik belah ni kadang-kadang kan Abdul kot tempat ni panggil tadi kecil lain, betul ni kecil lain mana.
0: Peling lah.
4: Peling. Ikut orang, Okey, Allah kau baca mana ni lebih kurang tu.
2: Baik. Maksudnya kalau Pak Suli guna lagi dak perkataan balik belah tu. Guna ke dak? Ada juga.
4: Guna.
2: Okey, kalau susun benda tak teratur, tak susun comel, Pak Suli guna ayat gapria pula. Perkataan gapo?
4: Tu balik belah tak teratur lah maknanya balik belah pun boleh juga untuknya.
2: Boleh jugalah.
4: Boleh juga.
2: Okey, beres. Ayat so perkataan itu je lah Pak Seli gunanya.
4: Balik ada kain balik belah pun ada kot. Kain balik atas bawah balik belah pakar.
2: Okey.
4: Tak gaduh.
2: Baik. Alright, faham. Terima kasih Pak Seli.
4: Sama-sama. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, baik. Seterusnya dari Terengganu, Pahang ada?
0: Terengganu senyap malam ni. Tadi berlumba-lumba ni senyap dah. Pahang ada guna belaka dah.
1: Di Pahang pun senyap dah.
0: Ada seorang di Terengganu. Baru nyala pula. Baru kelip. Kita tengok di Terengganu dah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Su Ain.
1: Ya.
0: Hello.
2: Lepas tu buat apa
1: Apa? Ain buat benda Ain?
0: Tak ada api kot maya. Bateri api. Tapi rasa bukan suara orang Terengganu tu. Jangan dengar suara tu. Boleh telefon semula dah. Cah mula telefon tu dah.
1: Telefon. Okay. Telefon Kelantan ke boleh belakang.
2: Rasa cuba terima panggil Kelantan lah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyap pula dah ni.
0: Kita main Terengganu mula boleh?
2: Boleh. Okay, sila.
0: Assalamualaikum.
2: Wak nakal.
0: So dengar lagu rasa tau.
2: Bukan ni. Ada menerusi WhatsApp. Ada terima daripada Kalu Kak Ayah Jabi. Dia kata gini. Assalamualaikum. DJ bertugas tu. Kak Ayah Jabi ni ayat balik belah pulak. Demo balik belah bila? Maksud dia ni mu nak klik semula bila pulak?
0: Gana-gana kat semula.
2: Dia kata demo balik belah bila?
0: Balik beli ke?
2: Tak tahu balik belah bila. Maksudnya dia dia ni mu nak klik semula bila pula? Kak Su rasa macam tak tahulah.
0: Garu kepala ni.
2: Garu kepala Kak Su pun. Okey, Kak Su cuba timur panggil lah dulu.
0: Sila, sila kau berkelip ni.
6: Assalamualaikum.
2: Ya, dah dia tu.
6: Ya.
2: Balik beli.
6: Malam, Mak Ais, Cik Su dari Semak Malam 3 CJ.
2: Ya.
6: Balik belah ni kata kalau main bola kan. Semak go sendiri lah tu. Balik belah kata buat apa. Pulut tu semak go ni balik belah soal lagi tu. Saya kata pilih kasih.
2: Apa pulut pilih kasih?
0: Lain ni, lagi ni.
6: Ya, dia pilih kan. Dia kalau bahasa orang kata hak ni, tak molek pun. Dia pilih. Adik hak molek pun tak ambil. Balik belah lah pelik. Dia pelik benda ni. Dia benda ni pelik. Oh, kalau hak tak molek pun, kalau hak dia kena, kalau balik belah kecil pun, dia akan pilih. Kalau hak adik tak kena ni, walau comel sama apa,
2: okay.
6: Dia tak akan...
2: Cik Dah, kalau jenis orang kecil tak betul, tak betul. Cik Dah guna perkataan agak apa? Kalau jenis kecil tak betul.
6: Peling kau belik tu, kecil.
2: Belik.
6: Bagawak tu, kecil. Orang kata tak kat unyak pun, tak bergesiku lah.
2: Okay, tak bergesiku. Tak bergesiku. Kalau jenis susunan pula tak sama, maksudnya besar kecil.
6: Bapak pun buat kita nak sengit wet gitu tu.
2: Okay. Baik. Alright.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay, tu dia cerita dia. Okay. Ain? Riff? Senyap dah Riff pun.
1: Ada.
0: Tak semua tengok tadi pun bila kita tekan dia senyap hilang.
1: Aduh, tak tahu.
0: Ni kita tengah-tengah anu dah.
2: Okay, baik.
1: Try.
0: Assalamualaikum. Kata dah sekali lagi dah.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Ada.
0: Siapa dia tu?
1: Siapa?
7: Kak Ros Rindu ni.
1: Kuat punya angin.
0: Itu kata. Balik belah kat orang kita.
7: Balik belah tu kau bimbo kali. Tak tahulah nak kata guana.
1: Itu dia.
7: Ya, ayat orang lama tu.
0: Situasi guana tu kat Ros? Situasi lagu mana tu? Balik belah tu kau bimbo.
7: Tu kau bimbo macam kalau orang pakai flipper, pakai baju. Lepas tu cakap pusing-pusing pun balik belah tau. Mungkin balik belah kali. Mana serta tau.
0: Baik. Dia nak bakar kan? Mungkin.
7: Dia nak bakar. Memang dia nak bakar.
0: Tengok muka.
7: Tapi banyaknya
0: mani.
7: Kalau orang tua-tua pakar, balik belah tu.
0: Pakai yang?
7: Orang pakar baju balik lah.
0: Kan. Okay. Faham.
7: Nak degah sangat gimana. Pakar baju tu balik. Nak flipper tu kau bimbo kali.
0: Kain batik kilah pun dah comel.
7: Kain batik tu lipat pun. Kalau kata kalau orang kahwin tu apa ni? Orang faham jangan marah nah. Sebab patak kain tu yang muka kain di belakang
0: corok tu, dia belakang tu.
7: Corok belakang tu kalau orang kahwin dah kena letak belakang orang nak kahwin ni tak tepat.
0: Orang kahwin dah corok tengah dia tu tak belakang. Kalau orang hendak nikah kahwin lagi depan corok penuh dia tu.
7: Itu yang dia orang tua kata tu kau bimbo kali ni kena dia susuk di dalam. Dia susuk di dalam.
0: Banyak.
7: Itu je tapi banyaklah. Tapi kebanyakannya orang sekarang tak guna dah benda gitu.
1: Ya.
7: Tapi kalau belah-belah kampung makan lagi.
0: Masih. Ya, baik. Terima kasih Kak Ros kita.
7: Sama-sama. Okay. Salam tiga
0: negeri.
7: Tiga suara.
1: Tiga suara.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak.
7: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita tarik nafas lah kejap tak?
0: Sebab ada seorang ni kat suyu WhatsApp. Lima UV.
2: Benda apa?
0: Ni pasal balik belah ni. Dia kata Mak Zawawi Sidik amba guna fasa teranuk untuk gambaran dok teratur. Ni gambaran dok teratur sebalik belah. Ia macam terbalik pakai baju ataupun selipar.
2: Baik.
0: Nombor dua paling patung.
2: Okey.
0: Kalung susu kalang tu ataupun didi, kalang tu pensel.
2: Betul.
0: Tak sama arah.
2: Baik.
0: Yang ketiga, cukai semakin. Haa. Cukai semakin tu tak sama.
2: Okay. Ah,
0: lepas tu, nombor 4, balik abu.
2: Balik abu pula.
0: macam ke Ali tak ada.
2: Okay.
0: Macam pokok kena ribut. Balik abu sekali. Tak pun rambut kan.
2: Okay.
0: Kita dah sisi molek. Dah sikap molek. Balik abu sekali pun dengan rambut. Lepas tu nombor 5, tukar bimbo.
2: Oh. Banyak
0: lima tu. 5 ya. Ha, jangan main. Tak tahu dah orang kapur mana ni.
2: Kak Su nak apa? sambil tu kita
0: dengar lagu.
2: Dengar lagu dulu tak?
0: Boleh.
2: Malam ni Kak Su pakai tudung warna biru.
0: Ha, cakap okay. Tukar bimbo.
2: Okey, tapi tajuk lagu kita ni Adik Baju Biru.
0: Ni Kak pakai tudung biru.
2: Biru. Okay. Ni lagu terbaru daripada Fadil Turbo dan juga Adam ZBP. Kita bakal dengar belakang dah.
1: Ya.

0: cerita pasal adik baju biru.
1: Hai,
0: nasib baik Cik Su pakai tudung biru. Tidak dia balik nikah.
2: Masalahnya adik sini pakai baju biru.
0: Oh, selakak. Pengawal pendidik care.
2: Tapi tak jadi cikgu. Aduh, berat dah lah.
0: Okey, baik. Malam ni kita pun semakin berada di penghujung dah untuk malam ni. Dan kalau kita sebut mengenai perkataan kita malam ni, dia banyak nyeri dah. Dia Terengganu lah. Kalau kita di, maksudnya perkataan balik belang ni, maksud-maksud lain tu dia banyak di Terengganu.
1: Betul.
0: Kalau kita di Kelantan dengan Pahang ni rasanya satu, dua gitu je.
1: Betul. Banyak yang lebih kepada yang bercakap tak betul tu lah.
0: Betul.
1: Pada apa tadi, bobok.
2: Bobok tu dah kan. Paling rasa macam pelik sikit lah.
0: Betul.
2: Biasa bobok ni kata kita guna tak nak pergi. Bobok ni tidur. Bobok ni sak susu.
0: Okey.
2: Ini pesan lain.
0: Dia ego masing-masing.
2: Yalah.
1: Betul.
0: Baik. Balik beloh. Tukang bimbo. Tiba-tiba
2: tukar bimbo.
0: Tukar bimbo.
2: Kak Sulang pun tinggal tengah ni. Dia balik asal dah.
0: Dah jadi.
2: Dia kena jumpa gulawang.
0: Baru jadi.
2: Baru jadi.
0: Okey,
2: itu dia kataan kita malam ni. Minggu depan benda apa pula nak mari tak tahulah.
0: Tak tahu, betul.
2: Suka semakin ke.
0: Ya. Jadi apa pun kita nak ucap terima kasih belakang lah tu. Mana telefon di Pahang, Terengganu ke Kelantan juga.
2: Cross border ke tak apalah.
0: Betul. Okey, apa pun insya Allah. InsyaAllah minggu depan kita kembali lagi dengan perkataan yang baru pula. Yang baru kita belajar lah, ilmu baru kita setiap minggu insyaAllah.
1: Betul.
2: Dan minggu depan dengan bunga lagi. Tapi bukan bunga ni.
0: Minggu depan bunga lagi.
2: Kak Su minggu depan juga.
0: Kak Su setakat ni gitulah.
2: Sign contract lah.
0: Sign contract. Kami tak berubah.
2: Dia kena ada seri dari satu.
1: Betul.
2: Dia
1: uniknya Terengganu ni lah.
2: Memang. Paling bahagia. Kak Su apa? Gitu Kak Su.
0: Bahagia. Kasih gigi.
2: Paling bahagia. Kak Su tu menghadiri lah.
0: Okey, baik. Apa pun terima kasih untuk Ain dan juga Rif.
2: Ya,
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Suhaila Ahmad Daud.
2: Saya Ain.
0: Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, Kelantan tahu pakat magi meriah ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung pada 11 dan 12 September ni. Banyak aktiviti menarik, ada istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi keuangan hok sesuai dengan keperluan adik kakak? Nak juga penerangan produk dan servis Bank Islay? Semuanya ada sini. Jangan lepaskan peluang, terus ke tawaran menarik dan rancang masa depan keuangan dengan lebih yakin. Jom pakat magi belakang ke Carnival Bank Islay di Maidin Tunjung 11 hingga 12 September ni deh. Bank Islam sentiasa bersama sama anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kelantan FM, lalu ni pukul 10.15 minit malam. Terima kasih berlakon yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Tak kira orang ada mana pun. Alhamdulillah syukur. Hari ni Rabu, 9 September 2020. Hari ni mungkin ada di antara kita yang mana mungkin kalau sebelum ni sudah pun berazam sekian lama. Hari ni Cik Su kita pergi cek dah. Cek bagaimana tu kesihatan kita. Alhamdulillah makin baik. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kita berpantang makan, ada kita buat exercise dan sebagainya. Dan mungkin hari ni juga alhamdulillah syukur ada yang menyambut ulang tahun yang ke-40. Tubuh badan masih lagi sihat, masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah syukur juga hari ni mungkin ada di antara kita yang menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-30. Alhamdulillah, semoga terus kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Itu yang kita mahu. Okay, dan pastinya juga sehari dua ni adik kakak dah. Kalau maginya kita menerima perkabaran duka lah mengenai petugas-petugas daripada petugas-petugas kesihatan. Jadi kesempatan ini kita nak ucapkan salam takziah lah kepada seluruh keluarga mangsa petugas kesihatan dan juga kru perkhidmatan doktor udara ataupun dia singkatan dia PDU yang terlibat dalam tragedi nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram di Sarawak. Jadi sehubungan dengan itu kita ingin menzahirkan takziah dan rasa duka cita lah. Namun kita mengharapkan semoga pengorbanan dan apa juga yang dilakukan sebelum ini mendapat keberkatan dan juga dilimpahi dengan sesuatu yang terbaik insyaAllah. Dan kita mengharapkan juga kalau mungkin boleh dikongsikan nah tersebut melibatkan sebuah helikopter yang sedang melaksanakan operasi PDU dengan membawa seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan Malaysia yang kesemuanya sedang menjalankan amanah dan juga tugas rasmi ketika kejadian. Pengorbanan mereka kalau mungkin kita boleh nyatakan dalam memberikan khidmat kesihatan khususnya kepada masyarakat lah di kawasan pedalaman ini merupakan satu bakti yang amat besar dan tidak ternilai. Jasa serta didikan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat akan sentiasa dikenang dan juga dihargai. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga mangsa.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Pada 9 Ogos 1945, 74 tahun yang lalu, Nagasaki telah dibom oleh tentera bersekutu. Bom atom kedua yang dikuburkan oleh B-29 Bomber Bokar ke atas bandar Nagasaki ini meletup 1,650 kaki tinggi di udara sebelum sampai ke bumi. 48,000 orang penduduk Nagasaki maut

tu bersurat tu dengar bermak dengan molek maksud amun raya. Dia ada tulis tantera nafsu peran dasar sawat 16 bulan 12 12 hari bulan.

0: Kelantan FM Jeligo Terasa.
1: Kelantan FM Jeligo Terasa pukul 10.33 minit malam. Adalah ni adik kakak tu, ada mana kita ada kedai makan ke, tengah duduk buat kereta ke, ataupun kita tengok orang menyanyi. Ha, kita di Kelantan ni DK 100 giti deh. Jadi malam ni pun Cik Su bersama dengan salah seorang pendikir yang sibuk juga ni. Cik Su bersama dengan Fadil Turbo. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Oh, gede oyak Cik Su. Cik Su ajak kat sekali pada tu mari konti. Cik Su kata tak cakap pitah, tak boleh kiri kanan. Cik Su telefon lah nak segangi demo dan nanya khabar tu nyo. Okey. Lainnya pada ada mana tu?
2: Ni ada di baru baliklah daripada Terengganu.
1: Ha, tu kata. Dia tak main dekat-dekat tu untuk tehnya. Okey. Cumanya Cik Sino oyak tadi pada kita menerusi segmen cekok ni di jam yang pertama tadi kita bersama dalam cerita Pantai Timur. Cerita Pantai Timur ni gabungnya Kelantan, Terengganu dengan Pahang. Tiga stesen radio. Jadi Cik Su pun belanjalah lagu Adik Baju Biru.
2: Okay.
1: Maksudnya malam ni tiga negeri dengar belakang tu lagu Adik Baju Biru tu. Okay.
2: Alhamdulillah. Jadi, terima kasih lah Cik Su Kelantan.
1: Cumanya kalau kita sebut pasal lagu Fadil ni, kalau tahun lepas kita pergi piala dah. Tinting Highland menerusi adik saya besoge dah.
2: Ada apa cerita setan lepis?
1: Cerita setan lepis salo, besa babe, besa babe salo. Okey baik. Jadi cuma yang apabila Cik Su cerita mengenai lagu-lagu daerah ni ada demo kata hebat Kelantan ni pade. Sebab apa? Menerusi cerita Pantai Timur, Cik Su akan seumur tiap-tiap minggu akan minggu ni Cik Su bersama pilih lagu terbaru. Minggu depan lagu terbaru, lagu terbaru. Mungkin pade boleh buat cerita sikit. Memang pendengar penerima orang mengenai lagu-lagu logat Kelantan ni.
2: Jadi sebenarnya sejak akhir-akhir ni sejak kebelakangan ni lagu-lagu logat Kelantan ni sebenarnya menjadi sebutan ataupun menjadi satu penerima yang besar sehingga kepada luar negeri Kelantan lah. Betul. Sebab saya pun mula-mula tu saya tak yakin juga lagu Kelantan ni bakal menjadi satu fenomena ataupun satu penerima yang luas. Saya dah anggap lagu Kelantan ni kemungkinan besar dia akan menular untuk kawasan Pantai Timur sahaja dengan Kelantan, Pahang. Tetapi sebenarnya sebaliknya berlaku, mungkin disebabkan dunia lo ni semakin canggih dengan adanya penyebaran media sosial yang meluas. Maknanya dunia tanpa sempadan lagu Kelantan siapa boleh merebok, siapa ke Itali contohnya orang boleh guna. Jadi disebabkan itulah saya rasa lagu Kelantan lah ni sudah duduk di satu landasan yang cukup besar ataupun di arus perdana lah. Saya rasa Cik Su.
1: Betul. Dan Cik Su sendiri pun setuju sebab apanya. Ada juga di antaranya penyanyi-penyanyi bukan orang Kelantan pun. Nak juga rakai lagu Kelantan.
2: Betul.
1: Acik dari Pahang pun pasal siap pakai. Dok.
2: Betul.
1: Bunyi khabar pun Baby Shima pun nak menyanyi juga lagu Kelantan.
2: Baby Shima pun ada. Saya buat dengan Eddie Hamid dah. Abel klik lah Abel tajuk dia. Lepas tu banyak penyanyi.

0: Ini penyanyi luar daripada Kelantan sekarang ni telah pun mengambil peduli pasal lagu Kelantan. Sebab adalah beberapa label syarikat yang telah deal dengan saya. Ada yang telah lock, ada yang masih lagi dalam deal untuk nak buat lagu Kelantan. Tetapi sebenarnya dia dia sendiri tu pun bukan lahir daripada Kelantan dan bahkan bukan lahir daripada Pantai Timur pun.
1: Okey, maksudnya makin melebar lah deh.
0: Betul. Okay.
1: Dan minggu lepas pula Cik Su pun menerima WhatsApp pagi hari lagi daripada Nan Dengkil. Kalau mungkin pencipta lagu juga tak?
0: Betul.
1: Dia pun hantarlah. Dia hantarlah lirik lagu Cik Su. Cik Su kata Cik Su tak pandai nyanyi. Cik Su dia. Dia kata tidak. Nah, so Cik Su tengok betul kau duk budak ni nyanyi dengan nahung lorak Kelantan, dia kata. Apa kau Cik Su terjebak? Maksudnya sebegitu. Maksudnya orang luar daripada Kelantan pun ingin mencipta lagu Kelantan ni. Sebab apa? Betul. Dia kata penerimaan soalnya penerimaan pada dia. Yang keduanya kalau lagu tu berada di TikTok dan sebagainya, memang akan viral.
0: Betul. Dia sebabnya orang ingin belajar so. Sebab keunikan bahasa Kelantan tu mungkin. Contohlah saya buat lagu Cinta Setanda Pisa dulu, Eddie Hamid buat lagu Cinta Setanda Pisa, lirik saya buat. Ada dalam lirik tu saya tulis lobby.
1: Okey.
0: Jadi ada pertikaian awal daripada pihak label dan selepas keluar ada pula pendengar-pendengar yang nak tahu sebenarnya apa yang maksud lobby ni, maksud apa lain dia? Kadang-kadang dia jadi maknanya benda-benda unik gitulah. Lepas tu macam dengan lagu terbaru yang menjadi fenomena, memang pecoh sangat-sangat lah ni, Adik Saya Habis Sorang. Janji. Okey, dalam lirik tu ada juga satu perkataan yang agak orang luar daripada Kelantan ataupun luar daripada Pantai Timur yang tidak faham maksud atau apa ayatnya, rok-rak.
1: Betul.
0: Jadi kaki rok-rak. Sebenarnya dia orang tertanya-tanya. Jadi dengan sambil benda tu lah, dia orang nak ambil tahu sangat tu sebab dengan keunikan bahasa tu sebenarnya.
1: Betul. Okey, maksudnya Fadi, dalam masa yang sama juga kita nak ngajak orang belajar ke Cik Kelate.
0: Betul. Dia jadi macam kamu dari awal jugalah Cik Su.
1: Betul. Okey, baik. Dan Fadi sendiri kalau Cik Su nak royak, memang banyak lagu-lagu di Kelate FM ni, lagu cipta air liriknya oleh Fadi dan sebagainya deh.
0: Ya.
1: Okey, baik. Jadi mungkin kalau Fadi ingat sendirilah, setakat-setakat lo ni berapa puluh buah lagu dah? Kau ratus dah kita ni?
0: Kalau setakat ni, saya ingat-ingat lah. Daripada zaman CD, daripada YouTube apa ni, saya rasa-rasa melebihi dalam 80 buah lagu lah.
1: Okay.
0: Termasuk lirik dan lagu tu adalah dalam 20-30 buah lagu. Gitulah.
1: Dan ada juga yang mendengar melalui TikTok ni, Khairul Azle kata ada lagu Kelantan, bahasa Kelantan tu orang Kelantan sendiri pun susah nak faham. Tu yang unik. Maksudnya kita guna perkataan-perkataan lama.
0: Betul. Dia panggil bahasa Kelantan kuno
1: Betul.
0: Bahasa Kelantan kuno ni memang dulu-dulu, kalau lagu-lagu dulu biasanya lorak tai petani lah yang banyak guna perkataan bahasa Kelantan kuno ni.
1: Okey, baik. Jadi malam ni walaupun Cik Su boleh kecek kot talipo, pupu hati lah tu. Orang mana dia mau duk nanya Cik Su kecek datang dengan Padir tu. Okey, dan pastinya juga Padir mungkin lepas ni ada perancangan-perancangan baru. Kalau mungkin boleh pecah rahsia sikit malam ni tu.
0: Kemungkinan lah. Okey, ada lagu terbaru juga yang keluar sebelum lagu Adik Baju Biru tu. Saya nak minta tolong juga lah support lagu tu. Lagu nyanyian Eda Ezrin bersama dengan Elvis, Jangan Curi Adik Saya. Yo. Dan lagu tu pun menjadi fenomena juga, menjadi viral jugalah di media sosial dengan penggunaan di TikTok pun melebihi 81,000 pengguna sound. Dan keluarlah Adik Baju Biru. Jadi minta tolonglah support juga. Dan Adik Baju Biru pun ramai sangat-sangat orang support luar daripada Kelantan, Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Selangor. Ramai yang DM, ada yang komen, hadir dari Perak, hadir dari Kedah, hadir dari Selangor, support lagu Kelantan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kemungkinan lah yang terbaru lepas pada ni, dalam perancangan lagi, duet bersama dengan artis Kelate wanita yang popular juga. Okay. Saya ingat saya nak buat lagu je kepada label tu, tetapi label tu minta juga saya duet dengan seseorang tu, cuma saya tak nak sebut lagi sebab kita tengah deal, tak tahu lagi jadi ke tak.
1: Okey, baik.
0: InsyaAllah dia jadilah.
1: Cik Su pun harap gitu juga. Lepas tu sebabnya Fadil sendiri pun tak pernah tak ingat dia atas lalu kot kata FM.
0: Ya, tak pernah tak ingat. Adik Baju Biru tu, radio pertama yang putar lagu Adik Baju Biru tu, Kelantan FM.
1: Okey, boleh nombor satu lah.
0: Ya pertama. Jadi saya cuma nak pergi ke Kelantan FM tu, tak boleh nak pergi lagi.
1: Betul. Jadi cik tu ya cik supi takut ni.
0: Kena terpaksa kena pergi takut telefon dulu. InsyaAllah tapi saya nak pergi juga. Kena depan juga baru sedap nak jumpa rakyat sahabat kita pun juga dalam itu tu.
1: Okey, baik. Apa pun terima kasih untuk malam ni pada.
0: Baik.
1: Kita kacak manja kena mari konti ya deh.
0: Itulah kena dikonti juga lah nampak gayanya.
1: Okay,
0: terima kasih banyak-banyak sama-sama lah, terutamanya kepada Kelantan FM, Cik Su dan juga seluruh pendengar Kelantan FM lah, tak kira lah melalui siaran frekuensi radio ataupun streaming internet ke lagu mana ke, insyaAllah.
1: Okey, baik. Selamat maju jaya Cik Su nak ucap. Semoga terus berkarya dengan yang terbaik, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih Cik Su sekali lagi.
1: Okey, Cik Su usia lalulah lagu Jangan Curi Adik Saya
0: Allah. Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Okey, yang pastinya kita sama-sama doalah juga untuk adik Naufal yang mewakili negeri Kelantan. Kak Angoh lah ni pun tak ada dan adik kakak. Gilah ke negeri Sembilan tu membawa adik Naufal selaku peserta yang mewakili negeri Kelantan untuk pertandingan Bintang Kecil 2020. Jadi sama-sama kita doa semoga ada kejayaan. InsyaAllah kalau terpilih empat yang terbaik di peringkat Semenanjung ni akan melangkah ke fasa yang seterusnya di peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Sarawak pula. Okey, baik. Lepas ni pukul 11 poskala kita akan ikuti berita dan lepas tu pukul 11.10 kita kembali bersama dengan Kelantan FM dan kita akan bersama menerusi rentak kenangan. Terima kasih belakanglah. Orang mana masih lagi terus dengar Kelantan FM sambil-sambil dengar, sambil-sambil kongsi juga ke adik cuaca. Kalau hari ni pun kalau cik Su tengok menerusi perkongsian daripada Pej Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan amaran ribut petir ni hanya melibatkan negeri Kedah, Terengganu, Pahang, Sarawak dan juga Sabah. Tidak melibatkan negeri Kelantan. Dan hari ni pun kalau kita perhati kelih pagi tadi, Cik Sugian lah ke pasar Tasik Raja di Pasir Mah. Alhamdulillah cuaca mendung adik kakak, tak panas. Terima kasihlah Cik Senok ucap kepada semualah yang hadir ke Pasar Tasik Raja pagi tadi memeriahkan Gu Jajak Kelantan FM. Alhamdulillah. Hok mana boleh hadir, hok mana jawab soalan kuih. Terima kasih berlaku-laku. Dan insyaAllah lepas ni ataupun bulan depan pula ke lokasi seterusnya. Cik Su kena nunggulah tu. Zidigilah mana pula.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di 9 September 2026 bersama 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir mersi segmen cekok untuk malam ni. Super sekali. Cik Su akan bersama menerusi rentak kenangan pilihan irama lagu-lagu 80-an dan juga 90-an menemani anda semua tak kira di mana saja berada. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kita mengharapkan hari ini mungkin hari yang kita rasa terlalu bahagia, terlalu seronok, terasa terlalu wow. Sebab hari ini kita telah berkorban. Berkorban buat mana tu? Mungkin berkorban tenaga, mungkin berkorban sikit wang ringgit demi orang yang kita sayang. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk anda yang sentiasa berkorban, yang sentiasa menghulurkan pengorbanan, memberikan pengorbanan yang terbaik untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa dan juga untuk negara kita. Dan kalau kita cerita mengenai pengorbanan, pastinya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Kerana di sebalik setiap pengorbanan, tersimpan rasa penat pun ada, rasa kecewa pun ada, air mata dan juga kesakitan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang tahu mungkin. Dan ada ketika kita terpaksa mengorbankan masa, mengorbankan tenaga, impian dan juga kebahagiaan sendiri demi orang yang kita sayang. Itu dinamakan pengorbanan. Namun setiap pengorbanan yang dilakukan, jangan pernah menganggap pengorbanan itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Kerana setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas pasti akan mempunyai nilai dan juga makna itu sendiri. Jadi untuk anda yang sedang berjuang di waktu ini, yang sentiasa berkorban untuk insan yang kita sayang, semoga membuahkan satu kebahagiaan insyaAllah. Kalau bukan untuk hari ini, mungkin di hari-hari yang mendatang. Okay, dan untuk malam ni saya akan kudarikan lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf B menerusi rentak kenangan. Dimulakan dengan lagu daripada Budak Kacamata, istimewa dengan lagu yang berjudul Bintang, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM. InsyaAllah ada sama bersama menemani anda.

Tak kenangan malam ni diudarakan lagu-lagu irama 80-an dan 90-an daripada penyanyi dan juga artis ataupun kumpulan yang bermula dengan huruf B. Kalau tadi saya keudarakan lagu daripada Budak Kacamata dengan lagu yang berjudul Bintang, dan baru saja keudara sebentar tadi lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati. Okay, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Dan malam ni kita berbicara mengenai pengorbanan dalam kehidupan kita ni. Terkadangnya semua pengorbanan kita ada kalanya dihargai, ada kalanya tidak dihargai, dan sukar sekali sebenarnya untuk kita mendengar orang yang mengucapkan terima kasih di atas pengorbanan kita. Namun ada masanya kita memberikan yang terbaik kepada seseorang, tetapi mereka tidak pernah mengetahui betapa banyak perkara yang telah kita korbankan. Okey, dalam masa yang sama juga mungkin kalau begitulah orang kata, jangan biarkan kekecewaan membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Teruskan dengan pengorbanan kita, teruskan dengan kebaikan kita, terus melangkah, kerana keikhlasan tidak memerlukan pengiktirafan daripada manusia untuk menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi untuk anda, kalau mungkin hari ini rasa macam adakah diri kita dihargai dengan setiap pengorbanan yang kita lakukan, ada kalanya kita rasa macam terlalu penat dengan setiap pengorbanan yang kita lakukan, teruskan, kerana mungkin kepenatan kita insyaAllah akan ada hikmah di sebaliknya. Alright, kita berhibur seketika lagu daripada Berlin untuk anda, Take My Breath Away. Dan selepas itu lagu daripada Black Rose, Penantian. Semuanya menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Itu dah penantian lagu daripada Black Rose. Bawa kita ke pukul 11.38 minit malam. Yang sedang dengar sambil-sambil duk kunyah. Makin gapat tu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Bertugas kita malam ni sampai pukul berapa? Ada yang baru masuk pukul 11, balik pukul 7 pagi esok pun ada juga. Okay, selamat bertugas untuk semua. Okay, dan juga mungkin malam ni ada yang sedang memandu sambil-sambil dengar Kelantan FM. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menjadikan Kelantan FM sebagai teman perjalanan anda. Jauh ke dekat lagi rumah tu? Okay, semoga selamat sampai dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Okay, dan kalau tercerita mengenai perjalanan kehidupan kita ada macam-macam. Begitu juga dengan pengorbanan yang kita lakukan. Namun satu je yang harus kita tahu, kita kena ingat ataupun kita kena sematkan dalam minda kita. Dan kita harus percaya setiap kesusahan yang kita lalui hari ini sebenarnya sedang membentuk diri kita menjadi insan yang lebih kuat dan juga tabah. Dan mungkin perjalanan yang sedang kita lalui juga terlalu ataupun kita rasa terlalu berat. Tapi suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang dan juga menyedari bahawa semua air mata, penat lelah dan juga pengorbanan itu telah membawa kita kepada sesuatu yang lebih indah. Jadi jangan takut untuk berkorban demi impian, kerana kejayaan yang besar selalunya lahir daripada perjuangan yang panjang, yang pastinya yang penuh dengan pengorbanan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah berakhir.

0: Rentak Kenangan, Kelantan FM.
1: Rentak Kenangan semakin berada di penghujung pertemuan untuk malam ni. Sudah pun 11.49 minit malam. Terima kasih untuk semua yang terus menemani sampai ke penghujung. Seperti biasa, saya akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kita malam ni kita cerita mengenai pengorbanan lah . Terima kasih untuk anda yang bersengkang mata demi sesuap nasi kepada orang yang tersayang. Itu pengorbanan sebenarnya. Namun kita mengharapkan semoga apa yang kita korbankan hari ini, masa, waktu, tenaga dan sebagainya, membuahkan sesuatu yang terbaik, melahirkan anak-anak yang hebat, melahirkan anak-anak yang cemerlang, insyaAllah. Keringat dan juga pengorbanan daripada seorang bapa, seorang ibu pastinya juga sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak. Dan kalau kita pernah rasa diri kita berkorban sedaya upaya namun tidak dihargai, jangan pernah kita menyesali pengorbanan yang telah kita lakukan. Selagi semuanya dilakukan dengan niat yang baik, hati yang ikhlas, teruslah kita bersabar. Teruslah juga kita berusaha dan jangan mudah putus asa walaupun tiada siapa yang melihat perjuangan kita. Mungkin hari ini kita menangis kerana terlalu banyak berkorban. Tapi percayalah bahawa suatu hari nanti air mata itu akan berubah menjadi senyuman apabila kita melihat segala pengorbanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Okay, terima kasih untuk anda yang tidak pernah berkira dengan apa juga pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang sentiasa meluahkan kata-kata terima kasih kepada insan yang berkorban di atas kejayaan kita pada hari ini.

0: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar sampai ke penghujung pertemuan untuk malam ni menerusi rentak kenangan. Terima kasih untuk anda yang sudi menemani saya walaupun hanya mendengar menerusi radio ataupun menonton terus Mercy Live TV. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terus memberi sokongan yang terbaik untuk Kelantan FM. Terima kasih juga untuk yang sentiasa menjadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi anda. Selepas ini pukul 12 tengah malam seperti biasa, Kelantan FM tutup kedai, tapi kami pinjamkan frekuensi kami, frekuensi Kelantan FM untuk Nasional FM menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Okey, 6 pagi esok Kelantan FM kembali bersama. Dan untuk tugasan pertama untuk hari yang ke-10 di bulan yang ke-9 bersama dengan Syah dan juga Syira menemani anda menerusi Go Pagi Kelantan FM. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur saya akan bersama menemani anda lagi pada hari Jumaat nanti menerusi segmen Cekap, dan pastinya tetamu ada menemani anda juga menerusi kelahagu kita. Jadi sampai di sini dulu untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Itu sambutlah salam penuh kehormatan untuk anda. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim Al-Malikil Quddus Salamil Mu'min Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wa Imamil Atqiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Persembahan Deep Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas di Perlis, DJ Mat Shah di Terengganu, Cik Ain Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah, pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lukis dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita, bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Oh, mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Muka, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, termasuklah Miri di Beluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua, tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Krista dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter, manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini, dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kasih setia. Cik Berga dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ramdan Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagrant. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoi hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadung Jaya Semarang Sarawak, Faiz 46. Ini Amal Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syah Putra Mesing, Johor Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Johaz Bizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Lusoh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini adalah lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Lolo, Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia, menara!

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Sochai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat, kata orang tu, surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji. Sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini ya. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini ya. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada May Sarah juga, sama pagi, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Burger, Geni Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chod, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad, Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pinang. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan, siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha, ada Nas dari Sabah, hadir Kio Kosan Nagi, Zubaidah Idah, kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping like-nya tu, tap-tap layar kita, kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Buruhan tu. Ok, jom terus berhibur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, abis saya.

paduan tiga suara Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga eh. Geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu, tak apa manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi Galeri Diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi muzium diraja? Siapa yang tak pernah pergi muzium diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya. Seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita. Warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir. Tiger Aini juga turut bersama-sama. Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zu ada, Ajib 8189, Edrin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Rasmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zawawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Brodua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Brodua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga eh. Wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenarnya birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil.
kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusin lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ini untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Giburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan...

sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu tiada segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Ya, serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Dia muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warka ini. Bukan niat untuk merupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji komited memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500 dan hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Okay, bro, hantu semua okey. Fizah dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azian, Rin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Mariah Kamarin, kita ada Pak In Bergeseman Ibaling, Kak Yana, Puteri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh, kita ada Santalia Beruas, kita ada siapa lagi, Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, 3 Ainul, kata salam GB, semoga saya sehat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazilah Iwai. Terserlah kasih Abah Adi. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2:28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Lock juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zaketin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazliza Baha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Jadi semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi, sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mie goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Legros dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula. Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya, jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng bro hantu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Nah, kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga tu hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Z, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi, janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sehat-sehat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Jika ada cuaca yang tidak menentu, jerebu juga masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christy dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan bunga emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permasuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompon. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke batas timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat, dengan syarat ya, dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil, sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda, kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas membentukkan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Rasa sejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Ya, kita harapkan Indonesia bersiap bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Ziyam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Mersa Salih, Isa Isa, Isa Isa, Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okey, Mizi 85 juga masih okey lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya, Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dil Hai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dil La Galia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Sejaringan fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya di seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik. Untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idrus, Wana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lanwira Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina Purnama Merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hatil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Oh, kan? Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi? Tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandar Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya, aku berjuang untuk umatku menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Gluta House dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng buruh hantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah. Ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi. Biasanya awal pagi macam ni, ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat berjemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu. Alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah SWT, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, Sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberi tahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang. Letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi, mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasul SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika laka labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semain dari muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Sheikh Abdullah Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebab Duli Yang Maha Mulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Sheikh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama Satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan, dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis, Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan Komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkang mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan impian seroja. Ada juga yang bertanya dengan saya kan, lagu ni bermaksud tentang apa, impian seroja kan, tentang sebuah kehidupan lah. Kalau faham betul-betul lirik lagu itu, ia menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang sementara. Dan tentunya perasaan rindu yang mendalam melalui metafora, atau metafora apa dia? Metafora sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional Pagi, akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran, semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk

mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya, jangan laju-laju. Sebab bila kita berada atas jalan raya itu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah, kita ikut peraturan jalan raya. InsyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026. Sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi Kelantan. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk bangun pagi dan masih lagi diberikan nafas, kesihatan dan juga peluang lah untuk kita memulakan satu lagi lembaran kehidupan kita yang baru. Dan buat semua pendengar Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini, mungkin juga yang tengah bersiap-siap untuk menghantar anak ke sekolah, yang mungkin juga sedang memandu atau mungkin masih lagi berselimut di katil ketika ini, Syah dan juga Syirah nak mengucapkan selamat pagi kepada anda semua. Jadi pagi-pagi ni, jom kita mulakan sesuatu yang baik. Kita tenangkan hati kita, kita betulkan niat kita dan kita serahkan segala urusan kita untuk hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang permulaan pagi kita, kita kena bersemangat untuk kita memulakan kehidupan kita, ya. Dan pagi yang indah ini, jangan lupa untuk kita basahkan lidah kita dengan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita alunkan pagi ini menjadi sebab hati kita lebih tenang, urusan kita dipermudahkan dan hari kita dipenuhi dengan keberkatan. Baik, untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu salat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.57 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum itu pada pukul 5.53 minit pagi telah masuknya waktu salat subuh bagi zon Besut dan Setia Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan salat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk bersama dengan kami bertemankan Gu Pagi. Dan seperti biasalah, untuk setengah jam yang pertama ni kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, dan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Pukul 6.30 minit pagi nanti kita kembali berteman bersama. Bersedia untuk tembusi bilik siaran kami dengan menghubungi talian mesra kami 7433 8587488630, ataupun nak WhatsApp kami boleh juga di 0149740154. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: Kelantan FM.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Penuhi citarasa anda.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Yes, gaji masuk dah.
3: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
2: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puhak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
3: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
4: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
5: Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami bertemu kegu pagi gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi belaka-laka untuk saya sahabat kita pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Jumpa lagi kita untuk hari ini, Syiram.
6: Yeah.
5: Bagi edisi kita pertemuan untuk hari Khamis 10 September 2025 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
6: Macam biasalah kita akan temankan anda di gu pagi daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 nanti deh.
5: Okey, jadi seperti biasa untuk waktu learningnya.

0: 0395874880 ataupun nak WhatsApp kita boleh juga di 0149740154. Jadi marilah kita bersama dengan pemanggil kita hak pertama ada di hujung talian kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Syafira.
0: Ya, apa khabar Kak Su?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Segar molek Kak Su dah.
1: Pihak
2: ke, alhamdulillah sihat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Su, tapi suara pagi ni macam slow sikit tu.
1: Slow sikit, tak tahulah tu.
2: Sihat, sihat ke dok Kak Su nya?
1: Sihat.
2: Kau tak kena air teh lagi pagi ni?
1: Ada lagi lah, matang lagi lah.
2: Gila.
0: Tapi tak apalah, perlu pagi-pagi ni kita guna ke untuk kita nak menyapa sayang-sayang kita dah. Gugu kita belaka tu. Jadi ambo bagi peluang lah kepada Kak Su kita, sila ke Kak Su.
1: Ujapan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Siran dan kepada Kak Nipo, Kak Simah Masel, Umi Habibah Gunung, Kak Lung Pulau Condong dan Kak Amal Masel, Kak Pahajak, Kak Cik, Kak Cik Belah Pilih Masel, Haji Kak Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Opah di Tawai, Cik Gudul dan Adik Fayak dan akhir sekali kepada apa ni, Ponik-Monik Lebuk Pusku dan semualah penengah kerata FN di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja Syafira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima bersama dengan Kak Su kita dari Bacok Kelate. Seterusnya di talian kita, halo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh ya, dari Kampung Rusa.
3: Iya, Syah.
2: Baru ni. Sihat kau pagi ni?
3: Batuk tu ada sikit-sikit lagi. Tak ada 1% lagi lah.
0: Tapi tak apalah. Sakit. Ya, segar dah. Batuk.
3: Batuk pun asyik kalau 2 ringgit. Tapi.
2: Banyak juga. Tak sakit kalau habis 2 ringgit tu, Pak Ya.
3: Tak sakit. Tapi saya pun dia. Apa-apa satu ayat lagi. Kedai sepupu tu.
0: Mana tu?
3: Kedai kalah nasi ayam bakar ke kepek tu.
0: Baru ni ke?
3: Kau baru ni.
0: Tahu tak ikat telefon kau Pak Ayah tak boleh?
3: Kau tak boleh, aku tak telefon.
2: Ya, adik, dia kau tak boleh. Benar dia tak telefon Pak Ayah ni?
3: Dia tak telefon.
2: Habis ingat dimakai dia nya.
0: Tapi tak apalah, semula-semula lah Pak Ayah. Nak mana muka hari tu kita ada KJS sebenarnya.
3: Yo, kita tak tahu duduk mana
0: situ? Duduk di Tamir University.
3: Tamir pinggir UMK.
0: Betul.
3: Oh, ya kita tahu lah luar situnya.
0: Iyalah.
2: Kawasan Pak
0: Oya
2: tu deh.
0: Kita lalu dah tengok dah pintu gebel Kapur Rusa tu.
2: Sebut dah nama Pak Oya waktu tu. Ni Kapur Pak Oya pendengar setia kita ni.
3: Iya.
0: Okey, baik Pak Oya, silakan ucapannya Pak Oya untuk siapa pagi ni tu?
3: Ucapan sama bagi awak di Jisarah Nisirah Alam untuk pada pagi ni. Semua anda siasat lagu dimurahkan segala urusan pagi ni dan dimurahkan rezeki pada pagi ni.
0: Ya.
3: Dan awak ini sajalah di Kampung Batum pada pagi ni. Yusmai Rayunah PKP SK Buah Bungo dan buat sahabat amalah Cik Guru Sidi Mustafa daripada SK Kemudi bertukar ke SK Jelawak. Dan tu Haji Amri Mu'anu daripada SK Tanggup bertukar ke SK Puri Pusat. Selamat bertukar dan selamat bertukar cepat balik lah buat apa tu. Dan buat asal Abdullah Guru Ustaz SK Demik Mualah pada pagi ni dia minggu depan ada rukun jalan saya buat di apa ni Kampung Rusa ni. Dia wakil besar tahun ni, 1,000 tahun ni.
2: Banyak tu, gimai juga ke Pak Ayah.
3: Ya, buat Amin Malaysia lah pada pagi ni. Itu Haji Rosman. Wapak pada amal lah. Saya sebut Kabur Rosso. Asin dah lah fikir PSK Jelawak 2 pada pagi ni. Itu yang Abdul Rahman PKM SK Beri Pacu. Dan kami jawab fikir go SM, SK Ismail Tigo. Semua lah peringat-peringat KSFM pada pagi ni. Saya kira berada Johan dan berada. Habis jamu lagi. Rambut usul. Habis jamu tanah mereka. Itu saja sahaja saya lah pada pagi ni.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan
2: Posli.
0: Okey, kita nak beri dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Males Makin Dingin.
2: Teruskan bersama dengan Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Berlaku.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Kita lah ni dah berpukul 46 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Jadi ada peluang lagi untuk anda yang nak ucapkan tu, boleh dah hello-hello kita, raja-raja kita.
2: Telepon lah nak ucapkan ke siapa-siapa pun dalam radio ni. Kita ada siapa habis Syah?
1: Okey, pemanggil seterusnya di talian kita lah ni, siapa agak-agaknya tu? Hello.
3: Assalamualaikum Syirah dan Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Itu dia bersama dengan Pak Usman kita dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Jauh langgar tara tu.
2: Pak Usman kita sihat ke pagi ni tu?
3: Alhamdulillah sihat bugar
2: Sihat segar bugar. Hari ni lagu mana cuaca di Pinang? Adakah hujan lagi ataupun dah okey dah?
1: Ada jerebu juga ke? Ada bunyi kata di Pinang tu tak?
3: Jebu kurang tak banyak sangat lah. Jadi hujan pun turun lah.
1: Alhamdulillah.
3: Aduk je lah. Lepas renduk tak panas sangat lah. Jadi pagi semakin dingin lah.
2: Pagi semakin dingin, betul lah tu. Jadi pagi ni Pak Osman kita ni nak bagi ucapan untuk siapa tu?
3: Okey lah, Syah dan Syirah lah. Selamat bertugas. Dan panjang rezeki murah umur lah ya. Untuk Haji Liza juga, Abang Fazil dekat masuk, juga Pak Abang Jelur, Rubiah Ahmad dan Muhammad Soel, Pak Long Johan lah. Fazil dekat masuk ni, Pak Izzul yang sepanjang, Kak Su Bacu, Pak Suli, Kak Ya Jabi, Pak Ya lah, Pak Lang. Pak Maksud Rajab Kukio, Jin Men Suribung, juga Kak Ti Shima, juga apa nama Jiba Gunung lah. Kak ni, dan last sekali untuk Abang Sing. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak lah untuk Syah dan
2: sama-sama.
1: Alright, terima kasih.
3: Buah ni, jumpa lagi lah. Goodbye.
2: Okey, itu dia Abisha. Dan kita juga Abisha. Ada juga ni dari kiriman WhatsApp juga.
1: Assalamualaikum. Dia masuk dah.
2: Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Kak Ayah kita.
2: Kak Ayah Jabi.
4: Ya.
2: Kak Ayah sihat ke? Pagi ni pagi dia tu.
4: Sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan cucu-cucu ada lagi ke rumah tu?
4: Ada.
2: Ada. Patut gembira lagi.
1: Patut sekolah lah adanya.
4: Balik, mari nak
2: makan
4: gula
2: dibaca
4: esok.
2: Esok nak
1: makan
2: gulanya?
1: Ada lagi gula.
4: Hak basu, anak basu ya, dong.
2: Dekat je lah deh, Kak Ayah deh. Lepas tu pagi ni Kak Ayah masuk ke apa tu?
4: Tak masuk lah, gigi tunjuk-tunjuk lah.
2: Tak juga deh. Lepas tu kalau lah kau onung gak, pagi-pagi makan ke apa Kak Ayahnya?
4: Makan? Banyak lah kot ni. Sirah, ikan bakar lah apa semua.
2: Pagi-pagi pun ikan bakar dah?
4: Ada di ni di Jepin ni, di Gotirak ni. Masuk alam lah.
2: Jangan
4: lah. Marilah kot ni.
2: Kak Ayah tak boleh. Kalau kita royak dia ajak gila lu.
4: Kapur aja pun ada. Banyak ikan bakar kot ni pagi.
2: Okey, tak apa. Nanti ada masa kita pergi Kak Ayah deh. Tapi pagi ni dulu Kak Ayah nak bagi ucapan untuk siapa tu?
4: Capek untuk semua lah. Ada saing sahabat pendengar tu. Sore-sore lah ramai. Anak-anak cucu Kak Ayah tu lah. Sama kerja belakang pagi ni tu. Itu sajalah saing. Okay. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi kita tu. Okey, ada lagi kirim WhatsApp. Kita tengok dulu siapa yang hantar tu.
2: Kita ni katanya, Assalamualaikum. Hai semua. Saya Zunaidi Felda Cikgu Tiga.
1: Dia kata
2: nak buat ucapan. Dia kata selamat pagi buat semua rakyat Kelantan. Di mana juga anda berada, semoga ceria sokmo. Dan buat DJ harap ceria sokmo. Terima kasih lah Abis Zunaidi kita. Di kita ada juga daripada Haji Riz Rikota. Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua setiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan.
1: Amin.
2: Teruskan bersama Kelantan FM, stesen yang setiasa dekat di hati ada semua.
1: Terima kasih. Kita nak ambil lagi seorang dua lagi pemanggil sebab kita ada masa lebih kurang 2 minit je lagi.
2: Teruskan Syah. Siapa dia di tadi?
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Ya pula. Haji Deng kita, Haji Mei kita dah.
5: Ya.
1: Sehat, Ji?
5: Itu sehat. Cuma tempat buat tu lah. Tak buat lagi. Nasib selesai lagi.
2: Tak buat lagi lah. Bila pula tu temu janjinya?
5: Tak ada tarikh lagi. Mari pergi cabut gigi ke apa. Dia nak buat apa ni... Timo apa ni Allah radiotropi tu lah.
2: Yalah,
5: dia ni bawa tu lah. Mana kalau dengar siatir tu di segi peti sorok tu pulih dah.
2: Tak apalah, kita doakan semoga dipermudahkan, semoga sihat lah.
5: Berkat dia semua tu. Mana tu kena buat pembedah dah tu.
2: Mujulah deh. Jadi pagi ni ni ucapan untuk siapa tu? Alang-alang telefon dah ni.
5: Ucapan selama pagi pada diri kita berdua tu. Selama bertugas dan semoga ceria-ceria semua. Daripada apa yang akan berusaha, apa yang bersu, apa ni berkasu baca, apa ni usmai goodbye. Pojak kau kio. Kasu baca sebut dah kawasan ni.
2: Tak lagi tu.
5: Kasu baca. Pakcik yang kita morak dia dengan kambung tu. Dan pada kanak kapu gonde. Siapa lagi yang tak sebut. Kira semua lah umum lah semua.
1: Ya.
5: Lagi ni. Doakan semua kita semua dari rahmat Allah selalu.
2: Amin.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan
2: Hajime kita.
1: Jadi tak ada dah kita nak ambil pemanggil seterusnya. Sebabnya sementara lagi Syira, kita nak pergi ala Kuala Lumpur dulu sementara untuk dengar perkembangan berita kita dari dalam dan juga luar negara sebelum kita klik semula. Mari untuk bersama dengan kita pula pada jam yang kedua nanti. Ada macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda.
2: Betul,
1: semua.
2: Betul,
1: Abisha. Kita nak tengok ramalan kat ada cuaca kita. Kita nak berkongsi juga status terkini, indeks pencemaran udara dan sebagainya. Semuanya akan kita kongsikan kepada anda untuk jam yang seterusnya nanti. Jadi harap-harapnya pendengar kita kekal
2: setia lah
1: untuk bersama-sama dengan Syah dan juga Syira yang menemani anda di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payajok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan.
1: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Onlyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Onlyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
2: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
3: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Senawang Negeri Sembilan lah.
2: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
3: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
2: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali. Nah.
3: Baik, terima kasih
2: banyak. Baik, doa semua. Saya
3: terkejut
2: dengan call
3: saya.
2: Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat, bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
3: Terima kasih banyak.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
4: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
5: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
6: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
7: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
6: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
8: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab mereka sihat ke macam mana, mereka tak tahu tu.
6: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: tanya, kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Frekuensi kami di Kota Baru 102.9. Aku sudah tidak percaya padamu.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Kita kembali bersama bertemu untuk jam yang kedua dah kita disiram.
2: Dan
1: ini dah pukul 7.20 minit pagi.
2: Yo, dan Amishah, biasanya kalau jam yang kedua pukul 7.20 ni kita akan berkongsi lah berkenaan dengan ramalan cuaca kita di seluruh negeri Kelantan.
1: Okey, jadi jomlah kita tengok lagu mana ramalan keadaan cuaca kita yang berdasarkan ramalan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk negeri Kelantan pada hari ini. Kami 10 September 2020 ni Syirah.
2: Ya, dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk keseluruhan negeri Kelantan waktu pagi ni tiada hujan di kebanyakan tempat.
1: Okey,
2: cumanya pada waktu petang dengan malam tu samalah. Jakaannya hujan dan ribut petang di beberapa tempat.
1: Okey, dan manakala suhu untuk hari ininya dijangka antara 23 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Jadi cuaca La Nina ni agak tidak menentu ni Syirah.
2: Betul.
1: Jadi pada pendengar kita, kita nasihatkan supaya sentiasa peka lah dengan ramalan dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan. Kalau tu bik rumah tu, jangan lupa lah bawa payung ataupun bawa kereta tu dengan lebih berhati-hati ketika, terutama ketika hujan ataupun ribut petir lah.
2: Ya, dan Abisha, kalau katalah kita nampak dah hawa tu super gelap, dah cuaca pun dah mula berubah tu, jangan ambil mudah lah. Keselamatan kita, keluarga kena sentiasa jadi keutamaan. Jaga diri, jaga keluarga dan sentiasa lah bersedia menghadapi perubahan cuaca ni.
1: Alright, jadi gapa-gapa pun kita harapkan semoga anda semua sentiasa bersedia semua lah.
2: Betul, dan sentiasa dalam keadaan selamat lah. Kita kena peka lah dengan keadaan semasa ni dah.
1: Okey, gapa-gapa pun pastikan anda tetap setia bersama dengan kami berdua lah, Double S, yang akan terus setia menemani pagi anda di mana-mana sahaja anda berada. Jom kita nak layar dulu lagu dari persembahan Mimi Fly ni.
2: Angkat teruskan bersama kami di Go Pagi
1: Go Kita Belakang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. 7.27 minit pagi dah kita terus bersama bertemen Lenny. Jadi kepada anda yang mungkin Lenny tengah bawa kereta, kita harap ke semoga sampailah ke mana juga destinasi anda yang anda nak tuju. Mungkin ada yang tengah sibuk Lenny bawa kereta, belen-belen lagi atas anak, lepas tu nak sambung terus pergi tempat kerja. Ada.
2: Ya, betul. Lepas tu gak sambung kita tempat kerja pun kalau lewat kau, jangan duduk laju-laju lah.
1: Tapi ada juga hak jenis style dia gini, dia bawa kereta tu kes lu ya. Lepas tu dia duduk pula langit alik kane.
2: Hak tu tu mungkin dia tak reti lah tu.
1: Kita,
2: tapi kita memang nak marah dia.
1: Kadang-kadang kita gak tanya lah, gak gaduh gak apa semua. Okay, berasa dua juga.
2: Kita tak cakap dia lapu, ya buat tak peher juga. Semula kalau nak slow slow and steady tu kena duduk alik kiri. Dia alik kanan ni kita nak motor habis Syahir.
1: Bagi nak bui lalui kepada apa ni, orang hok nak cepat.
2: Orang hok belorak.
1: Tapi belorak-belorak jugalah. Jangan duduk langgar apa peraturan jalan raya
2: keselamatan perlu diutamakan juga.
1: Macam Syirah sendiri kita daripada kata panjang nak sampai sini berapa je bawa kereta.
2: Ya jadi gini habis Syah. Sebab pagi-pagi kita tak ada kereta. Kita ni 4.5 gerak dah deh.
1: Betul.
2: Jadi kat lacam molek Syirah sore je atas jalan tu.
1: Tak suruh besi ke sore?
2: Kalau dia besok tak apa habis Syah. Kita koci lah kereta tu.
1: Tapi kena berhati-hati jugalah.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi apa-apa pun kita harap ke semoga anda semua kalau rasa sunyi, kau rasa puas, bosan dan sebagainya, buka radio.
2: Dalam kereta tu dah penyelesaiannya.
1: Dalam kereta tu kan ada radio.
2: Dan buka radio tu pula jangan pergi stesen lain. Kena dengar Kelantan FM lah.
1: Okey, kalau di Kota Baru ni tune kita di 102.9, tapi bagi hok mana duduk di kawasan Macet tu 97.3 lah kawasan tu. Hok duduk di Gua Musa pulaknya 92.0. Tapi di Paluh lain.
2: Berapa habis?
1: Paluh 88.1.
2: Pakat tekel lah belakangnya. Asal ke tubik lah.
1: Bukan Paluh Kota Baru, Paluh Gua Musa.
2: Kalau Kota Baru tetap 102.9.
1: Kota Baru, Pasir Putih, Tupak, Pasir Mah, Tanah Merah tu tetap 102.9 lah.
2: Dan insyaAllah habis Syahir tak ada dah gangguan siaran ke apa, sebab kita pun dah siap, dah settle, dah naik taraf baru ni deh.
1: Kita upgrade dah. Kita sistem kita memang kita upgrade semua, sebabnya kita nak bagi kepuasan kepada pendengar-pendengar kita. Tapi kalau segera macam masalah duduk luar ni tak boleh nak dengar Kelantan FM, tak ada masalah bagi kita.
2: Apanya, hanya di hujung jari habis Syah.
1: Telefon lah ni ke canggih manggih berlaku tu.
2: Asalkan ada internet tentu. RTM klik popa-popa dah kita royak guna RTM klik.
1: Muat turun RTM klik secara percuma sahaja untuk dengar Kelantan FM. Jadi selamat mendengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Kelantan FM ada sama.
3: Tu depan tu lampu kuning nak merah lah tu. Selur buat kata berhenti.
4: Aloh nyodeh.
3: Tak ada apa mu. Tak ada.
5: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Uh-huh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik.
0: Huh?
1: Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Masih lagi bersama bertemu Kesha dan juga Syira Leni. 7.39 minit pagi. Ha. Jadi selamat pagilah. Hok mana tengah makan nasi kabu, hok mana tengah minum air ke, atau mungkin juga tengah borok-borok sembel-sembel buah popok dia tu.
1: Ha, tengah duk goreng-goreng nasi lagi ke dapur tu.
0: Tapi walau bagaimanapun Syira jangan duduk lalah lah.
1: Apa tu jangan lalah.
0: Waktu hijau kita tu pula pagi. Takut-takutnya dulu buah gapo duk menakir. Kamu tak ingat.
1: Ha, betul lah. Kita kena buat dulu benda hijau hakiki kita tu. Ni duk main nak saja.
0: Tapi kalau macam Syira bila bangun-bangun awal-awal pagi ni, apa perkara pertama yang Syira buat lah?
1: Syira buat dulu mula-mula menengu.
0: Ada fikir gapo nak mari tak?
1: Aloh lah, nak mandi-mandi sejuknya, nak gigi je. Dah normal lah. Kita kena ngaku. Dia lagu tu dulu. Tapi lepas tu barulah kita cari semangat habis lah.
0: Betul.
1: Lagu ke mana pun kita nak mencari rezeki. Lagu ke mana pun kita kena teruk gigi juga.
0: Betul. Jadi setiap, di antara kita ni dia ada jalan hidup dia sendiri. Pilih dia. Jadi kita kena pilih jalan hidup kita yang terbaik lah. Untuk kita dan juga masa depan kita ni.
1: Ya, kita jalani sahajalah. Kadang-kadang kita ni kan biasa kita bangun pagi kita mari mikir dulu deh. Malahnya lah aku nak pergi hari ni, tak ada moodnya lah. Ya sebenarnya gini, kita teruk je.
0: Hatu yang mematuhkan semangat sebenarnya.
1: Sebab apa pula?
0: Iyalah bila bangun rasa macam malas. Dia mematuhkan semangat kita. Tapi tak boleh, kita kena lawe. Semangat tu.
1: Kena sentiasa positif lah. Betul lah.
0: Betul. Jadi kadang-kadang kita ni gitulah, segala keinginan kita, kehendak kita, kadang-kadang tak semua kita dapat capai tu. Tapi kalau kita berusaha tu, insyaAllah gapo kita nak mari je telitah tu boleh selalu.
1: Betul lah. Tak kira dapat benda tu, benda tidak datang bergolek. Lagu tu lah.
0: Dah dia tak mari juga cara Melayu pepipih gitu.
1: Gana pun lagu aku mana kena usaha lah cerita dia habis lah.
0: Ya. Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami selepas ni pukul 7.45 minit pagi. Ada sketsa What You Sama Said ni. Dia nak cerita pasal gapo ni. Pasal gapo tak tahulah.
1: Kena dengar lah tu.
0: Dah teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Tak sedap baca. Oh, cerita ni dari Sokong Bari. Cerita kepada dia, saya tengulu sama dua yang tak sedap berita ni. Ni lah woyo. Tajuk besar ni woyo. Ramah penjawaban berisiko tidak sakit mata woyo. Bapa sakit mata tengulu sama acu.

0: Oh, ha. Yang kedua juga kena ada pengetahuan rapi oleh pegawai psikologi. Saya kata dulu kena raya saya dengar belakada. Ha, lama aku raya banyak-banyak kan. Kau sakit mata aku lah, muda aku. Boleh tu ngelu sama. Kita saya doh nak dia. Biarlah dia banyak tidur pada jalan pun. Muta kena lalu ke harup makin lalai. Pesek ke harga pahaya. Pelik pun.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji.
2: Tapi tak apa aku mahu. Kalau boleh percuma, kenapa ada nak bayar?
4: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana.
2: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: suka kata FM. Penuh ni terasa anda.
1: Okey, penuh cita rasa anda bersama dengan Double S menemani anda di mana-mana saja anda berada. Alhamdulillah, selamat sapa dah sayang-sayang kita tempat hijau tu.
2: Hak mana tak nak sekolah pun settle-settle dah tu. Hari ni kami, esok cuti pula.
1: Okey, jadi selamat memulakan kerja anda. Semoga kerja yang anda buat hari ni dapat dilaksanakan dengan jayanya lah. Tanpa ada tinggal.
2: Ya, betul.
1: Kita kadang-kadang kita ni bila-bila buat kijau ni kadang-kadang dia mari dengan tinggal gua ni maklumlah banyak sangat benda kena fikir.
2: Ha, dia ada banyak benda kita kena buat dalam satu masa, tapi kita kena gini, kita kena relax, kita buat so. Gitu. Memang ada waktu-waktu kita macam dengan capur bau habislah dalam satu masa deh. Tapi kita kena relax lah. Kita kena pandai tu kijau kita tu biar semua selesai dengan jayanya.
1: Okey, dan sebentar laginya kita nak pergi ke mana ni? Kita nak ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini ni. Ada macam-macam cerita, macam-macam berita dan maka kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi gapa-gapa pun terus ke kesetiaan anda untuk terus bersama dengan Syah dan juga Syira yang akan terus setia menemani pagi anda di mana saja anda berada. Pastinya Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.